0: Anangka bola deh.
1: Ya, lagu ni Lucy M pagi tu selalu pagi. Kaya semua kita anang bola pagi-pagi.
0: Anang bola pagi tu ne. kita tu busy kemaya kita tu ke bola ne si.
1: Ya.
0: Atang nak kelalu menyikora busy ke maya kita itu ke bola. Bola tu busy kadangnya tadi kita nama tu ngetan ke dirimpu.
1: Hanya tahu kita bola ne.
0: Ya, tanang-anang kelalu meh, anang kelalu bisa orang tadi yang kelalu bula tadi si
1: tiap hari bula pagi nyentuk kelemainya, kelemain nyentuk ke pagi.
0: Pemain lah kita manusia punya tadi si ni macam-macam mula bisiknya ke punya kita yang tadi orang ke bagak, bisik orang ke kemerah, bisik orang ke nak munyi, bisik orang ke ketawa aja, tak bisik ke orang ke nama tadi bula tadi si macam-macam pemayuh kita manusia pemayuh kaban ke di kembuan kita yang tadi nak siku-siku ke kembuan oleh ke
1: ke amat bula
0: ke amat bula Okey, dua pagi wai kita datai baru ke Sarito hari satu tu tua mai topik berkeni ke kita ke berjarak ke kaban kita ke suah bola nasi.
1: Ya, tu pagi hari satu gini mai mai topik berketu harap ke semua pegawai kita di kerja kita mujur magang masa itu anak bola-bola pagi.
0: Nyapuh ke pagi kita ngericah ke pagi kita. Ninti yang hari satu nyentuh ke hari lima macam-macam topik meh ke Dubai lebih ki menyikok aku tadi topik ke anang kawal ngop hidup kita besar-besari
1: Tok Mayuh sudah di pada aku komen dari peningat Tok Sam Mayuh dah berkongsi ke penemu si Daya tak sebetulnya Sam berkini tiku nanya nuan
0: aku dulu ne
1: sebetulnya tu sebetulnya tu macam komen apa tinggal bukai.
0: Nanya aku berkawal dengan bola.
1: Berkini Nuan kat berjarak ke kaban tik suah bola tu.
0: Nanti aku berjarak
1: kaban suah bola Sam.
0: Bisi bola aku main nadai nya. Nanti aku main nadai lagi bola aku lagi si. Lepas nadai bertemu ngau. Okey, okey semina kaban meh. Orang meh kebenar ini si. Okey semina kaban tu orang. Orang ke bola entah dari nanti kita ngasai ke dia sama ti di kemula kurangnya sih hanya ketegal kita itu anang sekali bola kurang nanti nanti aku sih nanti orang bola ke aku bola kia baru ke sini ngambil ke sama-sama bola ngambil ke sama-sama sepi sih
1: sama
0: bakal orang berjanji ke kita tadi ni pukul 10 sana ku ya aku ngambil nuan ko datai pukul 10 halo
1: nanti ndak ke datai
0: pukul 11 halo kena nyu pukul 12 halo kena nyu message madah ke nak nyati akai kena ya saya ti di sini nanti benar kena nuan udah nyedia ke derik mana-mana ne ya
1: badan ndak matua tu lalu angan Sam.
0: Udah kau nanti sarinya nantu pengerai ni sih.
1: Tinggi nanti ke bulu baru yang
0: Oh, aku nemu style sih ni. Maya yang nak ingat. Kita berjanji ke ya. Sano ke kita. Aku main di berjalan sano ke kita. Hari tau-tau-tau.
1: Arah mati lagi, ne?
0: Maya yang kena ingat tadi. Nanti hari dua, tiga harinya. Nemu ya.
1: Sikit temu ya, Nuan. Sikit kebulak ya.
0: Nanti ya, nyu nak ingat. Nak ingat. Baik, jualan. Sekali, Maya datai barinya. Nak datai kita. Ngambil kia sama sepi. Bekeni ya, saya kita yang tadi dikemula kurang. Kadang bulak tu, meh macam kategori. Ini sih.
1: Ya, nama. Nanti nak bekenya ada, Sam. Ia pan nyentuh ke ila-ila pan ia segi kagi ke bulak. Tak dengan saya berkeni ya saya orang kedik mulak kanya ni.
0: Okey nuan nasi pelabak aku bisa meh nak patut nak dai di kemulak ke bala kaban bala orang menyata dei au.
1: Oh, mai uang ke bandar ya. Tanya ma tadi ngau ati meh amat tau kena nya bapangai ngagai kene ke bapangai ngagai maya nya tadi lah. Beka enti baka aku tu tadi. Bekeni aku bejerak ke orangnya. Aku ditih ke gaya ya meh. Bekeni ya ngau aku. Bekenya mah aku ngau ya. Bekenya lah.
0: Malah sendam entah deh nih. Nanti orang bercerita entah deh. Ya aku nanti dia bercerita entah deh sini. Ya nggak sohor ketawa. Ya bola-bola entah deh. Hanya Rino komendasi. Ya nama-nama aku tahu kan nama Langkuang lagi. Ya kalau benar lagi. Ini bukan cerita katun. Hanya Rino aku lapan ya. Kena ngasuh orang ketawa.
1: Iya.
0: Ya nak pula kebenar ya. Tang cerita tadinya bakal ke dilangkung ya. Tanya ke kau pula muka kita yang tadi.
1: Kita nemunya pula nah Sam. Ya. Utainya tadi mai kita kita nak laban kita nemunya pula. Ya ukai mula ketua kelalu laban dia ke munyi ke jaku ke ngelangkung ke ceritanya mana ke jangan suan orang gelik hatinya rindang dengan bercerita deh.
0: Ya.
1: Dan itu berasa itu ada
0: bukan usi kapalnya nemu terbaik utai ke kenyak macam tadi ni. Okey hanya okey kumai kita bola entah deh nya kena ya nambah ke gay cerita ngambil ke kita ketawa. Jadi ke bola tu tadi bakanya tadi meh berjanji ngau kita pukul 8 pagi. Bayar ente datainya ke kadang nak datai.
1: Ya.
0: Nanti ya bisi penusah lain cerita ne si.
1: Tak kena tahun dah. Ndak boleh disliah kia waktu tadi.
0: Sekali dua ke orang beri peluang ke kita nama tau berjanji ngau kita ini tang nyo dua tiga kali kita berkenyak nyo nemu orang tadi ne si. Nyo gaya ke orang Arab ke kita.
1: Okay, atau berarti ke komen apa dia kita bah Facebook WFM Ayu Hamad tu Sam.
0: Nama komen sih ya. Bukan ni cara kita berjerak kurang ke suah bola tu.
1: Kita muda Alexis David Biju tu pagi tu badah ke ya kau yang no komen lepas akaban ti suah banget ngemula ke ya. Bah ya si kena ada ngacau gak laban si udah nemu ya nyak raja pemula. Gak kita nang lalu arah utai ke kau ya. Kau ya biar raja meh yang nusui pemula.
0: Awak ke aja musik
1: pemula. Awak ke aja meh.
0: Awak kerindang ngof pemula kan. Ya. Mai lah nanti nadai mau boleh perayaan nanti kita tanya nama tu nak pengelampat ya lagi ni.
1: Nama tapi bisa ke orang ke tu tadi ya nemu bekar tinuan tadi ngemula aku. Aku nemu nong ngemula kaku. Di langkong kaki ke? Di langkong kaku lagi ke? Tak ada sebut nanya. Rasa kaki maya ninga.
0: Kaki ya ninga. Lepas dia
1: di langkong kebenar.
0: Kaki ya di langkong ni. Bisa ke orang bekerja ni?
1: Bisa.
0: Joni banyak tu Ari Sri Kai nanti ya aku ya bisa. Bisa ku ya kaban ke suah bola ku ya sigi alo unfriend aku kalanya ku ya apo maraya itu ni nada cukup mayu aku ya aku ya malas aku pemula kak malas pemula nya ngai ke nyadi ku ya laban ka ya nak terlepas bola masih dah juni banyak
1: ya, tu ne. Ma bisa ke baka ketika sekedar orang tu tadi ngai malas orangnya tadi the same.
0: Kebola.
1: Orang kebola ya tadi baka juni banyak. Pihak baka Alexis David biji tu lapan. Dia balas tu lagi pan. Lagi gaya bakanya.
0: Ya.
1: Nada guna ke tu ke berjalan kia. Galaba ya segi. Sigi dah pemain ya munyi kau sekata
0: orang. Bula aja ni.
1: Bula aja.
0: Okay, unfriend tau pelaba aku. Ngambil kia nak macam tau pelaba aku. Kaban ya udah ke ngepo-ngepo sutai. Madah ke bawah rumah panjai.
1: Ya.
0: Ya, jauh bisi. Nama tau kereta 10 higi tayar. Madah ke. Tapi berkenyak meh.
1: Ya, saya juga berkenyak meh.
0: Kadang hari hati kita ke gidan macam tu ke depos. Mana di unfriend sekali.
1: Ya.
0: Madah kediri nama tau bawa upis ya meh ke tanya pemadu pandai kawak menyata dalam dia kawak lepas ke diri kenya bisa ke keadaan pansak kota ke bekenya dan nasi tak laban ukai terkena ke kaban
1: ukai terkena ke kaban tak tu kibuat kibuat
0: skip aja nanti terkena ke kaban tadi nak ke unfriend dia lah ngerindang kau tanya nanti hanya kau kita ya nyata deh ne baru kita tahu berjarak kia
1: nah mat hari body fest IP pagi tu yang mana ke bapak demo ya ke selalu bola lebuah maya ya berjakuk lebuah kita berandau gaya nusui utai ditusu jojom bola kia ke selalu ketika nama teko Boniface IP tu ne
0: jangan bola ne Boniface
1: Boniface tu ke bola kaku ke ne wak ke dulu lagi tu berarti ke baru hari Roy Kuang tu Sam abak ya ke kaban ke suah mak bola maya ya ke berjakuk ngau kita bola ke tik bersemaya ngau ya padah kena ingat belama jarak jarak ke ya
0: jarak ini okey itu Judat Ami tu si ni hari sibu panjai si ke pagi tu nanti ya ko ya berkenang ke topik seduai pagi tu ko ya nanti ya cara ya berjarak kurang tadi ke selalu bola montang aja ko ya si contoh nanti ya ke bola tadi nanti ya bertusi ke diri nyamai ngulih kutai maka ia madah kaya seluruhan tak besar jakuk kerah-kerah nusi diri bisik tak endang meruan bah lebih sekali ia ke beriga siapa ke nur yang boleh aku ya contoh ya ke berpinjau ke duit dia nur yang mulai ke baru aku ya si orang ke udu kerah-kerah tadi bah ni nuan nusi diri kalau nak kalau suntuk belanja deh sawat ya aku ya ke orang ke baki hanya tadi meh udahnya aku ya sikit nak uliah nur ya berpinjau duit lagi aku ya dan sikit nadai peluang lagi aku ya hanya setiap cara ya berjarak ke orangnya ni mayuh sebenarnya cara aku aku ya nanti nitiah ke pemula ke ditusi hanya aku ya orang bola nang sikit nak terbuai perangainya sekali nyebut utahnya nang bakal kama mai aku ya hanya ya label ke orang pemula aku ya hanya Judat Ami aman bisa ke kadang tadi sini
1: sehingga amat bakal orang ke suah nginjau duit ada orang madah ke diri aku sana aku berguna ke duit dia tu boleh nan tanya nolong ku tu ku ya ila ujo bulan ku mayar ke nuan harap lah nuan terubah laban nuan nemu ya gawak sikit gawak ke ujo bulan sikit terima gaji angkat ujo bulan hendak ke bayar ne
0: malu genak halu kalau suang ne nanti ujo bulan dah ni ujo bulan sikit ni no, kena si.
1: Nanti ujung bulan Siti bayar, nanti nyapus tahun dah.
0: Bisa orang kena. Ya, nanti kita nemu ya nang segi amat nadai kita si. Tanya bula. Kira macam game si. Tu tadi yang ngepost diri ngakai London, ngepost diri nepan bilu bay port belama.
1: Ya kelalu.
0: Udah nya lo pinjau duit kita. Lepas kita ke Arab kia memang dah ya peniau kena ni. Kau macam kita minyau tadi bisa sana tu kau maya es untuk apa? Ya. Tangnya nak dibayar ya utang kita yang tadi. Nyangkanya ngasuh kita yang tadi pedih sati di kemula. Kadang kita lalu mensiaw meh. Lalu ngepost mah kita itu tadi. Madah ke mada namanya ngepost diri nyo mindah belama. Utang-utang lo dah bayar teh ke bekenya mah tadi sini.
1: Ya padahal ki nanti utai bukai baka orang ke bepangan gini sem. Hanya bula ke semaya mayo hagi saiko.
0: Ya mayo kita mayo experience nya.
1: Kita nama kita ada nama nuanda.
0: Kami ada. Nada pangan sih.
1: Amat.
0: Nak kalau bula ke semaya.
1: Amat kini mayo
0: mayo.
1: Okay, Sam tunggu yang agak Christopher Mpari itu mereka kena berjarak kabar nanti bulanya nanti ia berengkah bertusui ke utai kita lalu ngebu ke diri akad Aryo
0: kasih ya sudah ya
1: nanti ia bula ke maya rutang atau ke duit dah ku ya anak nyali ya agi awak ke sedar ke
0: banyak cara berjarak kene
1: ya
0: nanti ia cerita tadi lah kadang rindu ni ngar bula kita nemu eh pula si.
1: Kita nemu tentu nak kumpai juga bulok.
0: Nak aku kumpai angkat nanti cerita.
1: Lu ngebu ke diri.
0: Kalau lu kan.
1: Lu abenu merangapnya. Nah, mulai nato mulut dia tanya.
0: Aku nak ada orang gig ke enggak orang nak. Nak aku kata aku rindu aku tini ngai. Nanti ya pula aku lepas aku nemu deh bekeni ya mai tu kena la kaja si.
1: Siapa Sam? Semua semua pula Sam.
0: Mua aku tahu.
1: Mua nuan.
0: Nanti lah nuni aja. Dah aku la kaku aja. Tidak lati kita nemu me. Asmina ya ke berjerak ke atau maka orang ke minyak duit tadi. Nanti ya nginjau kita lalu nak bayar. Ya keterubahnya nanti nak bayar. Tahu ni buah nanti bakal aku si tang. Ya kedua kali ke minyaknya pedih nginjau aku si.
1: Lepas tu dan dah Arab gig ke lepas dah jerok lepas ya kedah ang mulut tu tadi ne.
0: Ya pan pedih ngiga orang bukai ni. Lepas bak sikonya ya minjau nak dibayar. Bak sikonya minjau nak dibayar. Jadi nyorang nyorang Arab ke lagi.
1: Amat amat pan ya mayar akan lawan the same. Nanti ya amat bisik kebuah nama kebuah ya mayar lawan ya madah ambil ke banding ya mayar ke minjau renuan ya uleh mayar berjanji dengan nuan ya uleh mayar ujung bulan. Angkatnya tadi angkat ujung bulan tak bayar bulan si tindak ke bayar tang kene ke nyola lawan ya nya mayar genuan habis saya mayan tadi ya kok ginjal baru renuan untuknya oleh di tanya tua ke nya gara laban tua nemu ya engkau ya mayanya lagi berguna ke duit deh nya
0: ku aku banyak. Ya, penuan banyak tadi si. Nanti baka cikgu tu pedih amat si ni. Hari satu, ada tai, nama tu, minta bala nembiak kita yang tali nganjung namanya, kerja rumah si tak ya.
1: Ya.
0: Padah ke buku tinggal meh, buap tinggal meh. Nyo, setiap kali ada satu tertinggal lama buat neh nyo dah temu bulan antara ini sih
1: sengaja bulan
0: nyo pengujuan tak percaya lagi bala pengajar ke kita ini akhirnya contoh orang ke bulan ni tadi macam-macam eh cara bala peninggal kita yang tadi berjarak ke orang ke bala kapan ke suai bulan bisik yang tadi kemula ke baru muka bisik yang tadi menungka start bercerita tadi aru angkat
1: aku angkat ngebu ke diri
0: atau ke terbukai meh nasi ok sudah tu lagi tuan maca komen ke bukai untuk hari Stephanie Paun bul harap ke nak bulak meh kita tahu bulak tanah kelalu ni.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Okey, ha Juni Aman ngau Angela Lata jua bado bola. Ah, nyam ke bahana bola si.
1: Ya, harap ke bado bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola ne.
0: Bola mimit-mimit tau ke si ne. Okey, nama munyi ko lagunya tadi si ne. Sekali nuan udah bola ke ya. Siti sekali dua uliah mia harap ke nuan.
1: Ya.
0: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nau uliah lagi di kemula ke nuan. Jadi nanti lebih lagi orang kedi saya ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
1: Ya, pada bola ke nuan tadi. Nuan tadi nuan tadi berlebar ne. Namanya bisa berlebar bunyi ujung.
0: Ngai ke penyayau ya kurang ngai kita. Itu ke kening ke nuan. Ngai ke nak harap lagi ke kita.
1: Ya, amat. Hanya saya bunyi ku pada ke tadi. Nanti ruang bilik ke lebih lagi. Maya berpangan kini. Nanti suah lagi berbola. Suah lagi nuan maya cerita kena nutup pemula dia tadi nadai banyak
0: sekali dua ya boleh nerima ne
1: sekali dua
0: ya boleh
1: terima tanya me dah suah di bula di kemula kena amat ke pepadis
0: ya
1: lu bisi kenika flashback ya tanya
0: kalau mayu tak buka yang rampit
1: kalau mayu tak buka yang rampit pada suah bula.
0: Okey, ayah media ke pagi tu si kaban ke suah bula ke kita baya segi nyamai ku ya nyamai ku ya nak pedi ya ku ya penemu ya sebakar mengau tua ku ya nanti ya nusi utai bula ku ya kita balat lagi ke bula ria semua yang nyebut utai ke 10 kali bula kita. Kita nyebut 15 kali bola ria aku ya. Asai ko awak ke nemu kita ngemula ke ya lelas ngaya ke bola ke si tu amai tu orang ke orang ke ngaya lah bercerita atau si
1: ya,
0: lebih hakik maya ba nama tu begum gulumau ne ya kamat ya nusi te ke bola.
1: Ya,
0: bola ngia tu tadi ukai bola ngasuh ketawa ta bola ta nusi ngia pemisi ya ja jadi kadang tadi kita nyu geram dan ninga jadi ko aya bidia tu tadi inti ya 10 kali ya bola kenuan nuan 15 kali ya bola ke ya ngambe ke ya nemu nuan ngambe ke ya sedar nuan ya tadi nemu ya bola lelas ngai ya bola gitu
1: nah ma bisi ge urang bekanya ser
0: kenya cara kita bicara ke ya ko ya ya nyu dah nemu dah orang nemu ya bola
1: nah ma laban ti tu madah terus terang ya bola nuan. Sigi lagi ekor bola.
0: Ya, auto si de bola garing ya nanti nusi kapal terbain tadi. Kita nusi tadi tanya ke bilun terengkeh dalam air.
1: Aku tadi kapan kita buat Facebook Juliana balik tu Sam nanti ya suah mat di kemula ke orang ngai lagi ke berkaban ya boy terus kapak jadi kaban udah bulu ke ya
0: ngai au ngai kaban gua rebu lah betul dah ne
1: ngai lagi
0: suah ke kemula ke orang ne
1: ya bisi si ku tu lagi Sam tu di bisi di pansok nuan tadi tu pelaboku BJ Ri itu harap betul menama ya tampar kenyit ke
0: oh tampar kenyit ke ya
1: tampar kenyit kenyit ke
0: oh berani nak nampar orang kenyit sih tika ban bola orang ni nampar kenyit
1: okay tanya lagi nyasai ku alo layak besar ya
0: malat kenyit nampar kenyit kelalu kenyit ne
1: Oh, okay.
0: Kalau pedih hati punya tadi sini.
1: Ya, kalau pedih hati punya tanya mah pedih hati kata pan anak mukalalu ke kawan kita nemu kita kini ke ia nya bulok tanya mah bisa lepas ke tu ke deh.
0: Betul. Nanti kawan nak kaku ngai kaku bulok sih nak kaku berani nampar ngenyit.

0: Nanti orang buka enggak menyadi.
1: Nanti pangan. Kau aku.
0: Nama berapa pangan?
1: Kita nama pangan gue ya deh. Kau aku nampar ngenyit. Tampar ngenyit.
0: Udah nyok. Baru tu pangan sedan. Tika buai orang.
1: Nanti kabar. Nak aku kalau nyok bola. Bola ni ku ya. Bola dia. Nak aku kalau nampar kelidas.
0: Ya leh tu hari kawan kita bawa Facebook Man Mimos
1: bunyi ke GB si ya ke tu nua pindra kau okey kita
0: ya tu lah banuan tu lah bulak ki ya arwah nyebut kan ya
1: okey kita itu nua pindra kau aku nak bangku ya nantura ni ku bula
0: amat ya dah
1: awak pindra kau pansuk
0: Badu kayak gitu hari man man
1: jadi malak kaki bi lagi sih
0: gak ikut pula
1: konsert api neraka badai lagi
0: tu hari man mimos tu sam tu badu tu anuk gabi tu lagi
1: bisa ini gak
0: bisa ini gak amat kok DJ Sam ko ya nama teka asur tu amat ko ya Sam
1: kemarin kalau bola aku
0: ok semina kaban ke bola orang ngelingi pan bisik bola ko ya amat bunyi keruan ko ya
1: ajak orang ke bola
0: nak tahu orang tak bola tentunya tu pelabak ko cara ya nanti orangnya bola ke ya ia merik jakuk Tuhan ke
1: maka gibi maka gibi tadi nih baru dah nyebut maka gibi di bola ke ya lu tunu api neraka dia ya kau bola nak aku berani kadang dan terima kasih okay
0: dia nyanyi mana ke tang nanti banget nak faham lalu aku pan bola meh ngagi orangnya ke ya bahaya orang tu kenemu bulak tu ke ya ataupun ke penyarut serta ngasut orang ke ya harap ke kaban aku sikonya kebalat bulaknya sedar meh ke ya
1: tanya ya bulak sikonya ke
0: aku ni teh kepada ya kenyala Sam
1: bulak ke ya baru ke sikonya ni
0: ke bulak ke baru ke
1: kini kini cerita seduai
0: alu nak habis mu bulaknya
1: kini cerita seduai yang madah cukup Tuhan kata adik ni
0: lagi tadi Dominic Untur dah tadi siang pedau
1: tahu
0: Dominic Untur telah ajak pemula ya aku ya
1: ampak ajak pemula aku ya
0: udahnya alu buai ke Tasik Cina Selatan
1: nama alu ayun ke Tasik Cina Selatan kau mana ke bola ni nanti kita ke jawab show nyamai mengayun ke kertas nanti kita lupias tu

0: lagu mega dikenal merenang peninggal kita Ika pagi tu si lagi bah 2 pagi wai kita tinggal 9 minit lagi. Macam si 2 lagi komen si. Sebenarnya kita ngujung ke 2 pagi wai kita. Ya, senantang berjerak korang ke ulu bola tu si.
1: Ya, tu pagi. Nah, mana nutupnya, Sam?
0: Tutup sih.
1: Hari si Lucy pagi tu, yang mana nanti ya, ketawa aja ke awak ke aja, meh tajak nemu ya bula. Kadang-kadang riduk, kadang-kadang sidak ya bula. Kau kita ngempu dosa ke ya. Asal ukai bula ke berat, meh maka madah sanuknya udah nadai kemari, kau ya, yang amat berat kan ya deh. Sedangkan orangnya agir gergah hidup. Nadai guna ke nganuk ya, malas pemula ya. Okay, ya. Pergilah lusak lagi mai kita berkaban go ya. Nanti orang bukai ke ukai kaban pula nya lagi lah aku nak kisah go ya.
0: Nanti ke bola kita ke tanya entah dek tahu kira terima aja mai go
1: ya
0: nasi.
1: Ya, kagi ngelangkuang
0: ke. Langkuang kagi go ya. Anang aja ya bola ke bakal hal pemati hanya tadi amat nak tahu kenya tadi ne nusi utai ke utai kena amat bakal pemati tadi hanya kadang tahu ku orang kita si
1: nama
0: bola nya ne
1: tu si ko lagi Sam sudah no maca hadu tegi komen pano dia ari poli liben madah ke acara berjerak ke orang bola tu kita anang randau ya gi ke ya kita be kalih ngarandau ngau orang bukai ke awak ke cerita bola ya tak terbantai
0: ke aw kalih ke ngau cerita bukai ne
1: kalih ke ngau cerita bukai
0: kasihan ke tu dah tadi nyuka bola
1: ne agi ke bola.
0: Oh, bagi belalak tu dah.
1: Dah datai ujung ke cerita.
0: Hanya kali aku buka ini.
1: Lagi buat episod. Berapa Sam? Bisa episod.
0: Mayuah episod. Baru kan datai namanya bah episod bola entah deh ini. Kali aku buka nanya deh itu dah. Ini belalak ini. Okey, nama saya sih. Orang yang ingat bola dah sih.
1: Ya, nama.
0: Nyo baik orang cerita bukai dah nyo.
1: Ya.
0: Limpang korang deh.
1: Sikit berkenyak mah patut dengan orang berkenyak Sam untuk kuah ke rumah.
0: Okey, biar lai ke pagi tu. Nanti ya udah dikemula ke pangan yo ke ya. Ana rap pagi ko ya si. Nanti ya mesej aku pan aku nak malas ko ya. Nade guna berkaban gora ke bola ko ya.
1: Ya.
0: Tanya tu ne ngaya mato dikemula ko orang ne. Sapa kau kemula korang ni?
1: Tidak,
0: aku tempu meh. Nanti bakal aku dari sini nanya aku. Nanti utai ke nadai ngerugi aku menyik aku ya kak bula tadi. Dan lah aku terjuk ke aja di sini menyik aku ya nyerita ke pemisi ya kini nyerita ke bakal kini kau kita yang tadi ni. Ya cerita ngok kita tentang ceritanya kelalu bola nyu langkung-langkung ya nadai ga amat munyi ke tenjak tadi ente nyu bakal hal pematin tadi ngai ga kita
1: ngenya di ga ngemula ke tai ke bekenya
0: tau ke ba orang ke minjau ba kita tentang lalu ndak ga dibayar tadi nyu
1: ngenusah ke orang kai ga nya
0: iranya sekali nya ajak meh udahnya ngai lagi
1: ya. Ya, kujaku orang ke Nur Noang Jau tadi nginya duit tu aku Sam kujaku tu tadi pakak aku dah nyalik nuan duit. Kadang mudah ke orang bukai. Awak orang bukai mudah ke pengok tu. Katanya angkat nuan dak maya-maya nyukai mudah ke pengok orang
0: lagi. Nyung nusah kurang
1: tadi ni. Nyung nusah kurang.
0: Okey. Nyamai komen bala peninggal kita ke pagi tu.
1: Baru bula. Bula mimi-mimi tak jatuh. Cimit-cimit munyi ke lagu Hadijah.
0: Tahu ke kenal kita nya tadi nyelamat kita empu nanti ngawak ni si kadang bisa ke maya kita yang tadi bulak ke kita yang tadi kelalu nak bulak tapi ukai bulak utai ke kelalu bagi gak ni lebih lagi bakal utai ke bakal pemati kena segi nak tahu sekali kena tadi tahu ke utai ke berat ke bukai meh. Okey, jadi terima kasih Mayu peninggal hari bukai mai kita topik kedua pagi wai kena gericah ke pagi kita ini tiang hari satu untuk ke hari lima. Okey.
1: Selamat kerja pengawal. Selamat pagi semua.
0: Ya. Lagu ke penuh di Nesal Sita Jin.
1: Ya. Awak ke Padu Bola.
0: Ke Nesal gini.
1: Ya.
0: Okey.
1: Bye-bye. Ya. Bye-bye.

0: warnai harimu.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada kali ini ialah hebatnya sabar. Fasabrun jamil, ya. Sabar itu cantik, ya. Dan sejak kecil Tok Abah sendiri pun telah diingatkan, ya, apa nama kata-kata sabar itu separuh daripada iman. Ini sebenarnya sahih mauquf, iaitu ataupun kata-kata sahabat, bukan hadis Nabi, tapi kata-kata sahabat, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Imam Al-Ghazali, untuk mendapatkan apa yang kita suka, pertama kamu kena sabar dan kita kena suka dengan apa yang kita benci. Kita kena redha. Itu kata Imam Ghazali. Itu pentingnya sabar. Umar Al-Khattab pula berkata, ini Umar ya, radhiyallahu anhu kata, aku mencari segala bentuk rezeki tapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. Subhanallah, cantik ya. Rupanya sabar itu adalah satu rezeki dari Allah, satu anugerah dari Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua sentiasa mencari rezeki Allah dalam bentuk kesabaran. Sebenarnya sabar itu bukannya bersifat pasif. Orang kata sabarlah, tak apalah, sabarlah, kita relax je, sabar. Ini sebenarnya tak betul. Sabar itu bukanlah bersifat pasif dan menunggu datangnya sebuah keajaiban. Tetapi sabar adalah melakukan segala yang mungkin yang kita mampu buat. Kita buat yang mungkin, lepas tu untuk mengubah situasi yang kita hadapi, ya. Dan kemudian kita fatawakal tu Allah, ya, kita serahkan pada Allah. Itulah dia maksud sebenar orang yang bersabar. Bukannya duduk diam, tapi buat sedekat yang mampu untuk mengatasi situasi yang dihadapi, selepas itu serahkan pada Allah. Jadi sekarang kita nak bincang sikit dalam masa yang ada, apakah tips untuk jadi orang yang lebih sabar. Yang pertama, kita kena fahami hakikat bahawa sabar itu sifat orang yang beriman. Justru kalau kita jenis yang pemarah, sentap sikit-sikit, sentap tak sabar, maka itu petanda kita kurang beriman. Masya-Allah, so ya. Ini itu kita memalukannya, subhanallah. Jangan sampai kita jadi orang yang lemah iman dengan tidak sabar. Keduanya, kita kena tingkatkan hubungan kita dengan Allah. Bila kita rapatkan hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan bentuk salah satu sifat kesabaran dalam diri kita. Ya, solat yang 5 waktu segerakan, solat-solat sunat, qabliyah, ba'diyah, jangan tinggal, sedekah, puasa sunat dan sebagainya. Amalan-amalan untuk merapatkan diri dengan Allah akan membentuk, ya, sifat kesabaran dalam diri kita, insyaAllah. Satu lagi, kaedah ialah dengan kamu akan ikut siapa kawan-kawan kamu. Justru, bila kita bergaul, berkawan dengan orang-orang yang penyabar, orang-orang yang berilmu, maka kita akan dapat kebaikan daripada pergaulan itu. Dan satu lagi cara untuk sabar, Allah takkan memberikan sesuatu yang tidak ada manfaat. Allah tak beri apa yang kita mahu, tapi Allah beri yang apa kita perlu dan yang baik untuk kita. Justru, cari hikmah dalam setiap perkara yang berlaku. Walau nampak macam buruk, macam musibah, sebenarnya ada hikmah yang tersembunyi. Jadi ini akan menyebabkan kita lebih sabar, insyaAllah. Dan kadang-kadang kita tak sabar ni sebab stres. Ini pun satu bidang yang Tok Abah selalu bincangkan dengan ramai orang. Kita kadang stres sampai kita tak sabar, mudah sentap. Jadi kita urus stres dengan sewajarnya. Ya? Orang stres bukan sebab banyak fikir, tapi kita stres sebab kurang zikir. Jadi lebihkan zikir, kita akan kurang stres dan lebih bersabar, insyaAllah. Dan satu lagi perkara ialah kita kena belajar untuk sentiasa husnuzan, ya, bersangka baik terhadap qada dan qadar Allah. Ingat, Allah tak pernah menzalimi hambanya, tetapi hambanya yang menzalimi dirinya sendiri. Justru kita kena banyak bersabar, ya. Dan satu lagi kaedah untuk sabar ialah belajar untuk memaafkan semua orang. Bila kita maafkan semua orang, maka kita akan dapat sabar, ya. Dan of course lah, tak dapat tidak, baca Quran akan menyebabkan kita sabar, ya. Lepas tu kita sentiasa beristighfar, solat taubat tiap-tiap malam, ya. Berdoa untuk sabar. Nabi pun berdoa, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Ya Allah, kaitkan aku dengan ilmu, ya. Wa zayyini bil hilmi, hiasi diriku dengan lemah lembut, sopan santun, sabar. Wa akrimni bit taqwa, dan muliakan aku dengan takwa. Wa jamilni bil afiyah, dan cantikkan diriku dengan afiyah, dengan kesihatan. So jom sama-sama kita perbaiki diri kita dengan bersabar dan menarik yang menggamit hidayah dan apa ni, bantuan dari Allah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
0: Spectra 912 Warnai Harimu.
3: Tebak-bak je suara dulu dia pasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
4: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
3: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
4: 89.5 MHz.
3: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulang gila.
4: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi, berinformasi.
1: Nak dengar lagi?

0: informasi terkini, dengarlah Spectra 9 hingga 12:30 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.
1: Jangan terlepas pandang.
2: Spectra 9.12, warnai harimu.
3: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
4: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
5: Hajat mencipta bakti.
4: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Hi, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ya. Jadi kita bersama di Seri Aman FM pada pagi ini melalui frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Spektra 912 warnai harimu ya, untuk edisi Isnin 27 Julai 2026 dan hari ini bersamaan dengan 12 Safar 1448 Hijrah. Dan saya Mulia Ahmad ataupun Amy terus menemani anda untuk hari ini pagi Isnin. Selepas ini kita akan kongsikan bersama info cuaca ya. Ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan Betong yang berkod kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam ya. Okey, terima kasih kepada semua selamat mendengar. Dengarkan kami di Facebook Seri Aman FM secara langsung. Kita orang boleh nanggalah ya visual kita ya secara langsung pada waktu tu bertemankan Amy. Dan anda boleh klik juga di portal Radio RTM, radio online kita. Ada siaran tempatan kita di situ. Untuk yang hendak mendengar siaran Seri Aman FM, klik saja ya, klik saja siaran stesen kita ya. Dan juga yang melalui RTM Klik, anda boleh klik juga di aplikasi RTM Klik. Yang belum lagi mod turun, anda boleh download lah ya, mod turun secara percuma, siap ada bayaran. Itu kemudahan untuk anda di mana-mana saja. Lebih-lebih lagi kita orang yang ngembak telefon bimbit masing-masing, memudahkan kita orang bergerak sana sini lah ya. Dapatkan juga informasi dan juga saja hiburan yang kami sediakan khusus kepada anda pendengar setia Seri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak ya.

Sama-sama kita mendengar hadis Ria Man FM pada waktu itu. Kita melalukan anda yang khususnya rakan-rakan Facebook untuk menghantar dan juga mengirimkan pesanan, komen serta ucapan anda ya. Baik, saya kongsikan bersama di sini ramalan cuaca bagi bahagian Sri Aman dan Betong ya, yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini ya. Kita kongsikan, kita muatkan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian. Pada 9 pagi, Sri Aman diramalkan tiada hujan, manakala di bahagian Betong dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat ya. Dan pada 11 petang, kedua-dua bahagian dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya pada 9 malam, Sri Aman diramalkan hujan di beberapa tempat dan di bahagian Betong pula diramalkan tiada hujan. Kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter dan angin bertiup dari barat-barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Suhu di antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Baik, itu perkongsian kita mengenai info cuaca bagi kedua-dua bahagian di Sri Aman dan Betong ya, sebagai maklumat kita bersama-sama pada hari ini 9.33 minit pagi.

0: Lah siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz. Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

Spektra 912 Wanai Harimu.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Okey, sebelum pagi nanti kita akan mengikuti Dunia 10 Pagi yang akan disiarkan dari National FM. Dan seterusnya untuk jam yang kedua, seperti biasa hari Isnin, kita ada ruangan info ekspresi bersama dengan Suriaman FM dan juga Sarawak FM. Baik, kita ada tetamu nanti, tetamu yang diundang, yang dijemput ke konti. Dan kita akan berkongsi maklumat lah ya, berkisar mengenai program sambutan Hari Warga Emas 2026 ya di sekitar Suriaman ini. Jadi untuk penjelasan selanjutnya, kita akan bersama dengan tetamu jemputan sekitar 10.15 minit pagi nanti. Okey, pertemuan kita hari ini Isnin 27 Julai 2026 bersamaan dengan 12 Safar 1448 Hijrah. Saya nak kongsikan juga apa berita Sukan Commonwealth Glasgow ya untuk tahun tu. Jadi macam ni, Kem Malaysia tu, negara Malaysia ada pingat ke si? Memang ada. Ya, syukur alhamdulillah. Untuk hari yang ketiga, hari tu Sukan apa, hari ketiga Sukan Commonwealth Glasgow 2026 menjadi detik yang cukup gemilang ya buat kontinjen negara setakat ini apabila Kem Angkat Berat menghadiahkan 2 pingat emas dan 1 gangsa sekaligus melonjakkan kedudukan Malaysia dalam carta pingat ya. Saudara Muhammad Anik Kasdan memenangi emas kategori 60 kg dan memecah 2 rekod temasha clean and jerk 152 kg dan jumlah 273 kg dan seterusnya. Muhammad Aznil Bidin meraih emas kategori 65 kg kali ketiga berturut-turut ya, memecah 3 rekod temasha iaitu snatch 133 kg clean and jerk 166 kg dengan jumlah 299 kg. Dan berikutnya juga untuk kategori wanita ni lah ya. Irene Jane Henry yang turut juga mencipta kejutan dengan pingat gangsa bagi kategori 48 kg wanita pada penampilan sulung dengan jumlah angkatan 167 kg. Dan tumpuan seterusnya kepada Muhammad Eri Hidayat dalam final 79 kg. Muhammad Syarul Aimi dan Rachel Yeo meluru ke final gimnastik. Kita doakan semoga mereka ni ya, para peserta, para atlet kita, beroleh kejayaan ya.

Okey, Malaysia kini menduduki tempat ke-7 dalam carta pingat dengan 2 emas dan 2 gangsa. Okey, ayuh. Ayuh Malaysia. Ini untuk sukan Commonwealth di Glasgow 2026.

0: Velas pagi panduan kita bersama waktu sekarang 10.15 Mei pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda yang mendengar siaran kami di Strive FM. Anda bersama saya Azaz Azmi. Seperti biasa hari Isnin kita bersama dari waktu tok hinggalah pada pukul 2 petang gelar. Dan hari tok 27 Julai 2026 bersamaan dengan 12 Safar 1448 Hijriah. Saya Asyik Kesuangan untuk hari Isnin dalam Info Ekspresi Strive FM akan bersama dengan rakan kita di Sri Aman FM. Anda boleh saksikan kami secara langsung menerusi penstreaman Facebook Sri FM dan juga Sri Aman FM. Rakan saya Amy di sana. Assalamualaikum Amy.
1: Waalaikumsalam Azaz.
0: Apa khabar? Sihat ya?
1: Alhamdulillah. InsyaAllah. Ya. Doakan supaya kita sentiasa sihat walafiat selalu. Ya. Okey Azaz.
0: Dan kita mendoakan juga agar pendengar dan juga yang menyaksikan kita secara langsung semuanya dalam keadaan bersemangat, sihat walafiat pada sebelah pagi tu lah. Amy, macam mana keadaan cuaca di Sri Aman?
1: Okey, keadaan cuaca di Sri Aman sebelah pagi tu nya diramalkan sihat dan hujan. Bukan setakat di Sri Aman, tapi di bahagian Betong kita perlu ketahui juga keadaan cuacanya. Sebab di bahagian Betong dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat pada sebelah pagi. Untuk cerita siang hari lah Tok Azaz. Keadaan cuacanya petang ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat.
0: Macam mana di Kuching, kalau kita rujuk Met Malaysia Sarawak pagi tu diramalkan tiada hujan. Manakala sebelah petangnya, sama macam di Sri Aman lah, dijangka ribut petir di beberapa tempat. Dan malamnya pun hujan di beberapa tempat. Antara keadaan cuaca di Kuching dan juga di Sri Aman, kita pun mendoakan di tempat yang lain pun sebab cuacanya pun sama juga. Bagus-bagus belakang pada hari tu. Kalau panas paginya, petangnya hujan dan sebagainya. Kalau paginya hujan, petangnya mungkin si hujan, ia boleh meredupkan suasana lah Amy.
1: Sejuk seketika lah. Okey.
0: Nak
1: berhibur kan nak bersama dengan tetamu kita?
0: Kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang disiarkan dari Sri Aman FM. Silakan Amy.
1: Okey, kita teruskan untuk sajian hiburan Info Ekspresi. Lagu pilihan kita dari Sri Aman FM ini dia. Amalina dengan Sayang Memang Sayang.

0: sa Manila yeah. na sayang, memang sayang.
1: Mm-mm.
0: Lagu orang cinta-cintaan jiwa, si Dato romantis gila. Sekadar hiburan
1: yeah,
0: untuk
1: para
0: pendengar kita. Sampai si Dato adik kakak kita tu, makcik kita masak di dapur yang induk juga si Dato.
1: Memas or no? Cukup so, sambil mas- goyang lagi
0: oh,
1: kan ni?
0: Oh, pakai hiburan si Dato si, mungkin gila nak.
1: Okay ni ha. Kalau kita saksikan dari penstriman Facebook Surat FM dan juga Surat FM. Ya,
0: nampak bukti visual kita tu.
1: Ya, ada tetamu bersama dengan Amy di sana. Boleh kita perkenalkan siapa tetamu kita tu, Amy?
0: Okey, untuk pertemuan info ekspresi kita pada kali tu, kita berkesempatan bersama dengan seorang tetamu yang kita jemputlah ke kaunti, iaitu Encik Muhammad Siddiq bin Yaman. Ya. Assalamualaikum dekat lagi kita dengan mikrofon.
2: Waalaikumsalam.
0: Ah, ya seorang ya.
1: Dapat dengar ya.
0: Nampak juga wajahnya, okey. Dia merupakan jurupulih perubatan fisioterapi Hospital Sri Aman.
2: Ya, betul.
0: Betul
2: ya,
0: ah? Ya, betul. Betul tempat betul. Kerjanya, jangan salah tempat kerja.
2: Betul, memang di Sri Aman.
0: Memang di situ ah. Okey, yang akan bercakap mengenai program ataupun aktiviti sambutan Hari Wagak Emas 2026.
2: Wagak Emas. Ya, ya, ya.
0: Tok merupakan anjuran
2: Hospital Sri Aman.
0: Hospital Sri Aman. Jadi kita Hospital nak tahu lebih jelas lah penerangan mengenai mungkin dari segi pengenalan aktiviti program yang bakal dilaksanakan untuk Encik Muhammad ya. Okay. Silakan.
2: Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terlebih dahulu kami ucap terima kasih lah kepada Sri Aman FM atas slot yang diputuskan untuk kami pada pagi itu.
0: Ya,
2: jadi dengan kesempatan yang ada untuk juga kami dengan rasa sukanya lah memaklumkan khususnya kepada pendengar kita, khususnya kepada warga Sri Aman lah, bahawa Hospital Sri Aman kita akan menganjurkan sambutan Hari Warga Emas peringkat Hospital Sri Aman bagi tahun 2026.
0: Ya.
2: Jadi program tu kita akan lanjutkan selama 2 hari.
0: 2 hari Zaz?
2: Dua hari ya. Dua hari iaitu selama lagi lah minggu tu juga. Iaitu pada 29 dan 30 Julai. Bulan Khamis minggu tu.
0: Dua hari dia ada kan? Ya. 29 sampai 30. 30.
2: Ya, ya, ya. Okey, ya. Okay, jadi program tu kita anjurkan di Hospital Sri Aman juga, iaitu di lobi utama Hospital Sri Aman. Bagi yang mungkin agak confused ataupun si bapa pasti sini lobi.
0: Lokasinya.
2: Ya, lobi adalah pintu masuk utama Hospital Sri Aman.
0: Ya.
2: Di sini kami masuk sialannya.
0: Ada umadanya. Ada. Hospital baru sial.
2: Ya, memang hospital baru.
0: Bukan hospital lama.
2: Bukan hospital baru.
0: Situ mana nak dapat rawatannya ada dua lokasi sebenarnya. Di apa hospital lama ataupun hospital baru.
2: Ya,
0: selalunya orang pergi ke hospital baru lah.
2: Ya, memang hospital baru ya.
0: Ada juga yang dapatkan rawatan di hospital lama. Ya, ya lah pasal kita orang situ ya, Encik Muhammad.
2: Jadi program tu kita buat di hospital baru lobby utama.
0: Ya, ya.
2: Okay. Okay. Masih tahu juga kalau boleh tanya dengan sida security di sini lah. Ataupun siapa-siapa staff yang ada.
0: Tarif kau apa nanti Encik Muhammad?
2: Okay, jadi untuk hari pertama kita kita bermula pada pukul
0: 8.30. 8.30 pagi.
2: 8.30 pagi, iaitu kehadiran sida peserta kita lah. Orang apa nama tadi, sida bergemas, sida ahli-ahli keluarga sida yang penjaga sida.
0: Adakah sida tu merupakan sasaran untuk program ya?
2: Betul. Program itu memang khas untuk sida yang untuk bergemas.
0: Okey. 8.30 pagi ya, Zaz.
1: Dan
0: pendengar yang akan bermula dengan kehadiran para peserta.
2: Ya, peserta.
0: Okey, dan mungkin juga kita boleh apa kata orang tak jelaskan apa objektif sebenar program untuk diadakan. 2 hari ya. Boleh tahan. 29 dengan 30
1: hari.
0: 30. Hari Rabu Khamis ah. 2 hari diadakan. Objektif utama ataupun tujuan ia dipolah.
2: Okey, jadi ya tujuan kita mengadakan program itu sebenarnya untuk kita meningkatkan tahap kesedaran untuk gemah dan penjaga sida ya. Dan untuk pengesanan awal early detection supaya bila kita dah mengesan dengan awal masalah-masalah sida itu, mudah untuk kita membuat apa-apa tindakan membantu sida ya. Ialah tujuan itu. Yang pertama sekali saya katakan bahawa meningkat kesedaran sida ya. Dan untuk kita mengadakan detection, early detection ataupun pengesanan awal lah tentang masalah-masalah ataupun penurunan-penurunan kesehatan yang sida alami lah.
0: Khususnya pada warga emas.
2: Ya, warga emas ya. Sebab seperti yang kita tahu lah, warga emas tu memangnya orang berumur 60 tahun dan ke atas tu memang akan mengalami penurunan segi kesehatan. Jadi bila berlaku penurunan tu, ia akan memberi impak negatif dengan sida ya. Sehingga ada yang sida dapat berdikari, sida dapat mengurus diri sendiri. Nah, ia yang kita bimbang sebenarnya. That's why kita mengadakan program tu sebenarnya.
0: Mungkin ada nak ditanya tu Azaz.
1: Ya, saya nak tanya ni kepada Encik Muhammad Siddiq kan, selaku juruhpulih perubatan fisioterapi hospital Sri Aman. Adakah untuk warga emas ni yang tinggal di sekitar Sri Aman sahaja ataupun di kawasan-kawasan berdekatan pun boleh pergi ke sana nanti?
2: Ya, ya, yang boleh juga. Tapi sesuai kita memang di sekitar Sri Aman lah. Tapi kalau yang berdekatan-berdekatan dan bahagian Sri Aman ni memang kita boleh-boleh pergilah. Ya, dah berkenaan dah boleh.
0: Ya, boleh jua. Mun dari luar yang nak datang pun boleh jua.
2: Tapi
0: ya,
2: dalam Sri Aman dah.
0: Dalam Sri Aman. Yang berdekatan dengan Piangan.
1: Nyata walk in ke datang je boleh boleh.
2: Boleh memang memang.
1: Boleh walk in
2: je. Dah ada yang mendaftar juga sebenarnya. Yang walk in pun kita terima sebab memang kita akan sediakan kaunter pendaftaran. Sudah datang terus mendaftar tu. Ya, macam ya.
0: Setakat tu memang mendapat apa kata orang tu sambutan jugalah.
2: Setakat tu yang saya dengar lah lebih kurang dalam 80 orang yang mendaftar secara secara pada mati dalam apa
0: secara rawat macam ni aja lah.
2: Kita kena tu QR code lah. Kita ada QR code macam biar juga lah.
0: QR code
2: bayar. Setakat tu ada sedipapkan ada 80 orang lah.
0: Tapi sasaran jumlahnya tiap berapa sebenarnya?
2: Sasaran kita 100 orang.
0: 100. Kini tu dah 80 tu asas.
1: 80.
0: Mungkin lebih boleh kan?
2: Boleh. Memang boleh lebih. Memang kita galakkan sudah datang. Lebih bisa ada masalah.
0: Asas bukan warga emas. No? Belum.
1: Warga
0: belum ada.
1: Warga perak.
0: Ini warga tembaga.
1: Tembaga.
2: Selamat juga kemas.
0: Selamat lagi.
1: Tapi gitu. Sabar aja lah.
0: Sabar aja lah kita tu. Perak, tembaga. Ya habis. Kerana ingat. Ya ada siap.
1: Amy, saya nak tanya kepada Encik Mohd Siddiq.
0: Sila.
1: Antara rawatan yang akan diadakan kelak. Apa rawatan-rawatan ataupun?
0: Macam ni pengisian. Apa nak disediakan untuk warga emas?
2: Jadi.
0: Mensidak datang.
2: Jadi seperti mana yang kami amatah tadi tak. Pertama sekali untuk kita mewujudkan kesedaran. Yang kedua saringan.
0: Saringan kesihatan tu.
1: Saringan.
2: Ya, bukan rawatan. Kita buat saringan awal tu untuk kita mengenal pasti. Pada masa yang sama juga kita ada boot-boot macam kita ada flyer-flyer untuk kesihatan. Sedap pendidikan kesihatan terus lah.
0: Ada kaunter-kaunter juga.
2: Ya, ada kaunter juga. Kaunter pendidikan kesihatan dengan kemudian juga ada kaunter saringan. Banyak kita yang menyediakan ada 10 kaunter.
0: 10 kaunter.
2: Ya.
1: Banyak
0: ya. Kepada kesihatan aja kan Encik Muhammad?
2: Ya, kesihatan warga emas.
0: Boleh pergi secara percuma. Si ada apa-apa bayaran kah?
2: Masih ada, memang si ada bayaran. Free.
1: Percuma
2: aja. Sebab kita memang galak sidak ya hidup sehat ya sebenarnya. Jadi free aja datang.
0: Macam ni, ada bersenam-senam kah? Apa?
2: Ada. Di awal.
0: Senaman cegas kah untuk warga emas?
2: Ya, selepas selesai kita pun perasmian oleh pengarah. Jadi kita ada senaman warga emas special C aerobik senaman
0: ringan
2: senaman apa senaman aerobik menggunakan kerusi untuk warga emas
1: C aerobik
2: lepas senaman dia kelabu kita akan pergi ke setiap stesen untuk saringan macam dia perjalanannya
0: sudah sidak bersenam tak bok sidaknya
2: bok pergi ke saringan
0: stesen saringan ya yang disediakan
2: betul
0: best juga Azaz. Kita tu jangan juga nak pergi macam apa program sedemikian lah yang melibatkan warga emas tu yang umur 60 tahun ke atas tu. Biasanya kita golongan belia tu asas.
1: Amy dan juga Encik Muhammad Siddiq kalau dah berusia 40 tahun ke atas kita kenal lah buat saringan ada apa 2 tahun sekali
2: betul-betul.
0: Mau dicek kan?
2: Awal tahu senang
0: benar.
2: Terlambat kalau susah.
0: Kita lihat dulu asas. Jadi lagu yang seterusnya pilihan daripada Gucci
1: lagu dari Sarawak FM ini dia T-Rex dengan lagunya Anak Borneo.

0: Okay, itu dia persembahan daripada T-Rex dengan lagunya Anak Borneo. Dan khasnya kepada anda yang baru mendengar siaran kami di pada pagi itu, Sarawak FM dan juga Sri Amanah FM, Sarawak FM Azaz dan juga di Sri Amanah FM.
1: Amy di situ. Ya, ajak saya.
0: Bersama dengan tetamu kita iaitu Muhammad Siddiq bin Yaman, jurupulih perubatan fisioterapi Hospital Sri Aman, memperkatakan tentang program sambutan Hari Warga Emas yang berlangsung pada 29 hinggalah pada 30 Julai itu bertempat di Hospital Baharu Sri Aman. Betul ya, Amy? Dan juga Encik Siddiq?
1: Ya, betul.
2: Ya, betul.
1: Okey. Sebenarnya tadi, sebelum apa, semasa kita dengar lagu tadi, kita ada bercakap sikit lah, kami dua
0: kita nak tahu te?
1: Kita nak tahu apa fisioterapi tu sebenarnya. Encik Muhammad sebagai jurupulih, kita nak tahu lah macam ni, seorang warga emas yang nak dipulihkan ya, dari keadaan yang apa, peranan tugas kita orang tu sebenarnya. Macam ni kita orang tu boleh nak merawat, memulihkan warga emas tu.
2: Okey, jadi terima kasih lah atas soalan ya. Jadi secara ringkas macam tu lah. Kita nama memang jurupulih anggota, kita pulihkan anggota, itu memang peranan kita. Jadi bila warga emas datang, kita akan buat penilaian, kita akan kena pasti apa masalah-masalah yang berlaku. So, biasanya warga emas tu masalahnya pertama sekalinya lemah ototnya, yang biasa kita panggil dalam istilah perubatannya sarkopenia, iaitu otot tu mengecut. Bila otot yang mengecut, ia akan semakin lemah.
1: Kebiasaan yang lemah anggota tu di bahagian ni, anggota ni lutut lah,
2: lutut, pahanya, biasa bagian anggota bawah lah dan lutut, paha. Lebih lagi teruk bila ada sakit lutut, lagi teruknya. Okey, bagian tangannya pun boleh katakan hampir keseluruhan dah boleh berlaku lemah.
1: Mungkin ada ubat yang boleh memulihkan ataupun kita nak usahakan supaya lutut tetek boleh berjalan dengan baik.
2: Ya, biasanya kita akan bagi senaman dah. Senaman pertama sekali untuk kita menguatkan balik otot sidaknya. Yang dah lemah tadi, mungkin kita siapkan menguat seperti mana orang berumah 45, 30, 40 lah. Tapi sekurang-kurangnya kekuatannya mampu untuk sidak berdikari. Yang pertama, yang keduanya, bila kita melihat masalah pergerakan sendi yang tidak bagus, nah tu menjadi masalah sebenarnya. Bila sendi si bagus, berkemungkinan sidak boleh jatuh bila-bila masa. Akibat sendi yang sidak.
1: Tapi Tok Nek ya, Encik Muhammad. Bila lutut dah sakit, puluk ajak dengan minyak angin, minyak urut, minyak kering. Macam ni cara sebenarnya.
2: Mungkin kita di bagian fisioterapi, sakit lututnya pun berkaitan juga dengan kelemahan otot. Jadi kita kuatkan balik ototnya. Di sampingnya kita ada juga beberapa peralatan-peralatan lain yang kita gunakan. Misalnya peralatan elektrik, kita ada peralatan-peralatan macam rawatan haba yang untuk mengurangkan kesakitannya. Jadi untuk warga emas tu, kita nak pulih satu sepatu yang masih dapat. Sebab memang dah umur kita tu kan akan menurun-menurun macam ya. Masalah. Jadi sekurang-kurangnya dapat mengawal benda ya. Berfungsi.
0: Ya, kebanyakan warga emas tu ada masalah dari segi sendi, kaki, lutut kan. Terutamanya yang berat badannya berlebihan.
2: Anak ya pun kita tidak kena ambil berat juga lah untuk mengurangkan berat badannya. Supaya si semakin teruk.
1: Nyasi balance sekali. Nyasi apa?
2: Mereka kata kata orang rumah besar tiang kecil macam dia jauh.
1: Ni taknya mau patah tu.
2: Jadi ia akan menyebabkan semakin teruk masalah sendinya.
1: Berbalik dengan program aktiviti sambutan Hari Warga Emas tu. Dicangkakan siapa tetamu?
2: Okey.
1: Ataupun tetamu jemputan.
2: Kehadirannya jadi
1: dijangka hadir.
2: Iya, terima kasih. Jadi untuk hari yang kelak, jadi yang kita jangka hadir lah. Yang pertama sekali sudah tentu pengarah Hospital Sri Aman sendiri lah. Okey, di mana beliau sendiri akan merasmikan lah program tersebut nanti. Dan kemudian kita ada juga tetamu-tetamu jemputan. Okey. Kemudian juga sudah tentulah warga emas serta dengan penjaga-penjaga mereka. Itulah yang kita jangka lah akan hadir pada hari tersebut nanti.
1: Masanya lebih jumlah tu.
2: Ya memang.

0: memang kita harap ramai yang datang sebenarnya. Itu yang harapan kita.
1: Dua hari dia ada kan. Sikan saya ada seorang pun nak datang lah. Yalah. Kita mengadalukanlah warga masyarakat.
0: Sebab banyak informasi-informasi sudah dapat kelak. Banyak-banyak panduan-panduan yang kita akan nasihat dengan Sida apa yang perlu dibuat. Rugi mesti datang.
1: Sida yang datang sendiri, apa yang nak dimbak Sida ni?
0: Jadi bawalah bekalan air ataupun makanan secukupnya lah. Sebab
1: mak bekal impun.
0: Mak bekal impun.
1: Lebih bagus lagi lah. Dari rumah,
0: mak bekal impun.
1: Takut sidaknya lapar, haus. Jadi persediaan yang perlu ada.
0: Ya, perlu ada untuk sidaknya.
1: Takut kalau dah lepas sidaknya senam kerusi ya,
0: lapar.
1: Lapar, haus. Jadi bersiap sedia lah. Mak bekal impun.
2: Mama Sidik, adakah pengiring pun boleh menyertai program ini?
0: Ya, memang kita galakkan.
2: Yang ngembak-ngembak warga emas.
0: Memang,
1: perlu, nak?
0: Ya, memang kita galakkan. Sebab Sidak mesti tahu. Sebab Sidak yang rapat, yang menjaga warga emas itu. Jadi Sidak kena tahu apa-apa perubahan pada warga emas itu. Apa yang perlu dibuat untuk Sidak membantu warga emas itu. Ya, memang kita galakkan.
2: Satu lagi soalan ya Encik Mama Sidik. Seandainya warga Mastok ni ada rekod perubatan, ada ubat-ubatan yang diambil, perlu dimbak sekali ke rekod-rekod perubatan dengan orang tu?
0: Bagus soalan kita. Baru nak matah saya tadi sebenarnya. Jadi oleh kerana kita menyediakan 10 kaunter, salah satu kaunter yang adalah kaunter konsultasi ubat yang akan dijalankan oleh pihak farmasi. Jadi kita sarankan, kita galakkan supaya warga Mastok tersebut membawa kad klinik. Supaya senang bila orang tanya ubat apa yang Sida ambil. Jadi senanglah Sida madah kelak. Jadi konsultasi pun dapat berjalan dengan lancar.
1: Nampak buku kesihatan masing-masing lah.
2: Buku pink.
0: Kat klinik Sida lah.
1: Kat klinik. Buku pink, Zaz.
2: Pink ke biru? Lupa saya.
1: Warna putih.
2: Warna putih.
1: Aduh, Zaz.
2: Yang mengandung.
1: Lemah saya mendengar.
0: Yang mengandung warna pink.
1: Buku pink lagi mas. Azaz, mau nak tambah lagi? Dipersilakan.
0: Warga emas susah nak mengandung lagi umat warga emas.
1: Buku kesihatan.
0: Buku kesihatan.
2: Seandainya Encik Mama Sidik, contohnya warga emas yang nak pergi ke sana, hanya ada masalah untuk bergerak macam ni, nak pergi ke Siau, adakah ada disediakan kursi roda ke apa ke?
1: Macam sidaknya.
0: Bila Sidak dah datang ke lah, memang kita ada
1: memang disediakan lah.
0: Bila Sidak datang ke apa kompaun kita ke lah, memang ada kursi roda di sini. Sidak boleh pinjam lah.
1: Jadi memudahkan Sidak.
0: Betul.
1: Semua disediakan. Sidaknya silangat apa semua mungkin walaupun Sidaknya sing ikut aktiviti senaman C tadi nah. Sidaknya boleh nanggah.
0: Boleh.
1: Kan ada 10 IG ya. Jadi Sidaknya boleh bergerak.
0: Boleh.
1: Miring akan ngembak Sidaknya pakai kursi roda.
0: Ya betul.
1: Senang lagi. Ada lagi soalan Zaz?
2: Adalah soalannya. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang disiarkan dari Sri Aman FM. Silakan.
1: Dari Sri Aman kita oleh kerana toknya berkisar dengan warga emas. Lagi lagu yang simbol lah nak ajar-ajar dulu. Tok Dayan Trisha dengan Jangan Lupa Jaga Dirimu.

0: Ya Zaz, sesel dengan hubungan hati. Jangan lupa jaga dirimu. Sebenarnya penjagaan terhadap orang tua tu, terutamanya warga emas tu penting. Azaz. Jadi kita nak tahu jualah, mungkin ada pesanan yang penting juga untuk penjaga. Macam setidaknya berada di rumah, keselamatan warga emas tu nya perlu ditangga tu. Mau dijaga benar-benar tu Azaz. Jadi mungkin ada pesanan daripada Encik Muhammad macam ni, nak nangga keadaan situasi yang sebenar bila orang tua yang berada di rumahnya dalam keadaan si terkambing, kata orang nak mau diirin, mau diibe, kata orang nak terutamanya kepada para penjaga.
1: Terima kasih lah, kita bertemu kembali lah. Okay, berkenaan dengan penjaga logam emas di rumah ni, kalau kita nak sebut memang banyak lah. Cuma kita ringkaskan lah. Yang pertama sekali, setting rumah kita, misal kata kalau warga emas kita tu ada dua tingkat, contoh rumah dua tingkat kan, kadang kalau dia nak turun ke bawah tu kan, jadi payah. Masalah payah ya, kadang-kadang mungkin menyebabkan mereka jatuh sebab ada masalah mata, masalah penglihatan dan sebagainya, masalah lemas. Jadi kalau boleh kita adjustkan mereka mungkin tinggal di bahagian bawah lah, untuk memudahkan mereka.
0: Tingkat pertama tingkat satu
1: itu salah satulah ya, pengembangan yang kita boleh buat. Yang keduanya, pastikan tidak ada susunannya, tidak berserabut juga lah. Sebab kalau mereka berjalan mungkin mata si bapa nampak, jadi terlanggar kerusi, terlanggar apa-apa benda lah, jadi mereka terjatuh. Itu yang seterusnya, kita faham lah warga emas dia lemah, lemah, jadi kesimbangan sedap pun lemah, jadi teman dah bila sedap pergi ke toilet dan sebagainya lah.
0: Terutamanya ke jaman tu.
1: Ya, sebab sikit-sikit masalah jaman kita kadang licin, berlumut dan sebagainya, kadang sabun terjatuh, kita terlupa, itu sebab kita pijak. Itu bahaya sebenarnya.
0: Bahaya.
1: Sebab banyak kes yang berlaku menyebabkan terjatuh dalam bilik mandi itu. Jadi itu, jadi kita sebagai penjaga kena beri perhatian benda macam tu lah. Mesti tak saya dapat, pastikan kita temankan sidak lah. Kita tahu lemah lah nak berjalan macam
0: dia. Ya, pernah penjaga tu.
1: Penjaga penting.
0: Anak.
1: Penjaga yang sangat penting.
0: Yang menjaga mak bapak yang lanjut usia tu asasnya, dan juga para pendengar, keselamatannya sangat-sangatlah dititik beratkan. Ya, ketika berada di
1: rumah.
0: Di rumah. Di rumah kita tu, mungkin kita selagi tak berhias, tak berdekor, tahu orang. Selagi ya penuh dalam, berilah ruang juga untuk sidaknya nak berjalan, bergerak. Encik Muhammad.
1: Mesti orang tua kena bergerak. Orang tua tu disebut bagai emas. Mungkin kita nyimpan emas, kita simpan muka bagus. Orang tua mungkin kita simpan macam nyimpan emas, teruknya. Sebab mesti berjalan.
0: Ya, mesti berjalan.
1: Bergerak, semakin teruk menyesi bergerak.
0: Yang bergerak di sekitar rumah yang jual.
1: Setakat kemampuannya. Macam dia.
0: Okay, Zaz. Ya, pesanan daripada Encik Muhammad. Untuk para penjaga lah. Supaya jaga orang tua tu sebaik-baiknya. Jangan dipelekehkan. Orang tua kita. Bukan sahaja kita nak ni ya. Keselamatannya.
1: Betul, keselamatannya.
0: Perlu terutamanya di rumah. Di luarnya memang akan sentiasa diingilah. Sentiasa bergerak sana sini apa semua lah. Ada orang nanggas.
2: Bukannya apa Amy, kadang-kadang warga emas tu nak nyasi suka ajak baring je duduk di rumah. Benar. Kadang-kadang yang akan nampak kita, Mi, katanya, Jas, mbak pas seminggu dulu, katanya.
0: Belikan, kata orang.
2: Belikan, nanggas sayur. Nyak nak nanggas suasana di luar. Jadi kita tu sebagai penjaga nak, anak-anak dan sebagainya, kena tahulah macam mana cara kita nak mengendalikan situasi apabila warga emas tu berada di luar. Dari segi pergerakan, dari segi kenderaan yang tinggi, ceklah kenderaan yang rendah, mesti rendah cek kenderaan yang tinggi. Macam yang jual lah dari segi pergerakan nyawa di luar nun.
0: Ya, nanti Azaz, okay. Kita nak tahu jual lah harapan Encik Muhammad terhadap program sempena dengan apa tu, sambutan Hari Warga Emas lah pada 29 dan 30 Julai 2026.
1: Okey, jadi terima kasih ya. Jadi kita berharaplah untuk dua hari program tersebut, kita berharaplah ramai yang akan datang. Kerana seperti mana yang saya katakan tadi, banyak informasi-informasi dan juga perkara-perkara yang perlu mereka tahu akan kita bimbing ataupun kita nasihat kepada masa ia jual lah. Jadi kita harap rugi kalau si datang lah. Sebab pada masa yang sama juga si dah akan tahu macam ni status kesihatan si dah, khusus dari segi fizikal, mental si dah. Sebab kita akan buat saringan. Jadi penjaga pun perlu tahu benda tu sebenarnya. Jadi kita anggap sudah datang kami-kami lah masa yaklah.
0: Bila ada penjaganya dapat menerangkan apa apa sakitnya macam ni, cara ubat makan ubat dengan cara betul. Cara rawatan punya luka macam ni merawat lah.
2: Mungkin Encik Sedeka ada tip lah kepada warga emas yang mendengarkan kita tu. Caga-caga menjaga diri di rumah dan juga di luar rumah sebelum kita mengakhiri segmen kita tu. Silakan Encik Sedeka.
0: Jaga diri secara ringkasnya untuk warga emas.
2: Untuk dengan orang.
0: Warga emas itu, khusus untuk nyampun. Mungkin si nyawa berkeliaran nak gila kah apa kah.
1: Berkeliaran, kalau kita nak sebut berkeliaran tu ataupun bergerak lah.
0: Ya maksudnya.
1: Pertama sekali, walaupun kita lemah lah. Bukan maksudnya kita tak boleh bergerak. Sebab bergerak tu sangat penting. Kalau kita nak cerita pasal bergerak tu, main pandang dan penting. Bukan saja untuk kekuatan badan kita, malah untuk otak kita sebenarnya. Sebab bila kita bergerak kan, darah kita berjalan, jadi oksigen cukup ke otak. Jadi otak kita pun sehat, nutrition pun cukup ke otak semua. Jadi kena bergerak, salah satu lah. Tapi bergerak tu pun kena berhati-hati lah, ikut kemampuan kita. Kalau kita rasa kita takut terjatuh, kita lemah, minta tolong lah adik keluarga kita bergerak. Jangan kita sorang-sorang macam kata kita tadi lah. Kalau nak pergi ke pasarnya, mesti berteman. Macam ya lah.
0: Dalam Mbak Raun je sidanya.
1: Ya lah.
0: Suka tidaknya.
1: Sebenarnya Mbak Raun.
2: Bukannya apa Encik? Encik Sidik, ada yang warga emas tu yang kira dapat berjalan hanya suka brisk walk.
0: Brisk walk.
1: Ya boleh. Boleh brisk walk tu memang menyegi dapat berjalan macam ya. Memang bagus. Tapi saya nasihatkan berteman.
0: Berteman. Perlu ada teman tu asas.
1: Kita takut tiba-tiba kita terjatuh ke, kita pensan ke. Jangan seorang-seorang lah. Mesti berteman dalam keadaan macam ya. Walaupun kita rasa kita sehat.
0: Ya mikirnya sehat tapi nyasi gilemah. Masih ni ototnya asas. Okey, rasanya hampir ke hujung tu ni ya. Lebih kurang 6 minit aja lagi. Banyak yang kita dapat.
2: Apapun yang kita ucapkan, terima kasih lah kepada Encik Muhammad Sidik bin Yaman yang merupakan jurulatih perubatan fisioterapi Hospital Sarawak.
0: Juru pulih
2: mungkin ada boleh remind ingatkan kembali untuk program sambutan hari warga emas. Silakan sekali lagi kita alu-alukan orang ramai di Sri Aman. Silakan.
0: Kata seruan daripada Encik Muhammad untuk orang datang sekali lagi.
1: Okey. Jadi sekali lagi saya nak ulang lah tentang tarikh, iaitu tarikh program hari warga emas ini. Iaitu pada 29 dan 30 Julai. Silama lagi lah esok. Lusa lah, lusa dengan lepas. Lusa lupit lah. Mereka istilah lupit lah.
0: Tulat lepasnya.
1: Tulat lah. Lusa tulat.
2: Lusa dengan tulat.
1: Lusa dengan tulat lah. Rabu dan Khamis lah. Okey, ingatlah pokok. Untuk hari pertama ya, kita bermula pada 8.30 pagi. Datang lebih awal lah. Lagi bagus. Jadi untuk hari kedua ya, kita bermula 8 pagi. Hari kedua tadi ya, saya ada banyaklah program lain lah. Iaitu datang untuk mendaftar dan seterusnya. Kita buat saringan untuk hari kedua.
0: Okay, lebih kepada pemeriksaan kesihatan.
1: Pemeriksaan je lah untuk hari kedua.
0: Jangan takut sih. Jangan sih datang.
1: Mesti datang. Rugi kita orang sih datang kelak. Banyak informasi-informasi maklumat akan kita dapat kelak.
0: Benar. Encik Muhammad menekankan informasi terutama untuk penjaga dan nerang lah.
1: Betul, penjaga penting sebab sida yang akan menemani warga emas kelak. Jadi sida kena tahu juga ya.
0: Okey, itu saja Encik Muhammad.
2: Terima kasih.
0: Selesai dah kita bersama dengan Encik Muhammad.
2: Selesai sudah. Dan akhir kata daripada saya untuk Encik Muhammad Sidik, semoga maju jaya untuk program sambutan hari warga emas tu di Hospital Sri Aman yang baru ya. Pada 29 hingga 30 kelak, bermula 8.30 pagi pada 29, manakala 30 hari bulan bermula pada pukul 8 pagi. Jangan lupa yang ada rawatan ataupun ada ubat-ubatannya.
0: Jangan lupa ambil buku kesihatan masing-masing, warna putih hospital. Bukan buku pink.
2: Buku pink.
0: Jangan salah kalau warnanya si samo. Asas.
2: Okay. Ini akan bertugas hingga pukul 12
0: kan? Hari untuk siaran tempatan kita. Siapa nak dengar Sri Aman FM, klik aja portal radio RTM. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Semoga dipermudahkan segalanya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dan saya akhiri untuk segmen Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Seri Aman FM dengan lagu daripada biduan wanita negara kita, Saloma Ikan KK. InsyaAllah Amy, kita akan jumpa lagi pada hari dan waktu yang sama, yeah, setiap hari Isnin 10.15 pagi hingga pada pukul 11 pagi. Yeah. Sarawak FM dan juga Seri Aman FM. Jumpa. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Assalamualaikum.

Bukanlah perhatian yang kumahukan, bukanlah sanjungan yang kuharapkan, bukanlah sorakan yang kuidamkan, bukanlah pujian yang kudambakan. Cukuplah dengan hanya secebis rasa kasih sebagai semangat untuk aku terus berkibar. Kerana

0: berkibarlah bersamaku. Berkibarlah, berkibarlah. Bersama kita kibarkan Jalur Gemilang.
1: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: inilah siaran kita, Sri Aman FM
1: 89.5 MHz. Tunggu ku tunggu.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
4: Hajat mencipta bakti.
3: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
5: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
6: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
7: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
8: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Begitulah tadi persembahan daripada Dato' Yusri Abdul Halim dengan Jiwa dan Raga membawa kita ke pukul 11.23 minit pagi. Terima kasih kepada semua yang masih lagi setia bersama. Jadi kita beralih untuk siaran tempatan di Sri Aman FM ya, untuk pertemuan Spektra 9.12 Warnai Harimu untuk edisi Isnin 27 Julai 2026 bersamaan dengan 12 Safar 1448 Hijrah. Baik, setakat ini mudah-mudahan anda semuanya terhibur ya dengan sajian lagu-lagu yang kita sediakan khas untuk anda dan juga informasi yang kita ambil dari pagi sampailah ke waktu tu ya. Jadi untuk seterusnya saya nak bacakan komen dan ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita yang menonton secara langsung menerusi visual kita tu. Terima kasih banyak ya atas perhatian anda dan anda yang bersama di Facebook Sri Aman FM, pastikan like dan juga share ya Facebook kita. Ramli Lee, assalamualaikum. Penyampaian petugas Sri Aman FM, semoga rakan-rakan pendengar setia sihat ceria ceria selalu. Cuaca di Sibur hujan rintis. Dan kemudiannya Agnes Indah Robin, selamat pagi. Semoga sihat walafiat ceria selalu. Cuaca kami ini pagi tu hujan. Minta kita siarkan lagu ya. Untuk hiburan sendiri sambil duduk santai-santai ngopi tanya buat penyampai, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Baik, timbul tak mau. Assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Sri Aman FM, selamat bertugas ya. Baik, kemudiannya kita ada Robert Kanja. Robert, salam sejahtera dan selamat pagi, selamat bertugas. Semoga ceria selalu, salam sejahtera kepada semua rakan-rakan di mana juga mereka berada dan semua peminat setia Sri Aman FM. Semoga sihat selalu, hujan di sepauh pagi tuknya. Okey, dan seterusnya kita ada penonton, pendengar dari Kedah. Terima kasih orang Kedah ya yang bersama kita, Ismail Mat ya dari Chang Lun Kedah. Assalamualaikum katanya. Selamat pagi penyampaian petugas Sri Aman katanya. Daripada Ismail Mat Chang Lun Kedah. Terima kasih banyak ya untuk anda. Sebabnya kita ya saya nak DM tu ya semua dunia boleh didengar ya. Untuk sangat tempatan kita pun di bahagian Sri Aman dan Betong, seluruh Sarawak, seluruh Malaysia, kita orang dengar. Terima kasih banyak-banyak ya. Dabar Langkir Baja, selamat pagi, selamat bertugas, ceria-ceria selalu. Mendung Caca di Batu 15 Kuching Serian. Lagi siapa? Mary Bon Martin, selamat pagi dan happy bersiaran. Semoga sihat ceria dan senyum selalu. Salam dari Pujut Adong Miri. Hujan situk katanya. Di Miri pagi hujan. Okey, apa khabar Rini Sampai? Ini yang ini sampai tu. Selamat pagi katanya. Selamat bertugas di Kunti Siaman FM. Cuaca di Seikai masih hujan. Awal pagi dah hujan katanya. Okey, Azlan. Assalamualaikum. Selamat bertugas. Selamat pagi. Mak Uso, selamat pagi dan selamat bertugas. Semoga sihat selalu, mendung cuaca kita di Sri Aman tu. Terima kasih banyak. Mak Uso. Ok, Bia. Assalamualaikum, selamat pagi Amy, Sri Aman FM dan Azaz Sarawak FM. Untuk ruangan info ekspresi tadi ya. Selamat persiaran ya, kita dua sihat dan tetamu jemputan dipermudahkan segala urusan semua. Terima kasih dari Sadong Jaya. Si sempat nak baca apa komen kita tadi ya. Belum kita tu tengah menemu buah tetamu. Si sempat kita nak baca komen di Facebook ya. Apapun dah dibaca. Okey, Ibu Vincent, selamat pagi.
James Miran, selamat pagi. Dan akhir sekali tu, Ali Malang, selamat pagi. Cuaca hujan di SK Nangga Macan, minta kita share lagu katanya untuk menghiburkan geng-geng security yang bekerja sang itu katanya. Terima kasih banyak Ali Malang yang bersama kita di Facebook Suriaman FM. Semoga dipermudahkan urusan kita orang selama menjalankan tugas kita orang lah, dengan apa juga tugasan kerjaya kita orang yang berbeza-beza, ya, yang berbeza kerjayanya, ya. Okey, selamat maju jaya untuk anda semua.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi, kita teruskan dengan info solat fardu bagi Zon 6 pada hari ini, Isnin 27 Julai 2026 bersamaan dengan 12 Safar 1448 Hijrah. Masanya solat fardu Zuhur pada tengah hari ini 12.44 minit tengah hari, dan seterusnya fardu Asar pada pukul 4.06 minit petang, fardu Maghrib 6.49 minit petang, dan fardu Isyak 8.02 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu subuh 5.24 minit pagi dan syuruk 6.36 minit pagi.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Spektra 912, warnai harimu.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.

0: Mega. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.
2: Baik, setakat di sini dahulu untuk pertemuan Spektra 912 Wanai Harimu, dan Amy akan bersama lagi pada hari esok Spektra 912 di Sri Aman FM. Janji temu kita bermula 9 pagi dan berakhir pada pukul 12 tengah hari untuk siaran tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia. Terima kasih atas perhatian anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terimalah ini persembahan terakhir Eni Zakri bergandingan bersama Hafiz Soeb menerusi lagu yang berjudul Berakhirlah Pencarianku.

Selamat tengah hari. Dia tu kami nak bawa ke berita tengah hari 27 hari bulan 7 2026. Tambang bilun Air Borneo ditetap kedekat meruan RM375. Sehingga agi Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng agaknya dituai perintah menua tu. Ya, madah ke Air Borneo tu ditumbuh ke ngambil ke bisi nambah ke bagi komuni bilun di tau dipilih rakyat kelimpah hari tengah suh penerbai bilun oleh bersemekih ngomanah yang perkara ti oleh nyaup ngentap kagi tambang bilun domestik kelbagi maya musim pengerami hingga musim pemisi sekolah. Inisiatifnya mega dekat nentu ke rakyat tang kelbagi ruang bilik orang timindah antara mengeri ke besar di Sarawak ndak kelalu tanggul ketegal tambang ti kelalu mar. Pesta Buntal Regata Seribas 2026 diatu dah diangkat kenyadi pengerami ninti yang tahun rasmi perintah Sarawak berduduk hari pemujur pengeraminya mengangkat ke ekonomi kandang menuanya kelbagi nambah kemenatai pemisi raban orang berikan orang berdajak ngah orang dagang. Sapit Premier Datamar Douglas Sugambas madah ke pengeraminya Ukai Semina udah mujur ngelaku ke ikan buntal jadi barang pemakai ke unik di Sarawak tamaga mujur ngangkat ke rega ikannya serta meri untung ke pemagi ngagai orang berikan. Lebuh pengeraminya ke baru diatur berapa tahun tekudah rega ikan buntal kat Semina RM3 ajak siku. Tajak pihak berpun arif nyawa ngelaku ke ngau gaya sambut ke diterima rega ikan buntal ke baru diatur dan nikik ngagai antara RM13 ngagai RM18 siku. Kemari kira sehektar ari palandur nuguang ke sampah di Lingga, Driput, Kangus. Bilik operasi UPIS Bomba Menua Sarawak nerima kangau pasal penusanya urung pukul 8.02 minit malam. Seraban orang ari UPIS Bomba Seriaman dianjung agendurnya ke bisik kira 49 km penyawah ari UPIS Bomba. Pengawak madam kapinya agi mengkang di berjalai kelalu penusanya nada diriput ke naban kenyawa orang. Pengerami Mayan Gudi Antarabangsa Borneo BIKF ke-19 meruanya di pelasar ke cukup berguna dikena ngangkat ke pengawal dagang temuai. Kelimpah hari tinyaup negap ke ekonomi menua tu serta ngangkat ke Bintulu jadi palan tulis narit ati bala temuai ari menua luar ngot temuai ari menua tumpu. Sapit pengurus besar ke bagi perkara koprat Baupis Pemansang Bintulu Muhammad Ansari Muhammad Syed Ahmad madah ke peraminya oleh ngirik penelabak ti cukup unik ngau potensial ti berdua habis di serungkai. Empat sari mainnya megah oleh sama oleh diasai keraban orang dagang ngau remayuh bakana menuanya. Pengerami terbangsanya oleh datur ngau mujur berpuan dari kerjasama antara mayuh bengkah raban. Kemari 197 iku orang hari menua tu, ngau orang hari menua luar, bisi ngau masuk program Jambori MTB Antarabangsa Seribas 2026 edisi ke-7. Kediatur gerempuang lumba bersikal bagi menua betuang, kalai 12 kategori bisi diatur dalam penyawa 40.5 kilometer. Lumbanya diatur mansak sekerandur di nyangkawam kampung Babu, Jalai Suri, Rumah Panjai Lubuk, Palan Bertanam Tupi Bakuang, Dewan Lakit lalu tembuk Bak Riveria Debak. Kategori tidak pelaban ke ditu yang kaum kategori terbuka lelaki ngau Indu, Master A ngau B, Senior A ngau B serta Junior Bia hari 17 tahun. Lomba tu dilepas ke Kaban Kunci Negeri Sitak Seribas, Dato' Muhammad Razi Sitam. Nyalakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain, lalu disalin Jonathan Giri, Ari Bila Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: mulai sejalan.
1: Selama 3 hari berdengar, jadi terus kawan ngelat ngari kita ke Saritu 27 hari bulan 7 2006. Kita terus mulai ngau YFM Sibu.

Ya, selamat tengah hari Sarawak Bumi Kenyalang. Selamat tengah hari menuju Balai Peningah kita ke tengah hari tu. Dia tu jam kita di studio dah 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Lalu ke kita di Seratandur, kuliah mending ke program bagi bahan. Ngarap ke terus ke bulan dengan kami. Ungkup sehari tu kena sehari hari 1 Peningah Mayu. 27 hari bulan 7 tahun 2026. You nak berasai tinggal lebih kurang seminggu lagi kita mulai dalam bulan 7. Sebelum kita nyingkang agai bulan baru wenya bulan 8 ya. Jadi aku ngarap ke semua pula peningkat kita sama belak gerai mujur bak pengawak ke di kerja kita ke ngelamak tu yang megak diberi Tuhan pengerai tu buang semangat kita ya. Jadi sehari tu bakal selamat inti hari 1. Dia ada hidar kami hari YFM Sibu dekat bulan kita bak awak ngelah tengah hari belah buah hari jam kita dia tu nyentuk ngakai pukul 3 ngalih hari tu lagi.

Nyak lagu kecukur rancak tengah hari tok kena ke merenang kita peningau kan nama ngambil ke bala kita ke benua berjalan ke pengawak ke tengah hari tok regas mata regas tu yang kita bekau gaya rintin unak ke bagi benua kami tungak ke tengah Sarawak ke dia tu agi mengkang beberi hujan berengkari dini dalam tadi dan sikit udah hujan bangan bak sekedar nur tungak ke benua tengah Sarawak ya. Jadi ku ngarap ke gaya hari tu maka ukai jadi ke penanggul nur kita berjalan ke pengawak direk tajak penemu bala peringat kita benuang celak baluah dia nah lebih baik sidak ti ngemeran ke pengawak baluah rumah tang aku percaya ke pengingin hati tau ke julu hati kita dekat ngulih ke utai ke dekat kita sarito ngemujur ke pengawak kita boleh dicapai pukul 5 nge nah KPI kita sarito nyangkanya mayuah julu hati sarito kat tumu kini mamik kane pula hari sekolah atau ke Kak Tumu kini datang ke upi-upi seperintah ke dekat dituju kita ngambil ke kitanya bisa awak nur kita ngenduah ke diri tak kemunya ke jaka orang ke dia tahu relax dulu ni sebab kita berandau dengan orang ke upi-upi seperintah ke dekat ngau kita ngagak pengawak kita sekali ke Kak Nuka pun senapa yang sekali ke Kak gaduh ke baru sekas kita atau ke nama meh pengawak ke di kerja kita ke Sarito. Jadi peringat bakal selama 12 tengah-tengah hari itu lagi kita bisa temuai di kangau ke kita yang agak studio bak program ranau temuai udahnya kita yang terus ke baru program kita ianya squad trio pukul 1 ditangkan ngau program bak jam kedua lagi sada tengah Sarawak. Udahnya pukul 2 program peniau penghidup aku. Lalu buat jam ke penudi lagi. Aku dekat berkongsi dengan kita sekedar berita ke bisik. Diatur bagi menua kami tunggak kesibuk kita. Seraya kita ke berperindang. Ngau lagu ke udah ditusun buat playlist kita ke Sarito ya. Antinya mah bisa pesan berat atau ke jakok gerah. Ya, ke dekat dikongsi kita atau ke dikenatai ke kita dengan kapal belayan. Dan ada salah peringat, kita tahu dengan page kami, Sibu FM.

Aku lelengau, aku merampau nak bertah mai. Nak bertah mai ko ya. Aman ke peringan ti kita berarti ke utai ke pemaduk pedis pada dalam penghidup kita lebuah kita betungak nguati kita ke berai hati kita ke sunyi lebih lagi lebuah mai kita lelengau ngakai orang ke udah lama nengau kita bertemu api mega orang ke udah ningau ke kita hari dunia tu nyak mai lelengau ke nadai uliah di Suman tok ke nadai uliah di Ubat nadai uliah di awam kita nah au lelengau ngakai orang ke udah ningau ke kita tante je pihak peningah nyak seminat lagu dekat dikena aku merenang bala kita ke tengah hari itu nah. Jadi sebenarnya aku ngemai kita kuliah dalam program Ranau Temuai dulu aku ngenatai ke Jakob Pesan. Jadi Jakob Pesan ke Terubah tu dituju ngagai semua kapal melayan ke diau di Sepemanyai Jalai Selangau Mukah Belengian Bawan di Temesu di Bayan Bungan Mit ngau Bungan Besai di Rasau di Bayan Tasik Bindulu Miri Kucing Sibu Brunei Limbah Lawas tapi mega ngau semua kena oleh dirintai ke nama dito. Jadi pesan tu madah ke kemarau ane iluak udah nadai. Jadi kemarau ane iluak tu udah nadai kena kemari hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 bak spital besai di Sibu. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Balamayu kena 28 hari bulan 7 tahun 2026 ini hari 2 pagila. Lalu dekat dianjung ke pendam kena lusa 29 hari bulan 7 2026 kena hari 3. Kabar melayan ke jauh dipinta datai tumu kaki lalu pihak megak ya ke dipesan dipinta datai ngaga rumah angin batu 15 Jalai Selangau Muka tau ke ba rumah garit ke dulu subak ya. Jadi aku nak isik berita tu madah ke kemarau anak ilu udah nadai kemari ke hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 bak spital besai di Sibu lalu ni antuk dekat di Sungai Balamayu kena hari 2 ianya 28 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 29 hari bulan 7 2026 ianya lusa kena hari 3 kamu belayan ke jauh dipinta datai mehau ngau ngulok penusia sedatuk sebilik ngagai rumah angit batu 15 Jalai Selangau Mukah atau ke rumah garit ke dulu subah nyak pesan ke Terubah diterima kita hari bala peninga nangkan ketuk megak peninga aku ngenatai ke Siti pesan megak dituju ngagai semua kapal melayan ya ke diau di rumah kandau di Lubuan Hibuang rumah mereka di Nangar Risau kapal melayan berumah Julius Uang Nansang berumah Maji yang diukir rumah Balang Sungai Payan berumah Jam berumah Ram Juta Belawang berumah Basi yang kalap kapal melayan berumah Kerabu Lubuk Payang rumah Louis di Tanjung rumah Jigum di Uang Alas ngau kapal melayan berumah Dara Remias Ulu ngau rumah Matali di Maruji serta semua kena boleh disebut nah mandi tu. Jadi pesan tu madah kemili anak meriang tau ke apa jali udah nadai kemari 26 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Sungai Balamayu kena 28 hari bulan 7 2026 kena hari 2 baru mai asun di Temawai Kapu Awi lalu dekat di Anjung kena hari 3 29 hari bulan 7 2026 ya. Jadi ngarap ke semua kapal melayan yati ngelala ni yang milih anak meriang tau kapal jali bisa mendiang ke pesan ke tengah hari tu laban yang tu udah nadai kemari 26 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Sungai Balamayu kena 28 hari bulan 7 2026 hari 2 baru mehasun di Temawai Kapu Awia lalu dekat di Anjung kena lusa hari 3 ianya 29 hari bulan 7 2026.

0: Ianya lagu kena aku merina bala peringat kita. Yang kita akan nama siapa penanyi ngemai lagunya. Ianya siko tenyaknya peringat. Penanyi kita kenang cukup terbilang. Ari Roslina Biluang kemari ngejang pergi ya. Jadi dia tu jam endor kita mendiang ke... program Ranau Temuai Peringat Mayu. Jadi ke dia tu aku bisa udah betul ngangau temuai kita iba studio itu dekat ngenang program ke bisa dekat diatur ba ujung minggu ke dekat data itu. Dan sebenarnya ungkap kita ke bisa meda live Facebook kami hari Sibu FM kita terus ngagai page kami laban dia tu kita benung betul ngangau tuan header KOABT inya pegawai tabir pejabat residen bagi benua kita di Sibu ia kelalunya di penyelaras program Sibu International Powerboat Race 2025. Retin tadi peringat bahawa ujung minggu ke dekat data itu dekat berengkeh program Sibu International Powerboat Race 2026. Nyamai yang saya aku tak kena metak kita berkulai dengan penyelaras yang pun berkongsi ke atur atau ke tusun program dalam timpuh beberapa hari program untuk diatur ya. Dan sebenarnya ngelalu ke nuan untuk tuan meri selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari DJ.
0: Berita tentu mana saritona?
1: Berita mana tang badan tu lagi kurang cegas bimir lah.
0: Ya, nasi ke aman.
1: Amat busy kita yang masih bu. Ya. Bulan tu apa berterusan tu.
0: Ya, lebih lagi kita bawa upaya residen tu tuan. Laban kita mata hari berengkah program Sarawak ku sayang lah. Ditampung ngau program hari Sarawak atau berengkah ngau program Sibu International Powerboat Race.
1: Powerboat tu lagi.
0: Artinya nasi ke amat meh cukup lelak kita ke ngatur tentang aku mereka tapi puji ngau upaya kita tuan. Semua kita ke kawak dia meh nak boleh disebut semua tu semua sekali nih. Laban program ke di pejalai hari di pedak kita yang lama tu cukup ngemuas kata cukup mana ya.

0: Ini telah sediakan lah.
1: Jadi you pulang agak dekat dikenal atau ke Batang Randau tu ke tengah hari tu Tuan Berkawang Power Race 2026 tu berapa bulan kini Kak Berengka?
0: Okey, sekali lagi selamat tengah hari ngau bala peninga ya, terutama terima kasih lah ngagai RTM Sibu tu ngagai DJ Lucia laban sentiasa support program kita dan sentiasa membantu mempromosikan program kita Bak Sibu tu. Minta maaf bala peninga nanti aku tu broken iban korang bisa campur-campur mimit lah. Okey, jadi program kita itu Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026. Jadi tarik program tu ialah kita ikat ngaduya hari 30 Julai sampai 2 Ogos 2026 tu. 4 hari lah kita akan berlumba bak waterfront Pulau Liwa Sibu. Jadi untuk pengetahuan bala peninggal semua tu adalah edisi ketiga penganjuran kita yang dianjurkan oleh kita hari Jawatan Kuasa Petugas Pelancongan Bahagian Sibu di TTG Sibu. Okey. Nanti kita ikat mengimbas kembali edisi pertama sebab Disember 2024. Udahnya edisi kedua Julai 2025. Dengan maya edisi keduanya sebab tahun lepas 2025 kita berjaya mencipta rekod dalam Malaysia Book of Record dengan kategori Most RC Powerboat in a Single Event. Ertinya paling mayuh remote control powerboat dalam sitik kejohanannya. Okey, rekodnya 759 itik bot mayanya. And okey, untuk kami menganjur tu, kami bisik rakan strategik kami lah. Jadi kami merik terima kasih ngagai sidak Kelab Sukan Rekreasi Pulau Liwa ngau JKKK Pulau Liwa laban udah merik tempat kita kat ngadu pengawak tu. Ngau merik gak terima kasih ngagai AB Racing Team sebagai jawatan kuasa teknikal kami lah. Sidak tu yang mayo membantu lah ngumpul semua bala racer hari serata dunia tu. Ha, mayo kita nurun mayo bala racer lah nurun ke Sibu maya program tu ila. Ngau meri terima kasih ngau semua agensi kerajaan lah, bakal sidak PDRM, Lembaga Sungai, Polis Marin, APM, Rela, JKR, UKAS. Ngau bala-bala bukai lah. Meri terima kasih. Okay, sidak.
1: Jadi nanti kita yang berdak nak hari ketika kita ada Sibu International atau ke RC Powerboat Race tu tadi, berapa itik kategori kini mayanya ialah tuan?
0: Bagi edisi ketiga tu sama bakal edisi kedua sobat, kita agak mengekalkan 9 kategori. Nanti aku macam tu kelas A plus B, aku terus madalah berapa penyertaan udahlah.
1: Ya.
0: Maka kelas A plus B udah bisa 86 itik bot, kelas C 46 bot, kelas D 55 bot, kelas E 77 bot, kelas F 115 bot, kelas G 84 bot, kelas H 131 bot, kelas I 55 bot, ngau kelas veteran tu usia 55 tahun ke atas 22 bot. Jadi jumlah keseluruhan bot kita untuk edisi ketiga jumlahnya 687 bot. Nanti aku kak rumus ya bisa 50 pasukan yang akan datang bertanding. Ngau dari 50 pasukan tu kita bisa 156 peserta lah pelumba. Nanti aku kak mecah kepada yang lebih spesifik lagi. Hari bala kita hari seluruh Sarawak tu bisa 116 ikut peserta. Hari dalam negara aku mada tu hari Sabah bisa 2 ikut, Selangor 2 ikut, ngau Johor 1 seorang lah. Jadi 5 ikut. Bala hari luar negara tu mayo. Baka dari jiran kita Brunei Darussalam bisa 28 ikut, Thailand 3 ikut, Indonesia 2 ikut, UAE ataupun Arab tu 2 ikut. Ngau baru tadi kita bisa ningal lah. Bala hari Singapura pun udah jadi turun lah.
1: Mayu masih ada hari menua luar lah tuan.
0: Yes.
1: Ya, hari di pedak nuan ya, penyampau yang disebut nuan yang tadi. Sida hari menua luar ni, ngambil kategori ni ke Mayu diperhati ke nuan tuan? Apa kelas ni ya?
0: Nanti bala sida luar tu, sikit join semua kategori sidaknya. Laban, nang rugi nurun korang. Ya. Jadi sida sikit join semua 8 kategorinya.
1: Mm-hmm.

0: kategori veteran ya, sida nak join lah, laban badau cukup umur.
1: Oh, kategori veteran tadi 20 lebih na.
0: 22 ikut.
1: Ah, 22 ikut. Oh. Jadi artinya dia tahu agi dibuka kini yang agai semua kategori
0: tuan. Oh, nya aku kat mada. Pendaftaran tu sudah ditutup lah. 20 Julai sarinya. Sudah kita tutup lah. Laban kita perlu nemu jumlah, laban kita perlu ngadu untuk rekod lah, laporan kepada pihak keselamatan kita. Jadi sudah tutup lah. Melainkan bisi request direct ngagai kami, kita akan pertimbangkan lah untuk penyertaan last minute.
1: Oh, nya senantiap penyampau sida ke ngau nya udah nyari segi logistik tau kendor ke ngatu nya ke kenama ke buah Pulau Lihua tu agi mengka dipilih bak tahun ketiga nya tadi tuan ya.
0: Okey, Pulau Lihua tu ya segi unik lah, laban bak area Pulau Lihua nya air ya tenang mimit korang namanya tenang. Nama ya dalam joko iban, airnya tenang.
1: Ada nama yo lelangan, tekamkannya
0: au. Oh. Laban nanti ba lokasi bukai.
1: Kurang
0: sesuai lah. Laban dia ya tenang, ngau ya bukan laluan kayunya mengalir lah apa nak.
1: No apat kayunya ke mayu
0: ada. Laban apat kayunya ba seberai din. Jadi kita ba seberai itu okeylah, selamat hari apat kayu. Oh, nyala sigi unik. RC Power Boat Race Bak Sibu tu nyak kita yang ngangau ya, Sibu International Remote Control Power Boat Race, bisik dia River Challenge. So semua bala rasa udah medaknya River Challenge, that's mean sidak yang medak oh tok sigit bak sungai ukai bak kolam mayo bak bala tempat bukai
1: sigit
0: bak tasik ya. Bak kolam dia sidak oleh hood ataupun race full, tapi bak sungai tu nak boleh nuan full, nuan mesti penuh strategi ngau skill nuan mengelak-mengelak kayunya ila
1: ya site age dumak ngau gaya angin nepiak tuan au laban pula lehwa tu kita nemu lebih ke kita ke dia ba menua Sibu tu ya nyampau dire hari puak pasal Sibu katika anti nyemak sida ke dekat datanya ila sekali ke bakal tahun ke udah bisa disedia ke bas tau ke berkenainya tuan.
0: Okey, untuk tahun tu untuk RC Powerboat tu kita nanti sedia bus shuttle lagi lah. Tetapi kita bisa nyedia tempat parkir orang awam bak dalam din. Jadi tidak boleh main kereta dalam, tapi mesti ikut arahan bala petugas kita dari PDRM Ngorela lah. Anang melawan korang lah. Ikut arahan dini boleh parking. Kita yang bisa nyedia. Jadi bala kita yang berminat kat medak boleh datai main kereta masuk dalam Pulau Liwanya, parking di tempat yang diarahkan. Kenyalah.
1: Oh, Siti Dage. Nama kini penyelai ke dekat di baik kita kenyadi komite pengatur. Reti aku bakal bisik kuyunikkan baru kini tahun tu.
0: Bisik. Bakal edisi sebelum tu, kita hanya ngadu namanya perlumbaan bot, ngau nambah pertandingan mewarna untuk kanak-kanak. Jadi bakal tahun tu, kita bisik nambah sitik kategorinya membuat lakaran ataupun sketching ke orang putih. Maksudnya ya melukis kena pensel aja ni berwarna sketching. Tu untuk 13 hingga 17 tahun bagi remaja lah. Jadi setakat pagi tu tadi sudah bisik 23 ikut penyertaan lah. Aku terus explain lah. Okay?
1: Oh, okay.
0: Bakal tahun tu kita masih ngadu pertandingan berwarna. Pertandingan berwarna tu bisa dua kategori. Kategori A nya 7 hingga 9 tahun. Ngau kategori B 10 hingga 12 tahun. Top mewarna lah. Anang irau semua kertas mewarna kita sediakan. Tetapi bala peserta mesti main meja, yampu, kerusi, ngau peralatan mewarna lah. Ngau kategori yang kita tambah tadi, kategori C. Pertandingan membuat lakarannya, sketching. Nya umur 13 hingga 17 tahun. Top kita bisa nyedia kertas lah. Main pensel sendirilah untuk menyertai pertandingan tu. Jadi untuk pertandingan mewarna, hadiahnya cukup lumayan. Penyertaannya free, tapi terhad kepada 30 peserta terawal ajaklah. Aku rasa data ikut kita tadi udah full kini 30-nya.
1: Udah penuh lah.
0: Tapi boleh cubalah, boleh cuba isi link. Bisa kita promosi melalui media lah. Bisa QR code, boleh cuba isi lah. Nanti ya nak boleh lagi. Minta ampun, kita cuba lagi lah tahun depan. Okey, hadiah bagi mewarna tu RM200 Johan, naib Johan RM150, tempat ketiga RM100, sagu hati tempat keempat datai tempat ke 8 50 ringgit lah siko. Untuk pertandingan sketching tadinya membuat lakaran, Johannya 250, naib Johan 200, tempat ketiga 150, ngau sagu hati tempat keempat sampai ke 8 80 ringgit siko lah. Okey, yang unik kali tu kita biasa ngadu pertandingan menyumpit terbuka. Nama kita iban yang banyak menyumpit kan?
1: Oh, sama.
0: Sumpit.
1: Nyumpit.
0: Nyumpit. Okey, tu pun kita akan ngadu pada hari Sabtu, 1 Ogos. Jadi bala yang berminat, kita biasa ngadu 4 kategori. Kategori pertamanya veteran. 58 tahun ke atas lah. Nanti kurang umur kira join terbuka lah. Jadi jaraknya 23 meter. Bisik hadiahnya itu aku explain Johan aja lah. RM200 no pingat. Nah, jadi yang naib Johan sampai tempat ke 10 pun bisik nerima hadiah. Kategori kedua persorangan lelaki terbuka, jaraknya 27 meter. Johan tu besar mimit RM350 no pingat. Kategori ketiga nya persorangan wanita terbuka, jaraknya 18 meter sama agak Johannya akan main pula RM350 tambah pingat. Jadi untuk tiga kategori nyumpit tu tadi, pendaftarannya RM20 aja bagi setiap kategori. Jadi nanti berminat nurun ke lokasi daftar terus on the spot.
1: Nadai ngepom dulu lah.
0: Nadai ngepom dulu. Ia latai daftar.
1: Sumpit ngemai ke diri.
0: Sumpit, nanti bisa sumpit, mai ke diri. Lagi nanti kalah. Nadai alasan.
1: Ya, apa kita ngemai sumpit ke diri.
0: Jadi bisa juga kategori to keempat. To kita kategori ya bull's eyes illegal kurang. Nanti bahasa Melayu ya bull's eye haram. Pelik gak bunyi ya. 23 meter tok lagi RM10 tok yuran, tapi yang jadi prize pool lah. Nanti prize pool ya datai 1000. Jadi siapa yang menangnya menang 1000 lah. Kayalah prize pool untuk bulls eyes haram terbuka.
1: Mana enggak program ke diato kira ke baru nyumpin tadi nah.
0: Barulah tok kita ika menerapkan elemen mai kita main tradisional kita lah. So bisa enggak peluang kita madah tok pertanding sukan kita ingat bala international yang bisik latai ke Sibu kan.
1: Ya. Mana kerja punya kerja kau orangnya nyelam sambil kita kiro air nak kau dah. Jadi kebaya kini di pelabak ke program terdekat di Pejadi tuan berapa bulan kini
0: di perasmiannya. Okey, maka majlis perasmian kita akan ngadu ya pada pukul 10.30 pagi hari Kamis tu, hari 4 tu, 30 Julai. Jadi tetamu komat kita yang akan datangnya YB Encik Alan Sidin Gerabong, Ahli Dewan Undangan Negeri N50 Macan. Ngau info mengenai majlis penangguhan ngau farewell Haiti yang akan berlangsung pada 2 Ogos 2026 hari Ahad. Jadi tetamu kehormat kita yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia.
1: Ya, no ya sikit bapula oleh waria mana?
0: Ya sikit. Adun dudung kita.
1: Jadi pengarap hati tentu ya ka ngemai tau ke nguliah ke Malaysia dan Malaysia Bu Afrika ne tuan. Tahun tu katanya.
0: Kita nada ingat Malaysia Bu Afrika tahun tu. Tapi kita kan dah bisa oleh tu sebab. Jadi kita layak meletakkan logonya dia untuk madah korang lah event tu sikit dah kalah diiktiraf Malaysia Book of Record. Mungkin tahun depan gini kita pecah baru rekod baru.
1: Macam rekod dari mpunya.
0: Ngadu kategori lain ke most team participating in single event ke ila we see lah. Kita bedak lah
1: nanti 2027 mana tuan. Jadi nuan kan jadi penyelaras program tu nama kini pengharap hati nuan.
0: Pengharap hati aku, kita sama-sama harap lah mayo bala kita hari Sibu, hari seluruh Sarawak, hari seluruh Malaysia ngau luar negara lah boleh sama-sama datai merami program kita bak Pulau Liwa hari 30 Julai hingga 2 Ogos tu ila. Anang irau kepada bala peninggal semua, para pengunjung maya aja ila pun kita bisik ngadu cabutan tiket bertuah. Nak mahal RM5 sitik tiket, tapi hadiah ya sikit lumayan lah. Kami bisik nyedia hadiah lumayan. Pelbagai barangan lah. Barangan elektrik bakar, oven, nama yang setrika, kettle, mayo lah. naingat gaku katnya buat ya itu. Jadi jualannya hari 8 pagi sampai 1 tengah hari kita jualnya. Laban kita ngadu cabutannya pukul 1 tengah hari. Okey. Ngau mayanya ilak pun bisi gerai jualan. So anang irau bisi makanan dan minuman terjual ba lokasi. Ngau bisi ga jualan hari booth di TTG pun siapa kak beli baju ilak boleh ke lokasi lah. Jadi kepada bala peninga kami amat harap lah kita boleh nurun sokong aktiviti yang kita sudah rancang ngau adu ba menua sibu kita itu demi apa dek improve kita pun nyalah ekonomi tempatan ngau meri signal ngagi orang sibu tu boleh jadi destinasi pelancongan antarabangsa.
1: Nya mengharap ke pengawatnya wujud 4 hari tu elak tuan kaya hari mana nah.
0: Nya ke yo meto laban meda ramalan yang ada hujan.
1: Hujan ke?
0: Tapi nya ramalan. Maka orang ramal main bol serinya selalu gak salah.
1: Ngetuan serinya nama tim kerenju kia ranau na lama kan nemu deh.
0: Serinya aku nyokong Argentina.
1: Apa? Tadi ya lah udah lah. Okey tadi yang menangnya na tuan. Okey, terima kasih sekali lagi boleh datang ke studio na. Ila bawa program buka kita bertemu baru ke na tuan. Jadi terima kasih ngagai tuan. Header Kuala BT nyak pegawai tabir pejabat residen bagi benua Sibu kelalunya di penyelaras program Sibu International RC Powerboat Race River Challenge ke tahun tu ya. Ngarap ke utai ke dikunci ke ya terang pemegak ngarap ke kita sama berdatai maya nyaila nyukung program ke diatur ke udah dikunci tadi ngotok kita terus berperinang terus ke baru program awak ngelah tengah hari.

0: apa ama lama kene tua itu milih meli barang naskah senya tu jingkau tu jingkau ne jingkau pengingkau baik okey ngan duit rempau
1: eh raya penemu dine sumpah nak kala badas dinga kota telengak mulut de bekenya mu ta sebut de nya meda nya keskas penekati meli utai kode amat menya ukai duit kita panai-panai lah de
0: lembau-lembau kuninga de toko kutap kin ku duduk den baik semak peleknya uli ngecas telepon ku tahun te ambil baterai lagi.
1: Ya nama bisnis teh bangga nak tahu jawab dari telepon, nak tahu telekak telepon ni nyapia. Ini sumpah yang, you sampai dekat duduk ke yang ngecah baterainya orang kemendap ni awal dia bakanya.
0: Mai, mada utai dalam Facebook tingtu atau ngamai kena tinggal breakdown muda.
1: Eh, kita ke telepon ni nyapia mada eh. Kita ke telepon ni suak kita ke. Ya berita nama mangat kada baca adanya ni pemanai dia macam apa?
0: Tahu muda adanya.
1: Ni.
0: Ya.
1: Pe. Kumin orang nak katun ketawa. Pansu eh matanya dek. Nama dek kumin bakanya.
0: Kau ketawa nya nyampe nyau.
1: Ketawa nya. Kini kalau kau mata dia terkali kesebayan. Betah dek mulutnya tucum. Lain ke nyampe lain ke tucum.
0: Betah dek matanya gugucuanya.
1: Awak dek kumai orang kumin tes ngapa amat mata. Gugucuanya baik kalau balik ketawa pun gugucuanya mata kita ni gilang udah mulut untuk pengge inya ketawa ente ya nyabek pada nguyup ge mulut katunnya bakal kulat
0: nah saleh tu deh
1: salehnya de kumai de memain de kumai orang lesek ke kita ya ketegal aneh katunnya uli ngasuh caro ne macam de
0: pio
2: hei aw ni tau melek kurang belah media ramau.
0: Cik, tau si kau. Datai berdau sengih hodan mon. Engkau amat. Kau, berdau kau deh, kau.
1: Dia amat gede tu ini sumpeng. Lagi, nanti dia tu sel. Kau di si kau, au. Selampur dunia tu begau lah bandai. Sikit bumi tu begau.
2: Ya. Bak, kau aku. Tenang namun jerok, mana sumpeng. Aku madah kade. Kumai dia boleh percaya magang utai ba belah media ramah semuanya ku dai.
1: Ya me perintah bisa berjalan ke kimpin internet likun tau ke kimpin selamat. Katik eh kimpin internet selamat ah.
0: Oh.
1: Ya ya ngambil kita semua tau guna internet tau ngau meruan ngau keman ngau ngena. Kai bakang ngode nya tu.
2: Ngau likun me. Nya lah deh semua penerang di rempu deh. Ngau kita anak tu penekati ngayan ke bos sebelah media ramo deh bos impon kita kenya ya
0: hei nemu mai kau nya ngai kita itu kena tipu virus virus virus nya orang jahit rundiangnya ngambil uli ya nemu aku teh kenya
1: dak deh ya munyi kena muaman ya ente orang madah ke utai benar aku suang untai nya
0: oh
2: ya kau ku deh hei hati ke ngiyo kutai aja. Nanti dia kena mu. Suhamad perintah. Pada deh. Eh, nengah upis menteri komunikasinya deh. Nana mu ku. Kini ke translate jakoknya deh. Ngau Suruhanjaya Komunikasi. Ngau Multimedia Malaysia. Ke berjalan ke kempen internet likunnya deh. Nien. Tahun yang tadi. Kempennya di berjalan ke. Ngamai ke tau ngirik penemu. Ngagai. Nabi sekolah deh. Apa inai? Ngau kita mayu ame, mensia mayu ah.
1: Iya menya ini bilai lebih 10,000 itu sekolah dinga ko sarenya ngau institution pelajar di Selampau menua ngau kimpin ya wai nabilai.
0: Nya nemo ko nya nian nian nian sekolah seda nian dian bisa berjakau ke kimpinnya. Nya agai ko ngomai ko na nemo.
1: Bakanya belama dek komandai kedai. Udah disaga mati kau teka sebut deh nyak nemu tok nemu kian nemu kulu nemu kiba kanan kelangin kian ketasia temu deh magai anteng degi deh dengar apa nemu ala ala yang negai ne bilai
2: bedau gai nyak mode etika siber nasional modenya tidak kakak upis menteri digital yang ngau menteri pelajar begulai nya mun eh
0: ya me ngambil ketau ngajan biar sekolah ngena internet ngau cara keman likun badas tekenya me berarti kenya ngambil sida e ulih megai tanggung pengawak sida impunitih katu ngena internet ngau cara kelikun gai ga saleh
2: ya nama aja perkara di pelajar nebiaknya deh
0: ya ah. Belajar berkawan dengan nama atur digital, etika digitalnya ini bilai. Nya, bisa sudah ya, belajar ke nya. Privacy dengan penglikun digital, utai ke bekanya. Ini gua.
1: Ketika basi, probesi kena yang kenyak dia. Dek, kuah kau.
0: Ya, bakal kita ke belalai ke peneran dari empu, meh. Kena patut temu orang yang mayuah. Ngau cara ke terbuka madah korang. Ya, pengerai ngau pengelikun digital menyang disebut orang perbesi-besi-besi.
1: Tahu, penemu dek. Cukup mayuah di ngaku wai ni sumpeng. Tapi bisa si tidak ke disebut orang tau si tidak. Namun dia tahu. Kalau dia ingat atau dengar-dengar dia. Hak dan tanggungjawab orang kegunaan internet. Nah, aku mada isau. Aku amat ku nak nyawut berhati. Aku tersebut dari tadi.
2: Ya, ini sumpengnya. Suai aman yang berkongsi ke nombor telefon yang berbelah Facebook deh. Pada deh. Ya, ni nak suai ya. Nuka nombor telefon ya.
0: Kena kita tahu macam orang ke telefon nombor nyelai.
1: Kena. Ya, nasib dia nak nyawut orangnya sengapa. Bak kita nama kedamai nyaduang nombor telefon ni nyabelah Facebook, belah tintu. Dia tenda si si tek pengawak dia tu ini sumpah yang pada aku cukup nyelai hari ngurai. Ya
0: kena.
1: Orang tua umur bakal dia nyagi ke gila temui macam.
0: Ya kena aku nama dia nombor telefon lama aku deh. Ya kena dia guna gay. Nah, aku kan ada nombor tepul lama nak ada guna dia. Aku ada.
2: Kiruah dekat madah kedin. Tau, kengkak kami dua ya tu aja meh. Kaban dekat kamat nyengalau kebulai ngodek. Bulai ngodek berlama deh. Nyin, kaban belah pispuak, belah tintuak. Kemaya dek kalah medok. Nyapan berat tentu kamatmu deh. Nama berpispuak, bertintuak. Ternyelai, terlain. Nah, nama pemakai media. Nama jelu, nama bayar media.
1: Sedawai tau ku aku. Nyari tadi kebja kau. Ya nama, kita tiga tu nak media aku bukai segi menam di tau baik sedawai dai.
0: Ya sedawai, maje aku kutap hari tadi. Engkau nanya mai meh, nak nyeri-rei pengendiri deh. Oh, sutu tama ya kau tau, aku.
2: Ngai nak madah ke dek. Ya pendiang bakal ngedeknya. Nanti nak nyematai amat. Nak nyentuak ya. Nanti nak. Ukai dek siko aja ketu seh nemu deh. Orang dia tau. Pada deh. Senang aja tau. Ngena telepon aja oleh nipu kita.
1: Scammer. Nemu deh. Kalau ni ngerti scammer deh. Ya. Ya mede. Nanti ngagak kunci passwordnya. Aneh banget tak lalu muntayang. Uleh disagam orang. Uleh ditemu orang yang nemu. Ya ngode. 1, 2, 3, 4. Ya. Ya nemu luak deh. Kita break dia gaya deh. Engkau ke anak bulan dia nya. Engkau ke ragu muna yang dia. Kumada kedai password dia dia. Amin nak temu orang. Engkau ke lekan mata bayar dia. Nya capnya. Bisa maka yang berhimpun. Nya kena ngelike. Kena umur kita password.
0: Nama umur deh. Lu telpon ku 1, 2, 3 parai. Ku pergi lah lusa. Nama dia masuk ke ya?
2: Aku tu nama. Nya kami. Nak ngasuh ngagak passwordnya. Lalu muntah yang. Nya tukanya, passwordnya patut ngena tuseh ke disaga mati orangmu dek. Ya mesti bisa uru besar ngomit, mesti bisa simbu utai ke bakal bintang pagal, utai ke kenyak dek. Anumu sekali, ambil ke contoh atau ke banding, kerintin 999 tanah pagal, tanah dolar, kini ingkah dia. Kenyak kata kakak ya.
0: Ngambil nyamai mengingat kenyak lagi nyuna ingat lama nyang. Ngai mai macam ku ngai pesuatnya mude.
1: Nya ku madah kedai ini sumpeng orang ke bakal dek tu nak tau nak tatua madah ke orang bakal dek tu si te dage ente de medak liang de nemu de liangnya utai kerata sesengapa nya nah liang me utai ke mayu begare begares nya de datai ngagai WhatsApp de kia ku madah ke anes neka te de nekan liang ke begare begares nya ke belah misis belah WhatsApp ukai WhatsApp ah WhatsApp
0: WhatsApp
1: ku madah ke de ambil nyau duit de nama macam ukai duit de tane boyah de nya di ulu sungai dia amatnya dia kau madah ke dia tengok-tai kau dia di report dia baru ya bupiah dia amiahnya nyau tepun kena hek kau yang kau madah ke dia
0: hek nama tak ke heknya
1: nama dia orang kau yang ngamik data-data dia hek au hek kau cok au tak kemudian nyak meh ya orang kau yang ngamik info kita kau madah hek gula batuk pedah nyok kau madah ke dia
0: ya maku nanya baru kena ngenyit menyebutnya nah hek
1: kenyit kena nyebut hek
0: hek.
1: Nya bukanya deh.
0: Okay, go.
1: Ya, jiman deh utak rata-rata sengapa alam pepanai deh nekan-nekan liangnya.
2: Amat ku deh nyai nai gup. Nya, yampu, ukai empai kalau sebab deh. Tuh misis, jakob Melayu, madah kedeka nginyau duit 200 ku ya. Lekek mayau ku. Alihat katiku. Ya, tengi mai tua, lebuh kita ba kedai ayung mayanya. Nak dek mayanya. Ya ampu, tau nak nemu, nemu dek lipuan ya, mesej orang Singapura. Ya, ya, kok aku?
0: Ingat ku dek. Ni bu memelut ke mata di mana kaku ini bilai ini kuah cua
1: kuah kau bah ya wah ini sumpah di ni kereta kita tadi maka ke nadai no bukai no sedua dek berandau ne na ulia berandau de bukai pia nyu peluh ke bepeliang peliang hari tadi ngigak kereta pia ke mulut kutap kutap kutap kutap ya di ni de paki yang tadi
0: kebenar ya aku tu nana mau di ni no paki ni ni ingat ku di ni ne di ni kita paki yang tadi. Asal ke sepiak ni, ne?
2: Apa? Bukan sepiak tau ke kita pakai yang tadi? Kadang-kadang nak baringkat setiap dah nak pakai yang tadi kini?
1: Nyak makoto banget ngai amat. Baik setua dek, supi yang boleh mua besar berketau. Udah ke ngemai orang ke kelalu uluang pakai ini sumpahnya dari bak kita. Untai aku mai dah baik ngalau tadi wai nai bila dia. Untai tinggal di rumah nak kena langsung. Untai nama tak kena dari bak kita tadi. Untai ke untai? Eh,
0: lemau ke untai kita tiga. Si kau nak mengingat dini duanya.
1: Aku ni pun nak dari bak.
0: Dini ni bila dini. Dini.
1: Di nai bak gambar dulu tadi ku mana kedainya orang mesan ngai ke kita nan mu di nino kita pakai nyanya guna himpun le nya oke kena ada ngesau ke nomor telepon baru de belah pentu wa den belah tinto
2: apo di nai ya sejam tu age me peliang itu ngiko kereta nya
0: nya mis dua de bai aku nak kedua di ingat aku pun nak ingat bekeni kita tiga ton gemu tepun ku tau
1: bu ngau pala ku pai pusien boleh mu tau
0: nah dah lama nak nemu ku ngenye ke tong iko ina soe pada kau ma de kedem po
1: nya patah bisa betih ku tau lagi boleh mu di tekem gau ku rayang ku tu mayang ni tau pala ke bu ngau
2: amat tu saya aku
1: giga kem aku nak cerita ya ku ngantai nai dua bakat tau
0: lagi aku iko de nemu di ni
1: de tau tu awai nai nyai nai bila wek ke yang po hal yang iko kapa. Alah, dah lah lagi nak
0: kau.

0: banyak lagu peninga, lagu berpadu nyawa lemas dalam tasik Pengerino. Okey, nanti nak peninga kita boleh berdalam program Sata Tengah Sarawak Tanah Dengau. Tanah Dengau. Tanah Dengau ada DJ Ma. Oh,
1: Tanah Dengau menyawa.
0: Lepas DJ Menti nak ada boleh pulang kau kita ngali hari itu buat program Sata Tengah Sarawak Tang. Kami dua nak boleh berkongsi ke berita ngau bala peninga kita. Lepas aku DJ Ma pun gerai hari itu.
2: Gerai.
0: Gerai. Ingatnya dia itu buka tanya, no. Tanya aku dah makai lagi. Aku gengini yang lagi.
2: Udah makai es bakau tu nak berkakal tu ayat tu.
0: Aw belampai kita peringat ungu berkelawannya. Kau dah tadi kena tanah apa? Tumu bergerio, tumu genyuam kau dah. Ya, tumu singa singam. Membalas kita peringat. Aw jadi utai ke mana ke dekat kunci. Aku ngau balap peringat kita nak ke minggunya kemarin penerbai bilon Air Borneo ke Terengganu. Aw hari kucing agai Kuala Lumpur kita nemu Premier Sarawak pada uji depan hari kucing ke Kuala Lumpur. Budanya TWT kita pun ya. Anepan bilun Air Borneo tapi puji mengagai perintah
2: tapi puji mengagai perintah menua kita Sarawak tu.
0: Berasa kena ketemu ke hati kita mendak bilun ke ditulisnya nah Air Borneo ko ya.
2: Kita nemunya bilun menua kita ko
0: ya. Terbaik sitik dage orang ke ngukir bilun yang sebab nak ke dipekit ke orang acu rakyat ke di ya ke dipandang ke Babylon yang tadi deh. Ngarap korang ke mana yang lukis subang higak kami dua di jemaah nama ku bang higak tu
2: higak mengambil kemai berita ke kita
0: ya berkini kia boleh penemu
2: nanti diperhati kita pedak kita pihak aja ya peninga tang orang ke landi orang ke nemu medaknya berkini curaknya tadi tau nyo lekat lekat Babylon ketua nyo
0: udahnya nama kebuah ukir ya dipilih ya jadi ke Lambang lalu di lekat ke Babylon Air Borneo. Okey lekat kenya peningau teh ke dekat dikunci kami dua dia kita medak ba media ramana orang ke berkunci ke pemakai ba dalam bilunnya. Asai boy ada bai.
2: Asai boy ada bai.
0: Jadi ada je mau tadi ada dulu mu aku tahu ngobala peningau kita. Orang ke supply buah dah banyak. Kami yang resibo.
2: Kami yang resibo. Udah bisik ngau tua berandau pihak. Pihak aja meh. Lebihnya kada baik kita kira ke eksklusif ko jako orang.
0: Minat kita mimik langsung.
2: Kita ingat nama dia. Kita bakal sempama bakal kita ke madahnya kabana ke nya.
0: Kita mesti ke klaim lah.
2: Kita mesti ke klaim lah.
0: Jadi peningau siko menyadik kita ke bangsa Cina bisik ngembuan kilang yang agak buah dabai bukan agak buah dabai proses buah dabai jadi sidak company bilun tetadi ngambil hari ya meh
2: kebenar ya sidak ke proses buah dabai tu ni sia ngau peningau ni ambil ke penemu ramah kita mayu macam produk ke dikeluar ke ngena produk menua kita produk menua kita bakal buah dabainya tadi yang agak kerupuk buah dabai atau ya ke pemadu baru munyi ko ya ya kira ke supply menyenem.
0: Buat apa yang ngagai tanya kilang hari kilang ya ngagai company bilun udahnya nyak kedenai ke lapan pen depannya ngai bola. Baru bala menteri nguji ke udah tu lah kita. Nadai ke kubuai anak depan bilun nua derempo dah.
2: Bisa ke kita yang randau yang mimiat maya nyami randau kami mpo menya ya madah ke buat apa nya nah yang dambai ya hari tengah menua Sarawak di to atau ngak ke suang kita ke pihak meh buat apa nya
0: Ialah bisik ranau penuh kami sebuat buku lain ngoya kami akan jenguk lagi kilangnya dulu mansiak dulu
2: nyepek
0: ya oh ya sekelim buat abai pun sidak yang agak
2: ya hari sekelim buat abai tadi pun sidak yang merik buat abai ke udah diproses sidak tadi
0: dia kilang yang peningawannya nanti kita aneng gue kengagai awam na aneng layang jematan igannya ya lebay bakaki jematan dia udah travel lai dia kilangnya
2: sebedau lah tadi dia
0: kebuah kayaknya buat dia tadi lapan ya meh punya kaku lapan bilun kita Air Borneo nyedia ke pemakai hari buah dah bay lagi yang selesai kau na
2: bisa kepada laksa rangkainya kau sirak dia hari-hari ke dipedak menyak dirempu batan tubuh tau ngarap ke bisa rezeki me tau alah bentik tua kia nadai tua pejakau dia tau bentik tua nepannya
0: Tan ada ngawa bisik maya buka ya lah. Laban ante munye ke Premier Sarawak ya dekat ke orang ke gawa perintah ba menua kita itu lebuh kita ke media kurs atau ke bisik pengawal pejalan perintah kita milih airborne ni olah di depan kita nah. Okey, hanya berita keterubah ke dikunci kami dua. Hanya di pola yang agai pengawak ke berakit tadi peringat munyi ku itu wak nyebutnya ngelama tau yang sampai temu pemutus yang ada tau lah aku di jemaah nyama yang dempu nyebut di jemaah pemutus yang tadi ni.
2: Oh, nanti kita berarti ke pemutus ya tahun tau apa Selangau Rasafari atau ke kita ke ngena akhirnya deh. Ri rumah Empera ba Sungai Wong Ulu Mukeh. Ang masih ya 21 km sebab mega baka tahun ni kemari lalu ke tahun tu na di sadang genya ri kami ke Samongau masuk ba pengawal lumba akit menyatau sebuah lumba akit dan ya hari RTM tu kan tu lumba akit ya sia kira ke ngau orang ngeruhai tu.
0: Siti dah ke kita nyukuan pengawak ke dia tu bau pis buka yang yeah. Kita bisa pengawak ilah nak sanggup hati orang tu nyukuan kita kan
2: Kira kita ngambil bagi ngambil ke sama sama ngerami kenya me air ulu sungai muka nyudang lala mana jadi pemutus ya kebenar bisa lima itu ke degeri nanti diperhati kari ngelama tu kami bisa udah ngerah udah nesau Universiti Malaysia Sarawak Unimas tu tadi udah mujur meh abah kira ke hari lima itik kategori tiga itik kategori hanya tadi sida ia udah mujur boleh lumur satu cukup laju sida tu pekayu aku pun nak nemu berkeni cara sida tu pekayu tang bisa ga ngerandau sida ia sida ia bisa cara sida ia dia bisa latih sida yang pun nak tak pekayu ngapa bakang kau jadi bak kategori orang kegawat perintah dia Unimas aku naik tim tu tadi udah boleh nombor satu ngau pe ngelaju sudah berkayu atau deh 2:32:02 hanya sudah nombor satu lalu nombor dua Vosia Rela Sarawak 2:37:53 sekian pandai ambil lalu nombor tiga tu Perkeso JJ Pasun ngau pengelaju 2:56:51 lalu nanti daripada kita kategori orang Indo kami sebuat dari RTM Sibu tu ngambil bagi kategori orang Indo tu pening nanti kita nanya ke lumur kami bisa kami lumur lepas kami sikit bisa enggak orang ambil lumur kami ngambil kena kau kita nyebutnya sago hati ngambil sagu hati ngau berlombaknya pamau meh ngau udah mecah rekod 2-3 minit kami tahunnya kemarin jadi lumur satu tu munyi kaku tadi Unimas boleh lumur satu bak kategori orang Indo terbuka ianya Unimas Raffer Team ngau jam sedak eba kayu 2:42:23 lalu diintudi ke ngau Unimas Rough Venger Team 2:45:53 nada tentu jauh yang 3 minit ajaknya bergagai saya dah tu bergugur lalu berlumur 3 tu Muara 2 Kut Muara 2 ngau jam sedak ya 2:52:06 lalu kategori campuran atau ke mix gender laki ngau Indo lumur satu Unimas Eco Adventure Team ngau jam sidai 2:31:57 lalu Kut Mora 3 2:33:15 lalu PPKS Sebintik mix 2:57:38 kategori laki juara tak kelumur satu pulang ngekut Mora satu ngau jam sida ya 2:28:45 nomor dua Kukuh United A 2:36:58 ngau Impian Selangau ba penduduk lumur tiga 3:08:33 lalu ba lapan bisik kategori JKK Rumah Panjai ngau mega PPK Kau sedap ke di bisik kampung kau kita deh. Sedap ke boleh rumah satu tu pulang ngagai PPKS sebinti. Kau jam sedap ya 2 jam 48 minit 29 sekin. Udahnya nombor 2 CKKK Ulu Digi 3 jam 49 sekin. Din tu dia genggau nombor 3 CKK Kampung Sungai Wong Baru Ulu Mekah 3 jam 3 minit 30 sekin. Oh. Hmm. Pama bergugut ke minitnya?
0: Ya.
2: Entah yang nak boleh nak.
0: Ya, seminit pun tak tua boleh ngalih ke orang. Menang sama tua. Seminit pun tua nanti tinggal ada orang alih sama tua. Kena reti entah deh. Besar reti seminit nak peningat deh.
2: Besar.
0: Oh, jadi ngau RTM kemarin berapa catatan masa di Jerman? 3 jam berapa?
2: 3 jam 40 berapanya? 47, 45, 4, dalam 40 lebih minit banyak.
0: Boleh ngalih ke berapa sikin dia tahunya kemarin? Sikin.
2: Boleh ngalih ke berapa sikin? Boleh bisa ke bala orang ke tinggal? Ngambil 4 jam sudah yang 2 sudah datai.
0: Ya. Yeah.
2: Tanya meh, puji Tuhan, semua 45 tim yang kengau masuk berlima itu kategorinya tadi udah ulia mujo datai kira kena ditarik orang melaban cut off time atau ke jam ke penudi dua ngenatai ke diri
0: badannya
2: ianya pukul 12 kira ke sebenarnya pukul 12 semua 45 tim tu udah datai ngau selamat mujur magang.
0: Okey, nya berita berkawan ngau rakit Raf Safari rakit apa bagi menurut kita di Selangau na tahun 2026 boleh arah separi rakyat udah agaknya
2: enggak
0: ya tanya deh enggak belah lo utai mau aku
2: bekanya pekayuan itu tanya iya ngaya kok
0: au jadi peringat ngarap ke tahun dudi lah mayu hake bala ke ngau sekali kenya berakit pak Selangau tau ke Bandur Bukai udah tau kita ke rindu ke pengawal rakyat nada salah ngepum nama direk terus ngagai Mukah.
2: Oh, Mukah. Udah tahu Mukah.
0: Bak dalam bulan 8, udah nyak ngagai, ngagai pedawan, bak dalam bulan 10. Anak madah derempu, nak ulih, nak nemu berakit. Sagi kita empai ngurul ke kaki ngagai dalam air sungai, empai megai sengayu, empai megai suwal. Anak ngumai derempu, nak nemu. Ya.
2: Nanti nanya aku, keupan nak kalau sebenarnya tu. No.
0: Ya, punya kau tanya, nya sister anaknya, ngelama sebenarnya tu nak boleh kalau belaki, nemu boleh belaki. No.
2: Ya.
0: Bekenyok, ya. Kalau belaki dia ngelama tu dia mau sebenarnya belaki, nak menemu.
2: Nak mekalau.
0: No. Balan masa sempama.
2: Balan, yang sempama nya segi amat.
0: Ya.
2: Kita, nanti kita berdua nguji, kita berdua nemu. Sempama bakal aku nanya dek, kalau nike gunung kena balu deh, teh sebedau dek nike yang bedau me, akhirnya dia nak nguji.
0: Betul, okay. Jadi berperingatan dulu kita peringat untuk berkongsi ke berita bukai hari Sibu.

Ya peringa sarito cukup beruntung magalaban tengah hari to kebenaya aku to bisa betul ngau to rumah empara hari sungai uang atas ulu muka ya ngenang

0: kali kedua tahun 2026. Berarti kuaku tu tadi kali kedua diatur berengkeh hari rumah empera. Mungkinnya memang peningan. Jadi kita berkongsi ke pengasih hati tu rumah empu leban. Aku pun beda cukup mai orang kedatai ke tahun tu tu rumah. Kini asih hati nua beda lalu nerima bala pengabeng.
1: Selamat tengah hari DJ. Terima kasih DJ boleh beri peluang ke aku berenau dengan Konti tu. Jadi aku berasa agak aman hati tahun tu lawan kali kedua rumah aku dipilih orang jadi pelepasan rakyat lah. Artinya orang lagi rindu lah lagi berkuasaan aku tu. Aku merasa terima kasih dengan YB agai penganjur ke boleh boleh ngatur program lepas rakit ba tempat aku tahu. Jadi penyampau rakit ya ke tahun setahun 2025 sebab 37 DJ. Jadi tahun-tahun sini ke mimin 45 rakit. Jadi aku berasa mamak gagal hati meda pemain rakyat kebisi orang kebisi pesta kebisi ngau bak rakyat bakal ketahun tau. Aku harap tahun kebukai kita main lagi rakyat. Aku harap orang pun boleh pengkalan bak rumah aku tu baru lah. Lepas aku rindu meda pengamat tau. Aku sikit rindu.
0: Laban nanti kita meda ke tahun tu bakal tahun sepeda tu mega tu rumah bisanya kategori JKK. Kata ke JKK nuan bisa nganjuang kini?
1: JKK aku bisa. Aku tim rumah aku bisa nganjuang tiga itu. Kategori lelaki, kategori lelaki site, kategori ino site, kategori campur site. Jadi tiga lah DJ. Sebenarnya kau empat tim tim manjung setiap tim ino tak cukup nyak meh pasal tiga aja ngarap ke tahun bukai lah aku lah ngagak pas dia awal.
0: Setiap tak kenari hati kalau kau meda ungkup sidak ke ambil ke banding bakal RTM ngambil bagi tang bala kami tu namanya nyewa tau ke ngasuh kita serumah tu nyedia ke rakyat kena ke kita bagi tubuh ne bagi tubuh bambek ke betuang semuanya kena kita ngagak rakyat ungkup orang ke Malay rakyat ke ngau tahun tu dah.
1: Okey, mana tanya dia DJ laba ya ke ngagak rakyatnya sikit orang ke sikit temu ada kliaknya sikit dua ikutnya sikit khas untuk ngagak rakyat tahun tu orang mai hari luar DJ 10 hitik je rakyat dia gagak dari rumah aku tu.
0: Kau dah nya ketika bakal program ya ke sebab kita ke belepas atau ke berakit entah dia nak ke bisa program ke dia atau berumah panjang inuan ngamik ke bala ke bisa ni nemu mereka nak ngisi malam ni atau rumah.
1: Terima kasih mana tanya DJ. Malam tadi aku cukup rasa gagal hati. Laban main pesta-pesta kemudak-mudak. Lebih-lebih lagi hari Unimas. Terhibur man aku. Aku tinduk sampai pukul 2. Ngau sidak ya. Main lah. Joget kalau nanti orang biak. Aku ngikut biak. Nanti orang ngau tuai. Aku ngikut orang tuai kan. Kenyapun saya aku takut. Amar induk amat mendak. Bala kelebih lagi hari Unimas tidak amat berhibur amat bah aku terima kasih agai bala tim Unimas sudah ngerami ruai aku muka ke malam.
0: Jadi tanya ke penudik ko nak ke tahunnya kemarin kita medak bandua kita pelepasan rakit ke dokumen kita flare up tu tadi ia berguna ke belanja ke besai atau ke dokumen kita budget sekali ke kita bisa nyerurek baru kini pembenaik dia ngelawa atau ke ngelagu ya ke hari tahunnya kemarin.
1: Okey, mungkin tu kerja je. Aku sebenarnya maintain ya, ngecat aja. Aku nak dah ngeluar ke budget apa tu, ngaga anjururi ya baru. Ampuh air biasa lah. Ya aku dah dua kali ampuh air tahun tu. Kita kat berakit tu, banyak mai kesati aku. Jadi, ngai ke ampuh air sebelum kita berakit. Labanya dua kali aku dah ngecatnya BJ.
0: Jadi ke pun sebab berapa kini ngambil ke bala peningan nemu belanja ke kena kita serumah ngagak tanya-nya. Nah, dua kita ke ngelepas ke rakit. Nih tahu ke pendai kita baru dia.
1: Okey. DJ, bakal

0: course kena aku material ngau labelnya dalam 12,000 JT-nya di mentaknya ngau cacat semua sampai betul buka hiasan kita ke mentak hiasan tahun 2025 mengenai kehiasan aku tahun 2026 kena kehiasan aku kita ke mentak ambil ke contoh ambil ke di ngau luar jadi maka bendera aku bisik erti lah. Maka aku dah ngintu Sarawak day harinya 22 bulan DJ. Aku ngantung bendera Sarawak buat luar. Dalam datu aku ngantung sampai Malaysia. Laban kita ikat nyamuk merdeka 31 bulan Ogos. Teka datai.
1: Ya, nyaman teka daripada lebih lagi orang ke datai. Nunjuk ke pengangkuan nanti kita serumah tengahkai menua. Laban namanya kita impu menira Sarawak tu. Nanti udah digantung hari 22 hari bulan 7 sarinya nah.
0: Ya DJ, amat udah. Aku udah orang impu maku buat rumah ni kita berakit. Aku pun membuat persiapan awal. Ambil ke tanya mana dia peda. Ambil pengunjung mana peda. DJ tahu nanya sidak ke penganjurnya lah.
1: Ya, jadi pening ah. Nanti kita meda lepas kami ke datai batu tubuh ke rumah para tu tadi dia ada atur dari segi pemakaian dan segi cukup mana pemega semua sidak tok serumah dan segi nerima siapa-siapa aja ke ka dia berbilik sidak ngau nadai berbayar tu tadi pening ah. Kini nuan kenyadi tuai tu tadi ngempul sidak tok ngambil ke ulih niti ke program ke dia tu berkata nak ngai pihak ka ko nak sesuai pengadilan nak ngai no dia teka mage yang step punya step ngai step nah.
0: Okey, terima kasih DJ. Kita minta hari lambang bendera kami. Siti pun nadai nak digantung. Berarti nya DJ, kami tu serakup ngaja pengawal. Kami tu semua nyukung pengawal berakit buat tempat aku tu DJ. Okey, aku minta sebentar aku tanya. Aku merep saya terima kasih ngai. Semua rakyat di rumah aku laban nanti kerjasama dulu aku nanti siku kau ajak DJ sikit nak boleh berjalan pun waktu betul DJ?
1: Ini sikit aman eh. Nyu pulai ke nyu bakal kepun baru geranau tanda ingat nanya apa pemanyai rumah panjang nanti bakal nyu apa semata kemudian nyu kestekin ni teng kita boleh berseraku boleh ngatu atau petuk punya kutai nadai sitik ruai ke nadai digantung ke menera
0: ya betul nanti pintu buat rumah aku tu ya ke sambung ya DJ 33 pintu tapi mai tip mendaknya pandangan jauh lah laban buka 4 magang-magang standardized upside buka 4 magang-magang jadi siti je empai bersambung ke Tegal kami nak cukup tanah lah DJ.
1: Jadi terima kasih atas rumah boleh beranang aku pagi itu adanya hari kebangsaan kat datai 31 hari bulan 8 itu ngambil peluang kada keberanau ngunuan mereka selamat nyambut hari bangsa mengakai semua kebisi mending keranau tua tengah hari itu nah.
0: Terima kasih DJ. Aku pun kejap DJ mereka selamat hari kebangsaan kat datai nak lama tak 31 Ogos lah. Harap kita umatlah hari kita leban orang ke keliaknya cukup pedih ngambil kemerdekaan betul DJ?
1: Betul
0: kita cuma nyambung kita mesti umat utai kudah segagak orang tua-tua dulu.
1: Terima kasih terumai lah bertemu baru gak pak tanya safari rakit Selangor 2027 ya hanya ngup terumai hantai orang atur itu baru.
0: Aku te program hari kerajaan atau hari mana-mana agensi kerajaan aku sikit nak nolak lah.
1: Okay, terima kasih.
0: Aku pemerintah saya terima kasih dengan DJ dan dengan aku lagi kunti buka ke tengah hari tau.
1: Okay, sama-sama.

0: Okeynya lagu kena merina bala peninga kita bekau kita kuda meneng kerana ngot rumah perata dan pihak di jema.
1: Oh yo. Terima kasih ngakai tu rumah perata.
0: Ya maka aku bekayu atau pernah benar ngapot ke 9 minit age kap ku dua.
1: Sikia saya menya ente baka bekayu hanya di je Lucia pan bisa penelpa ngau bekayu. Kumai datai bedau datai kanya e kemenit ne tadai pelapa aku.
0: Okey nama deh lepas kita tanya antu babas. Kini kita mayang ko antu bela tebe-tebe yang. Ini nari yang kita ada. Anjulungan kita yang tadai. Inyo de kayam sida. Okey ja kita medak sida ya teh maya. Kayu kita nya perasa berat. Ai baka kengai anyut. Tanya rakit kita yang nya dengin sia. Nya
1: dengin sia rakit asa berat akhir. Ai pedak pabok belama.
0: Atau munyi kakun tadi peningau. Okey, sebenarnya berakhir bahawa semua pengawak kita pun patut berguna ke pengeransi yang hati kita ini pihak ku deh. Nyukap ku dua dia tahu DJ Mangka bisa berita bukai hari deh. Maka ngali hari itu.
1: Berita bukai. Lagi kita berkunci udah kita ngetu belelak mendiang ke lagu nangkan kata lagi ini saya. Pihak mereka mendiang ke program kita ke bisa udah didusun kita nangkan kata lagi.
0: Terima kasih meh oleh ngau pada dalam program kita tadi pernah lama sangkai ba studio di tahun ku dah dijema. Bejako nganti DJ menti kita nang awak mi yo kapak tu dah nak komisi lama mu dah nak komisi.
1: Lama nak komisi. Saya kengetat ke abi begini.
0: Lama ni apa ngau kayu ke
1: pelinga. Ngau bekayu mega au. Mak ne pagi itu tadi madan adai bekenyam mega yo. Pagi itu tadi kita bisa nerima penatai yang berhormat kita YB Royston Valentine ke bisi datai ngau program Jombora atau ke Randau atau Randau gulai ba ekspresi Sibu FM ke pagi itu tadi.
0: Jadi bala nerima penatai yang berhormat me pagi itu ba UPS kami ba RTM di Sibu. Terima kasih me ke penemuan bala temuan kita hari luar ni ke studio kita ora. Sampai di terima pemengka sampai di alu ke siapa ke kak dia kak datai kita sekalinya kak beranau buat radio bisa program ke dekat de kunci tau ke kak belagu me main macam pengawal kita tu ditau. Jadi terima kasih sekali lagi DJ Ma tuan untuk program sada tengah tau.
1: Terima kasih.
0: Okey bye bye. Ana

Maya ko duduk kiri, ngingat kasi ke orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawan nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kanan min besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serangka. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Uang udah mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan. Keberai kaya mata. Cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai. Nijak ke perjalanan nuan nyamai. Bukulah sejalan dengan Tuhan. Di menua sekal. Bukulah kita buat program peniap hidup aku. Nanti hari 1 jam 2 ngelari. Seminar di YFM Sibu.

Okey, pendengar, bertemu baru kita hebat dalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama keminggu tu awak kita ke dia tu dia aku datai baru apa dalam program PPA kita. Andor aku dekat ngenatai ke sada kenang tau ke sebatang ya ke bisik ditulis dikirim bala pendengar kita ngakai kami ba OYFM ya. Keminggu tu dia aku dekat ngenatai ke Siti Kenang tau ke kisah hidup ke bisik diterima aku risiko peningat kita. Jadi aku ngarap ke peningat kita ke bempu kisah hidup tu bisik mending ke program kita bakal ke ngalih hari tu. Bakal selama sepeda aku macam sebanah hati hari peningat kita bak dalam program PPA. Dia aku dekat mic kita mending ke Siti lagu dikenak kita mungkau program Peniau Penghidup Aku. Jadi lagu tu megak nang lagu ke dipilih ya ke bempu kenang ke dekat dikenatai kaku ke sekali tu.

Terima kasih ngagai nuan pengeluar program pendiau penghidup aku. Aku minta ampun yang kau utai ke dekat dikenang, utai ke dekat dikunci aku legik. Bisa ngasu hati bala kita kedenga berasa nak nyamai. Minta ampun yang kau utai ke dibaca, tau ke dikeluar ke pengeluar program kita. Bisa ngasu hati kita berasa nak lantang. Aku ke nulis kenang tu seminat dekat berkunci ke pengasai hati dirempu. Genang cerita pejalai penghidup dirempu. Siko-siko kita nada kalak nak kena penguji. Bisik pengujinya oleh diterima kita tau kendak. Dan kita tetap nungak penguji ke datai badanam penghidup kita. Pedis ngondak tetap ditapik kita. Ba kenang aku dekat berkongsi ngau kita cerita pejalai penghidup aku dalam berumah tangga. Ya peninga, aku nemu nadai sikap per rumah tangga ngasai ke utai manis belama, tetap bisik ngasai ke penanggur pengurang ngau penimpang. Nak megak belama penghidup kita ke jadi melaki bini, kita ke bisik ruang bilik ngasai ke penglantang ngau pengerinduknya datai berdalam ruang bilik kita. Lubam kita nunga utai kena disadang. Nyadi berdalam penghidup kita berkenyak megak aku. Aku peninga bisik 17 tahun udah niri ke rumah tangga. Ukai timpuh ke pandak, pik megak ukai ke timpuh ke panjai. Kita keniri ke meligai. Aku bisik 3 ikut anak induk. Dia tu bala anak aku udah buat secondary magang. Beruntung megak aku. Laban aku ngasai ke, pejalai aku ngau laki aku ngemesai ke bala anak tu nadai penanggur. Kami duai uleh nyengula ke bala anak, nyekua ke sidakya, uleh nupik ngau ngibun sidakya, ngambil ke sidakya, ngasai ke penghidup sidakya, bakal penghidup orang bukai. Tajak pen tudah laki aku seminat gawak kontrak ajak ngau Cina. Tang aku ngasai ke hari-hari ke diasai ke kami menyana berasai lantang. Semua serba cukup. Aku pun ukai gak bekerja bakal induk bukai. Seminat ke berjual sayur sebelah area rumah siwa kami di Sibu. Aku megak siko induk ke cukur induk bertanam ke bungai. Biar megak bertanam ke sayur. Kadang laku direk gak peninga. Pawung bungai aku dibeli bala induk ke bukai. Sidak ke sama bisik pengerinduk bertanam ke bungai bakal aku. Pihak megak nyukan inting hari, bala kedatai berbeli ke sayur ke bisik ditanam aku. Dia maku ngerindang hati aku, pengudah aku ketemu berintu ke belahannya. Ngau berintu kutai sebelah bilik, sementara ngantik sidak kedatai sekolah. Pihak megak sementara ngantik laki aku ke pulai kerja lemai. Bekenyak maku hari subak, aku ngibur ruang bilik kami. Hari-hari kami menyanak nadai berubah, bekenyak belama. Dia tok sidak nyuda besai, rindok ke medak, nyuda bisik anak dara. Lebus sidak nak bersekolah, berjalai ke kami. Berjalai kami menyana sebelah nebian tasik lemai hari. Lebuh kena ada pengawak. Kadang subak, kami mayu awak ngambil diri bergulai. Berpedak ke wayang, dia baik apai sidak ya. Lebuh tu dah apai sidak ya ke bisik, terima kelebih ya. Dia apai sidak ya, ngemaik kami menyana berjalai ngelantang ke hati. Nibuah pun kita berbeli kutai bakal orang bukai pihak ku apa ya. Kita beli masa kita bergulai. Masa bergulai ngebalannya. Pihak megah masa bergulai ngolaki bini. Okey belama kat kita bisik masa berketuk. Lebih maya balannya sekolah. Pihak megah lebih maya aku ke bekerja. Penyayang kami ke pangan diri meruan berpancur bakal air. Kiak-kiak kami bergulai sama. Balannya cukup rapat ngau kami dua apai sidak ya. Kasih sayang antara kami cukup erat. Pendengar mayu, bunyi kaku dalam penghidup kita itu lebih kita kenyingkang dalam dunia kita. Pihak megak dalam penghidup nak belama ke kita ngasai ke pelantang. Bunyi kaku hari pun tadi bisik galbo maya kita nungak penguji. Kak kengai kita pengujinya tetap ditapik kita. Anage enti nyemak ya udah nuntung bak mua kita. 5 tahun ku dah apai sidaya isiden bak nua gawak. Jentuk ke dia tok mia nadage berpengerai bakal selama.
Ia minat duduk berkerusi roda aja. Dalam tempohnya makung ibun ya. Merik yang manik, merik yang makai, lalu ngintu ya. Ia megak sikit lama ke, udah nak kerja. Ketungkah ya ke siden subak, ngejuang kia lalu nadai boleh gawak lagi. Semina keduduk aja berkerusi roda. Kedia tu aku penurun ikik bergigak ke belanja. Bisik 3 tahun lebih maku tu, udah nyadi cleaner. Bak semengkas sekolah di benua itu. Habis gawak bak sekolah, pulai nyung reja utai gak sebelah kebun aku bak rumah. Ngintu ke bungai, pia megak sayur aku. Benar aku ngasai ke dirimpu bergigak ke nak sin. Oh Tuhan, berkenai aku nerus ke penghidup aku berketuk. Daripada aku buah anak makin besar, daripada laki aku gak ia nak dapat. Dia perening aku, dia tinjau kumpu gak mua direkmpu, gak umur direkmpu pun dia majak berinsur. Bekini maruang bilik aku kedudih hari, ngarap aku panjang umur nak mudah ketisi. Lebuh aku berkenang ke pejalai penghidup direk. Pagi tumbuh dani bergagak ke kuih. Dijua anak aku ketuai bak sekolah. Aku madah ke anak aku, anak malu anak, pergi kat ke belanja. Ni utai kulit jual kita jual, asal yang boleh mulai ke duit kehalang agak kita. Pama meh bisik dikenak bersawup, berbeli ke barang dapur. Dikenak kita sekolah, maya bin sekolah kita, pihak megak berbayar ke api ngok air kita. Anak malu ke diri empu merinsak. Belanja ke mimitnya, asih ri berjual sayur, pawang bungai berjual ke kuih, pihak megak berjual ke sayur. Ngau terbukai ke boleh dijual kami mana. Nyak meh ke belanja kami sebilik. Benar berkelimat peringat. Kadang sinuk ke aku medak mua balane aku. Kasih kita umang kuati kudin lain orang lain ke penghidup kita. Anak nyudah mansa yang besar. Aku berterima kasih dengan ke Tuhan. Laban Tuhan ada meri hati kemalu dengan balane aku. Aku medak balane aku sama berkeramas. Ngau aku berjuar ke utai kuliah. Mulai ke belanja dengan kami. Nambah kasih gaji aku. Nyampe belalai aku peningah. Lepas aku berhati ke penghidup bala anak darah aku. Tak bakal dengan orang bukai. Lain utai dikenak orang. Lain ke utai dikenak bala anak aku. Nanti daripada aku hari baju garik semua. Tengah aku ngarap ke anak aku. Nemu lalu berhati ke penghidup kami. Dan sikit bisik penimpang. Lepas malam. Lepas aku ke ngalik ke diri. Nada boleh dipejam ke mata. Rundi yang panjang dengan penghidup. Tudah laki nak ke pemengat. Nak gebor pengerai anak pembes sekolah. Makin tinggi pelajar balane, makin berguna ke belanja kebesai. Nyak kadang ngasuh rundiang ku berasa tusut. Bayar rumah sewa pun makin hari nyu makin nikik. Berdagi ke belanja makai ke bukai. Nyak mau teh ke ngasuh malam berasa panjai. Mata ngai tinduk. Pian megak lebuh ke tinduk nak gejenek. Kelalu maya utai ke dipikir, kelalu maya utai ke dikira. Tajak pia aku nadai sekali. Ngayan kati tik nak keruan ngagai bala anak aku. Nak sekali aku minta pedak sidaya naya kai mata. Naka uleh maku ngelalai kai mata hari sidaya. Pia mega aku naka uleh ngenatai ke penusia. Ngelalai ke penusia hati aku hari laki aku. Cukup aku nanggung utai kerespek aku kediri. Ni kuleh ditan di mak aku kediri. Aku tetap ngetan. Aku tetap nguji napik semua utai tu kediri. Ukai peningah. Ukai mereti aku ngai berkunci. Tang bak umur bala anak aku kerja tu. Awak kesidaknya ngira pengawak sekolah sidaknya. Umur sidaknya empai asih aku tetapi ke penguji. Angka hati sidaknya nak tan bakal hati aku. Tang aku nemu bala anak induk aku. Udah cukup mereti nama utai kenyadi. Terima kasih mengagai ku main indai. Nada beleman sekali sidak tiga ya. Debai indai berpakai ke bulu babas. Ngasai ke penghidup merinsak bakal anak orang bukai. Nadai kalik kuninga sidak ia bersemana. Ngasai ke diri merinsak bak mua aku. Nadai sekalik sidak ia madah ke diri empu berasa nak nyamai. Begulai ngewindai. Biar megak begulai ngapai sidak tu. Nadai sekalik sidak megak dipinta. Didinga aku minta utai ke nadai. Lebuh dibai inai makai bak kedai. Ni ku tak boleh dibayar inai. Nyak mu tak kira pinta sida. Bala anak cukup nak beleman. Terima kasih aku mang ngagai kita tiga. Mina aku ke sebagai inai tu mesinu. Merak kita tiga aku mang hati. Inai nak boleh merik pengelantang. Inai megat nak boleh merik penyenang ngagai kita tiga aku mang.
Bina sampai kami dua apa kita kita mujur dua hari ngambil ke kita oleh ngubah nasib badalah ruang bilik kita. Terima kasih mega seruran nyawam inai ngintu apa kita lebuh ditinggal ke inai kita kerja. Terima kasih udah merai apa kita mandi, udah merai apa kita makai, lebuh maya inai kita kenadai. Lantang hati aku kumang, merak kita tiga lempung tulang. Ngarap ke pengasih kita, ngakai kami duai apa kita nak mudah langkang, nak mudah kurang. Pesan aku ngakai kita anak asih, anak kumang tangkai nyawa inai. Terus ke beskula, belanja anak kita ngira. Sagit tulang inai kita tok bedau, nyawa di pedak. Inai kita nak uli ngigap belanja ke kita. Sagit kita uli sekula terus ke. Nare ngawa inai kita nare utai dikena bakal ngai orang bukai. Nak ngawak inai kita kumang nak bergarik mana. Nak ngena biak ke berjenama bakal ngai orang. Asam kita kumang lantang inai nyamai ke dudi hari. Ibun megak mana adat bahasa jaga nama kita. Biar megak jaga nama apa apa kita ngau nama inai kita tau. Anak ngasa orang penekak bergenang ke ruang bilik kita. Ibun diri empu kita meruan bakal aku tik ngasih ke kita. Nyemak ilah umur cukup nuniri ke rumah tangga. Dengan kita memang pesan inai, ngigak laki kulen nerima pengurang kita. Ngigak ke nak medak, ngigak sidak ke kak medak, tuha apai kita kena ada utai. Nyema ila inai udah ketisi, beribun me kita tiga menyadi. Anai maik layak dalam kawa kita ke diri madi. Ingat memang, arimbit kita bergulai, saum sedarah belak nusu batu buah inai, hidup merinsak di baik apai. Nyemak bisik sikuk kita mujur ke dudi hari. Ingat kumang pesan inai ngagai kita sulu hati. Baik mujur sama belak direk menyadi. Aneh magi direk empu nyadi orang bukai. Sikuk kurang anang dipegendang. Bantuk ia bakal inai kenadai kalak nyipi yang kita tiga. Sikuk pun kita nadai dipedak inai kurang. Sikuk bisik belak bisik magang. Bisik sama bisik, nadai sama nadai. Nyemak ke dudi hari, kita jauh berkuli dan naksi. Jaga adat ngebudi, maya nyelat orang bukai. Nadai pengrugi baru hati, nyamai pesan indai ngagai kita kumangasi. Ngarap ku tadi kenang, ngarap ku tadi kunci aku. Uliah didinga balane andai, biar megak pulai ke pengantang ngagai sekitar keninga. Minta ampun te nyemak utai ke dikunci aku, bisik ngasuh hati, bala ke kita keninga berasa nak lantang. Angau tu aku nyurut ke diri berdalam program pendiau penghidup aku.

Okey, pendengar yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Ngau tu aku nyurut ke diri dalam program kita ke minggu tu.

Ya pendengar, terima kasih mengagai bala kita ke agak mengkam kulengok kita iba awak kita iba ke ngali hari itu nyuna berasai tinggal lebih kurang setengah jam kita bergula iba program kita hari YFM Sibu agak hari kita agak mengkam ujian berberis ba luar dia anganya aku ngarap ke bala pendengar kita ke lebih agak sama bala berjimat meh lebih meh kita ke dribu.

Berkawal ngau Carnival Selangau lebih lagi ba pengawak berakit udahnya ba dalam bulan 8 munye ku dah disebut bakal ke ngelama tu dia muka Raf Safari 2026 deka berengkeh diatur 22 hari bulan 8 2026 kena hari 6 berengkeh hari penai kampung Tabo Muka lalu penemu ia ba muka waterfront ya. Jadi antinya mak kita bisa ati dekat nganyun tim atau ke bawum dekat ngau nyukung muka Raf Safari 2026 tu dia hari ke penudi nur kita nganjung nama atau ke register kena 29 hari bulan 7 tahun 2026 ya mayuh mega prize deka diberi okay seminar midur atau mega bisa prize mata duit ngakai bala ke champion ba tiap ite kategori ke deka di pekit ke maya to ila ya angka bala peringat kita mupuk deka bawum tau ke mupuk ngigak tim kita nada salah berengkah hari dia tu mega ya labante sebedau tu dia nur kita ngeregister nama ngau ba pengawak berakit udah ambil timpuah na atau untuk di ditampung ke 29 hari bulan 7 2026 dipanjai ke hari bulan nur kita ngeregister nama diri kira ke sebulan meh peningan nur kita ke berlatih nanti nyemak dekat ngau ba pekit berakit tu ilah. Jadinya senentang ya program ke dekat diatur bagi kita di muka ya. Muka Raf Safari penyawahnya ialah 21 km berengkah hari pukul 8.30 pagi lalu jam ke penudi tau ke dikumai kita cut off time nur kita datai badan urungnya pukul 3 ngali hari mega peningan. Empat itik kategori maya tu ilan eh. Oh, jadi lekat ke kita ingat bahawa berita-berita bukai bakal ke dia tu di menua kita di Sibu di tu api negeri bisik program ya, ke besai dekat diatur dan tajak pihak bahawa dalam bulan 9 ke dekat datai dia bisik program ke dekumai Carnival Sibu Jaya tu mega dekat di kongsi dengan bala kita abak jam ke dekat datai. Okey peningah berperindang dulu engkau sitik lagu sebelum kita boleh engkau peningah kita abak dalam program secangkir kopi sitik hari program kesedia disedia ke DJ Christina James Suntai.

0: benda amat rangkut barangnya deh pesunai. Ya dekat kini kita sebilian mayonya tak kedang kuat.
1: Ya, aku tak hari tadi benda pesunainya pesimpan ke kantong ngarek ngagai ke itu. Nak gati aku tak dekatnya benda ya kekiru sama hari tadi puyo.
0: Baik ya.
2: Baik ya puyo. Asu orang pindah lagi gawo aku tu puyo nawi.
1: Neng.
2: Ya meh aku tu nyau kiru sama yang pesimpan ke tadi.
0: Ya kini kurang asu lagi gawo.
2: Kaya yang sema yang terbaik nak bilu orang menyi ke sida ini jaban subo.
0: Abu, ama jawa namanya yang nak bilu ni apa sunai?
2: Baik ya.
0: Ya apa? Gagal nyawanya lain orang pindah. Ya kata sedainya sunai kan, wan gak kah?
2: Ya benar, puyo. Kita ikan nitiah ke perintah orang. Sedainya sunai tinggal dulu, nanti aku dah mendapatkan ni. Kaya dua dia ni. Ya baru ngasih sedak nitiah dulu. Bujang ke sebulan dua nya, mas ya om.
1: Amai kamu ni penuhannya apa sunai ni? Nama kita nitiah kata perintah. Orang gaya di kemantah. Dini periwa dia, mehalai no kawa. Kuma aku sebenarnya aku aja. Mimpin dia alai gawa. Ya. Nemunya dulu ganuan.
2: Pindah ganuan pihak nawai?
0: Ya nuan bisa ke pindah pihak nawai. Ya bakal ke bawah sesuai itu deh.
1: Sebenarnya gawa lebuhnya. Udah nerima surat berita gawa. Aku putuk puyo. Teng nak gak jauh bakal. Ngai apa sunai nyon apa miluan. Semina nak tentu uliah. Ngundang rumah panjang kita tak lama. Me namanya udah apa dia ni lah. Pama dire ke arah utara ke selatan ni wai.
2: Makai rai puang ni sudah puyo lah nawi. Nama tuanya sama mu puak ni tiah ke priok tua. Ya aja menguan kuto kita itu nanti nanti bakonyo. Ngarap ke ulah mai rumah panjai kita tu pengunjur mewah kemansang mama.
1: Oh rumahnya
2: deh. Orang bira wanita tu ku gere.
1: Nama dia ketua ya leh adanya.
0: Ya kasihan ku duga-duga ku dire lah dadang aku beranau. Ada keraya ame ku tu ke sunai nawi. Ta sai baru ku kemare ke kita serumah berami gawai. Tunya upu ga suai de berida gawa kendua bukai. Ngarap ku suai di muju ame gawa benua baru ila. Nte besek misi pula ya ke seruai ne ga pas kabe serumah panjai kita ga.
1: Aneh ame nyabe wa puyo. Ukai nangi ke kami dua pesunai ta ndak pulai ga deh. Ujung tahun ila ame ke semas kita rami baru ga. Kumpul misai, kemisai mayanya, ne pesunai.
2: Sigi, amai kenuanya nama ini. Bakau tu dah, kau tu nanti kena pulai deh. Tugok lagi budak tinggal itu. Nanti nyau ndak ngapas tugok tinggal. Sigi ndak lama perandunya, wai, wai. Kumpul lalu padah orang bisik makan ikan aduang belalai. Lalu baik
1: lagu setelah pilih cerak ya.
0: Ni kurang ketinggal menuduh kita. Nama kita nyona ingat ke pelangkan diri pesunai.
2: Ya.
0: Nama kanyo rinde yang kini pemenu orang. Ngasuh nyona ingat ke rumah panjang itu agai. Ya nama ke diri bak negeri. Amai tak nyawa saya ke bujang baru.
2: Menikah. Menikah lagu tanya.
1: Ya ni apa ya? Nama pesunai. Asal aku. Entek sakit ke inok sengapa nak ya terganti ke pemerintah ina sunainya berapa kau ne sunainya udah agak baji ya nelap agak mentah agak serta siro cukup pekias nggak menyukurang kemarin hari si kok hari sejutanya
2: dengar nah dah lah tadi orang yang kau tu puyo nami sopan semadi meh ninggal tidak ya. Kayak bakal kalau tinggal jauh gaknya deh yang mayagi sama seperau ngambil kena dua dapur nama dua dapur dua iti ke jalan belanja banyak-banyak pansut bersaya maiku setiap bulan
0: amat ke kenuanya tadi pesunai namanya dua priwa segi kabar besar ke belanja deh laban dia ditau isi dapur nyamai agak gendang yang sama uliah gak berkelimat tapi yang menggapan negeri nak bakal kita ke rumah panjang ditau. Semua utainya berpanggai atas duit maganti semak kita di negeri deh. Ni bos sebut kebeli kelawa. Indah kebaik gembira. Tak apa ya benegerinya. Duit mulai dai.
1: Nanti itu. Ukai kena gayanya. Daun pasak kelungaunya. Nama anak Melayu sikit nama kaya.
0: Amak.
1: Nanti okay. Baru mai panya dia tahu tulang deh jok tanya.
0: Asalkan urung.
1: Tahu maya lepas nak awak ujung minggu. Ulia ke tu hintu kebun yang bisa ke sayur nak boleh. Nanti pada negeri ukai bisa tanah halai dia tanam nak wai.
0: Nalah kenapa lah aguang.
2: Ya jok menjadi ke kebun.
0: Tahu.
2: Baya deh ngarap calai dia dia lah. Nak tak rumah tas pucuk kayu mi kurang. Nanti rumah melasa tanah kira bayar giga ulian dua tanam ke timimit nanti nya rumah plan nya baru nya baru meragai ya, saya nyawai lah. Dia udah tas dia
0: oh dia no nyuka nana utai nya jadi
2: menko dai
0: bay ape sunai amat munye keduanya tadi te alai dia nya legiat batas remeh dengan ko ini sulan sumpah. Nah weh kan nyamai ge lapan ke bina beda gawa bab nuat itu aja deh mina ke nak boleh pulai hari bakal ke dia tau na weh.
1: Ya puyo wa teng nyau nyelepeh ba bansa orang aku tu ila nama pulai sigela ni aku jako bansa buka ila nya.
0: Ila kita ninga ya nama jako temu ya pesunai.
2: Lah awak nanti mina nemu jako orang buka na weh ana ja lalu nampil bansa buka ga ina ni lo nya baru kami dah puyo nya ngaurai rame cara bansa buka nya ila.
0: Apa ya na? Jadi ngapansa berdayu hela terlambat dia.
1: Hela ni seruai tu korente pasal undai aku. Pasal ngigat tahu yang ne.
0: Kau tidak.
1: Dia dah ngomong aku keruah kenyak puyau nyamai. Kau tidak rai berkata tahu ne.
2: Landia ukai landia nyana witang. Merik baru ni yang tebadas. Nak ya puyau.
0: Amat ngamnya pasal sudah bertuah penemurunya
2: pasal undai. Bah pandai ranau kita tiga tu puyau namanya kurkang matai ke. Lelah nyawa biasa tak ingat. Namun pan biluan udah diremang dia kayak udah nikah lagi menyikah lagi 500 kaki jalannya dia
1: dah 5000
2: kaki
0: papa 500 kaki
2: batu tinggi terbaik
1: abi ya tangannya saya biluan mansa kalau kena pila pe paham apa ini
2: tinggi ini oke halo
0: ya
2: ibu mana aku tahu tela tuyo
1: ni mak memu yang kedah den
0: lawa kudu kamu. Eh, mana pesona itu suan?

Kayaknya lagu kedua penudi berdalam program Ngelah Tengah Hari kita yang ujung ke program kita ungkup sehari tok kena hari 1-27 hari bulan 7 tahun 2026. Terima kasih peningat kita ke bisip kulengok kami. Pemegak kita kudang mendat live Facebook kita. Terima kasih megak ke sukuang bala kita. Jadi aku pengelola program kita sehari tok Lucia Anak Thomas Kasau dekat ngangkat ke diri Ari Studio. Sekali lagi meri selamat ngelah hari, selamat berjalan ke pengawak ngakai semua kita. Ngotok, mupuk dulu. Bye-bye.

po temuai Ariwa FM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tuan pekong tak ke tepi kuang yangnya Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimik berkawal ngau tepi kuang tu kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tu bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala dengan nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengalaman tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun. Yang nyak tu Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntu digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita leboh maya menua agik sigak kelia penantai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau dipedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival topikong ti tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha.

0: Gaul Mujab Episod Alung Ukai Kak Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
1: Ya nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kita misalnya kelelengah bekanya lagi. Makai deh, udah dimakai. Tino, udah tino. Makai baru, udah makai tino. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Nanti pengawal bukai deh.
2: Nih, semut ngirit . Pelawak bukat, punyung bukit, anak serati, anak itit. Nyak, aku mandah gede tuh. Bakal nyumbuh kalah berkah aja. Udah alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati kediri aja. Kumadah gede, tau ke kumai orang pisien tanda kumai hari tau nemu dia jap. Nyak, udah deh, pedak dinduk dalam videonya jap. Nyak, ke di kumai orang guyang dua jari nemu deh.
1: Ya nama aku peduli, kaya dua jari, kaya empat jari, nangguang jemari, makai jari, pak peduli. Tuh, udah dua bulan tua tuh, nadai pengawas kumbang pulih hari istriya dan nemu di nyaw. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua, nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya, nemu berjaku ketua. Tan ada kerja bukai, makai tinduak sesindau, makai tinduak sesindau. Tambah engkau goyang dua jemari di to. Di ni dengkah mua malu di nyau. Saya aku kucik aku tumit. Nanti dah, sehingga pada aku nepuk mua malu aku to.
2: Eh, gagau dikurang terjaku nyejap. Ini aku sudah ya, meh. Bukannya bisa boleh lawin sudah kerjaku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi, ketua pediah tina. Bukannya kalau minta duit sidak, tua ke meliberau. Cashnya, cash. Lagi meliberau, bukannya bisa kalang utang tua to. Ada ya duit baik pula yang terlihat serinya. Ini pedak di atas sadaunya. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
1: Kode. Nanti nyos bulan tua kemakai tindua bakat tau. Anang madah mendingi munggu duit. Bukit kita balu gak tau tusur nanti ada sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi, tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau?
2: Ujap, bam desiko anak mayu orang jap. Kediri, ngi aku tutu-tutu kediri daun jabang pasak Bandung ubinya. Makai maku jap, nanti bakal nyawa adinya jap. Asik tanya berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa. Bedau kedua kali ngawa, nyin, Sultan Singapura nyin. Adai malah melanja nanti bekenyak di makai jap.
1: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tua-tua. Maya Singapura si Sultan. Ngenak kiang ngajak sedanmu dek. Aku tuh susah tinggal. Duit simpan tuanya macam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
2: Nih pejap. Nada Sultan Singapura pejap. Tangan mai kemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka senias jap.
1: Ah senias? Aku nyau. Nanti muka senias. Ngai muka ala-alengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali. Anang bermimit.
2: Wah nama senias kau boleh ngasuh tu kaya najab. Kak tuan senias kapal. Tasik. Nadai ke kita yang menua tu dito. Nyo naden duar ketua pakai yang kapal nyilak nah. Kak agak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kudah ngau orang masuk skim najab.
1: Amai kau dinyo. Saya sawit udah tanam company di tebang. Bahkan nih, tua kan gak perumahan. Tua tuh, ukai bisi piko. Nga nyungkur, gak gak rumah.
2: Nih, Nanto. Nama gede nyong kuam nah. Namun tadi paju harinya. Nih, namanya Pama. Tadi beli ku tadi nih. Anto, nih ya tuh.
1: Dap, mai Pama. Beli di tadi nyong. Nyau belemak, asalnya menyinyak mulut kemakan. Dini dimeli pama aku nyau.
2: Dini dimeli. Eh, dimeli aku bayi naik sindang yang maya aku nurun ke market pagi tadi. Kalau kemurah, sikat baru ke 15, beli aku sama tadi. Tawar aku 10 ke terubah tadi jap. Tang, mendingan ini sindang madah kaku sigat sekumbang pulai Ristrelia. Temu beri aku 20 nih ada. Keep the change, koko.
1: Keep the change? Tui, kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, mada beli, udah gak duit tu majak tu suar. Dek, gak sepeneka atai, melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Ya, main, beri aku RM20 ni piampau pamak ke dekak dek. Padahal haja. Tuh lagi, aku nangkap ya bak peguang tuai rumah peti yang kian. Aja, pamak butuh guang dia, maya lepas. Dia main bandar sekedak ya, 4 penarik pengawak sedap tu guang dia.
2: Nih, jap kasih ya, Kiam. Hukainya selalu kemuji ku sigat. Nah, set gaya semina muji ku sigat, jap. Nanti dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seknya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
1: Berapa sikat, Rek?
2: 15.
1: Kelita.
2: Tepat dia, nah.
1: Lagi lo kok ngira ngira lo. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya.
2: Ya, meh.
1: Nanti udah seminggu. Cau, kau, apu! Aku bisa kal, nyong.
2: Nama, ya?
1: Aku bisa kal.
2: Gini, kena?
1: Nama, dagang, ya, kepatuh gagak, tua. Nemu ku, jatuh. Mana, tua, jatuh. Asaku, gagak, peguang, pama, penandang besar. Sari, 300, sebulan, 4-5 juta.
2: Apu, dia apa? Pamak berenang besar. Ni nak kat pemesai jap. Nas payat pamak nyilan teh udah kalau mahiwah lah jap.
1: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anak berani ngambil resiko. Satu, nyak satu ya ntar deh. Second dua, kelalu mahiwah utai tanya. Ah, tu ketiga tu, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tu, kita mesti mudah nyen jauh kemuamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau di gagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, mianya tua kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udahnya, nemu deh. Tua tau ekspor. Sadian pamak tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
2: Apu.
1: Argentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
2: Kampung Tai.
1: Ya, jap. Kampung Tai.
2: Amai, kena jap. Tak ada kedua tua cukup. Jap, kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin ke jap. Kena agak sadiannya kai. Kayaknya mudahnya jap. Malnya mal muni jap. Kak pendak nginyau buat biang tu aja. Nah, tang penanggul biang tu. Sikit kalam lama nganti jap.
1: Ah, nyau. Dek, anang nyirau sesekali ini nyau. Anang nyirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
2: Po, nama di mai kuncuri tali karan nebe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kala ngajar tua suba. Biar hidup senang anang mekitan curi uco kunu ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasa ngo Bandung. Ngena maku bae di kuncuri jap.
1: Onyau. Kadang-kadang onyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu engke baru ngagain duar ya ke asalnya bapala rimpau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat dek. Tadi bak tiang api ya. Aku bisa beda advertisement mudek. Advertisement siap ngolumur telepon ya ke ditampal orang dia. Medah ke uliah merik duit jalek tekadanya mudek. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megak. Nadai ngena gerintau. Nemu gerintau dek.
2: Mata gerintau ni jawab.
1: Ya, kak bakal geringkatnya. Entah gerintau tu mesti ya, geringkat kertas.
2: Au, iya, ni japa. Bah, ni nomor teleponnya dah. Boleh tu nanya ngos ilik lagi, jap. Di telepon ke tu lah.
1: Ini mesti aku nomornya. Udah aku madah bak tiang Sembastian. Bak dia ni ya. Nak patut ke aku nyoma bak tiang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
2: Eh, baik. Kau tu musah. Jaku ngurangkan umai diri pandai tang bago tu. Bah, kini dia tu dah.
1: Ya, bakal ni lagi, bah. Kian ni tu lah ngamik nomor telepon bak tiang karannya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kok ngos sidap nyawa?
2: Ya, aku pia. Ya, lepas dinda ada.
1: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
3: Hari Siti, Pak Pasar Besai.
1: Nyaw. Amai tu, 2 rupiah nyaw.
2: Asai ku ya, amat tu jap. Nah ya, toh saya dijap.
1: Nih, mah aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngos sidap ya. Ya, nama pada sidang agak dia buat telepon kemarin nyaw.
2: Nih, sidang madah keluar kekat pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku sidak ajam sayen gerimian.
1: Oh.
2: Ya mentua saya ku jap biji pedak di nyenda di nama kumpeninya syarikat pinjaman wang tidak bayar jari singkong. Ah, kenyak nama kris sebut kemari jap.
1: Anci ya ba. Dulu di Nike ketuanya. Lagi aku tuli dari belakang.
2: Aku baru ga dulu. Udah kemari aku ga kul. Tu Nike upah ku baru. Nada yang guna beri tu ada kedunya ajam.
1: Nai, dek, main dulu. Ya, kak deknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi, ni nemu teh kurang. Ya, ketemu aku. Yes, it isn't. Ya, ya ketemu aku. Alaim, dek.
2: Aku baru.
3: Datai, Pak Upis Serikat.
4: Wuih, hello. Anybody home?
5: Wuih, ada rumah kita.
2: Bisa orang, ya?
1: Entah, nyaw. Tak, kok bisa dengar bunyi radio, nyaw. Red FM. FM dengan aku. Ha, masa Red FM sida. Dengar dia ah, bakal nyawa Xiao Yan nya.
2: Kemaya di mangga ningar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yan jap?
1: Nai, DJ ya, DJ kawak baret FM dia, Xiao Yan. Aku kala minta lagu bayamu deh, ba program antara station sida ya harinya mu deh. Lagu Puyang. Pas Uyen nyam ku minta.
2: Ini ke lagu Puyang menjap.
1: Nyai, lagu Puyang dengar. Betul bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nyap lagu Puyangnya.
2: Parai lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu de antau.
1: Ni kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Datai kita ke menyau duit. Hmm? Sorry ya Muyang. Aku ngumbai siapa tadi? Aku tanya apa lu alih-alih memunyang?
2: Oke, tu aku bunyau. Nya kapan aku mujab? Nama kita berjakun antara pintu tu jap ya. Dada sorry tama kami dua itu. Pia toke.
1: Soli memunyang. Lala ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Lek seduai kemalai bisa telepon kita apa dah mau pinjam 2 juta nyampu mebujang ya bujang.
2: Nah kami dua ini menyatu ke nyak kebjako nyak kau menyak ik boleh lumur nyak ya kemarin lumur tiang karan si sembas kami dento kaban foto mujab.
1: Oh masanya mebujang anang ngilam seduai empulun udah apa lut ya to minta dua tiga dua mebujang seduai deh kasih sayen to agreement ngambil utai to boleh jadi official. Anang takut mebujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tu company. Dia pedah tu company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tu company tu bujang. Tolong orang tu company.
2: Abu nyau tebal main gerimian tu kanyau. Main jap tu sehari semalam dem tu temu nanti tua macam tu lagi.
1: Iya anang ngilau mana bujang. Anang mayo luneng bujang. Dek seduai sayen tu aja. Luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash aku beli cek ngekai seduai bujang. Nadai cek aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
2: Bah, anang mayo luneng nyau. Sayen aja. Dengar dek, ya mada cash ya kamri tua 2 juta ya oke mimin. Anang bekenya dek jap. Iga kedin hajerak ketua kesayan buta maya kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama penyadi tua jujur menjadi supervisa sudah capek. Kak ya lama, kak ya sekejap baca menjap dah nama teh grimin tu jap.
1: Bah nanti pia enak baca. Baca kena uli ade. Aku ningah kaja.
2: Oke, tu dengar eh. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkuang.
1: Ah singkuang.
2: Ah. Beri? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
1: Aku.
2: Company itu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, 2 ya.
1: Nggak ketua.
2: Nggak syarat. Isi syarat dap.
1: Ah, nama syarat dah.
2: 500 ribu dekat putung hari duit ke dipijau. Laban kena mayar processing fee.
1: 500 ribu?
2: Anak. B. 700 ribu dekat putung hari penyampau duit ke dipijau. Kena mayar ekon, ngau air mineral serta mega pen dikena sayen gerimian.
1: 700?
2: Gimana ya?
1: Oh, nak.
2: Aku bisa jap. 300 ribu dekat putung dari penyampau duit ke dipinjau. Laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat gerimian. Hei, nama tu nyelahi mai gerimian tu jap.
1: Ya, menyau. Nama. Tari-tari, temu tuang belama, mu tuang belama. Yang mana akan nambah?
2: Lagi bisa jap, tu berada jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima. Bunyau ngemujap, ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut mayar 2 juta dari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lalu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Tidak, ndak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju, kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kereta 500 ribu ya. Udah nyanyi mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap. Amin nak tu ke tu jap.
1: Ya enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Nah enggak kuirannya. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah. Buna kegerimian gak pia.
5: Ha. Anang mayo luneng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
1: Kak sayin aja nih. Ya, kak sayin aja nih.
2: Ya.
1: Tuh ya. Nyau. Uruskan.
5: Wajah.
1: Nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, ny
2: pakai kad duluang tang minak kang iga untung pinjau meh ba agensi kedik kebenar ke perintah.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Rentang ngali hari.

kembali. Selamat segulai sejalai ngau kami baru bawa rentak ngali hari YFM dari ke sekali tahu kena 27 hari bulan 7. Hau pemuda dalam kadang 3 jam sebelah tu dia kita sudah mudia batar rajang segulai sejalai ngau balap mula program hari YFM Sibu. Jadi bekas lama agak udah kita ke mudia batar rajang. Dua baru ga kita ke sungai Sarawak Pasarah Kuching tu. Nampung baru semaya 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita semua. Lalu berjam ke saya tu bekas apa? Boleh ngaku Angga Stone nyentuh ke pukul 6 lemai tu lagi. Lalu hari satu nang ya kita bisi program YFM Rock Ndor ungkup ngagai bala rockers-rockers kita ba luar dia. Okay, jadi ya sebenarnya kita kemua lagi terus mai kita berperinang awak rentak ngali hari kita ke sekali tu ngau lagu ke hadiah baik Syah Payeng Ari Kaban tautnya di pangan nama-nama jauh tai bolehnya di dunia kemaya hari tu terus segala selain kami YFM Basrian frekuensi 1.6.

Ayah Rito, Mayu Hamad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia Mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia Mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

pilihan berdah meriah kita ngau lagu Laki Mentas Awang Kuntak ngali hari kita ikut sekali tu untung sidak ya wai udah boleh laki ya ke mentas nanti ngasai ke laki kita mentas tunu-tunu meh nangga nyau negam tu dah ya mudah terdah tadi nak mung ngelaban. Okey, jadi berarti berita TVC di pernah aku foto berita RTM Sarawak Facebook ya. Okey, jadi ngenang ke berita yang

de malam. Duar ala yang lupus ke sampah bak menua lingga udah angus lalu nitiak ke penerang itu. Palan anduar yang lupus ke sampah tu tadi. Kiraya sehita pemesai angus de malam lalu ngujuang ke pusat gerakan operasi Sarawak tahu kenya tadi PGO bisi terima kangau urung pukul 8.02 minit sebelah nganjuang Seraban bomba area balai bomba ngau penyelamat BP Sri Aman data indur ngesah penusah nyadi kira 49 kilometer penyawahnya area balai lalu lebuh maya datai dalam burung 8.52 minit di malam dia sudah mendak duarnya nang ya sudah nyawangus nempapi lalu operasi di penjelai kena sebuah kereta four wheel ngau pihak mengga tiga raban bomba di datai lalu pihak mengga bisi mengga sarup area raban bomba ia ke di kangau luar area jam kerja lalu bersedia datai nur ngesah penusah tu nyadi lalu nanti ke report itu nanti bisi beberapa nyawa di report ke lalu sidak ia kemadam kapi itu terus ke pengamatu nyentuk ke pagi ngai ke utai api agi nyerarai area dalam nur timbun sampahnya tadi. Okey, nyetri berita di Sri Aman kebersihan tari tu lalu pihak mega kita ngomong berita ke di kapit kalai 4 ikut bakal pengudahnya tadi eksiden bak jalai di kapit dia lalu 4 ikut lelaki ia ke berkena ke sebuah motosikal ngopi yang mega sebuah four wheel drive belantak berjalai ulu sungai kapit dini hari tu tadi lalu penerang hari pusat gerakan operasi PGO Sarawak madah kesidan di Makangau urung pukul 12 tengah malam tadi lalu seraban bomba intari 6 ikut anggota hari balai polis ngopi amat BBP kapit ngau pihak mengejentera FRT serta sebuah kereta EMRS datai nur ngesah penusah tu tadi lalu datai dia bomba meda 2 hari 4 sida ia ke belantak pengendiri tu tadi ya nyau ndak ngeledah lalu diperhati kemega sida tu nadai tu sepias semina sida tu tadi bisik bakal lalu raban bomba panah lalu kira ngubat sida ya dulu ngau bantuan EMRS berdawah raban area KKM atau ke balai ambulan datai ngesah sidak tu tadi jadi dua sidak yang kebobat itu di anjung ngau ngena EMRS ngau pihak mega dua lagi di baik niki ambulan KKM dua di persoal pengerai. Okey, jadi berita yang kebisi nyadi di kapir dia. Okey, jadi satu lagi aram kita headbagging bawa YFM rong tak sebenarnya lagi mic kita berperinang bawa rentak ngali hari kita sekali tu ngau lagu Yati hadiah baik Sylvia Bani diau ketegal sayau semina bawa rentak kali hari YFM terang diringa peringa kita babin dulu.

0: Pagi riwayat.
1: Ini tu wayang kita ringat. Kini gaya sedap pada kita.
0: Tu pengajar jenis tulang pagi tu, Cak.
1: So pagi pengajar.
0: Berkenaan ke bahas topik tu, bisi orang Indo ringat lalu hendak mu bertanya seminggu, Cak.
1: Oh.
0: Lalu otomatik sudah ia jadi KGB.
1: KGB ya?
0: KGB.
1: Nama KGB-nya?
0: Spy Rusia.
1: KGB. Okey.
0: KGB. Kalau mainnya otomatik perang dingin lalu nyadi.
1: Oh.
0: Yang mendak kita yang bekas CIA. Sudah ia KGB, Cak. Oh. Danya tadi, kadang-kadang banyak perang dinginnya jadi setidaknya waktu maka kita muda sejarah perang dingin saja Rusia itu ke Soviet mainnya yang perang US ya tentang yang ngasuh kunci sudah berperang kami ke contoh maka Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam berperang ke US
1: nanti Redonya kalau semua sudah perang nih
0: anak
1: dia
0: nomor ini layak kita tentang anak saya yang layak kita cak
1: okay.
0: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik cak.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Sibu 87.6

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watroff, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

YFM Raw. Boleh didengarkan kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lebih. Agi itu, Agi Raw. Yeah.

Vokal YFM Rock sekali itu Roman Masterpiece lagu Sidaya menjadi lagu temuga Siti Aria 24 itu lagu kuda mujur nyingkang gagai semifinal ACSJ ke-9 tahun itu tidak di akurban Dewan Selangawa kenapun bulan 8 itu ilah. Okay, jadi sebut aja nama Raban Masterpiece tu. Siti Mega nama ya ke sinonim gau ACSJ. Tahu ke anugerah carta sapa juara. Lepas ni kita yang agak flashback dulu. Au, keterubah ya ACSJ diatur. Biar Raban Masterpiece tu udah mujur main pulai tu kemenang. Ba kategori persembahan terbaik. Malamnya ngau lagu Siraya Kumang Sari. Lalu dalam tahun yati kedua ACSJ kedua, dia Raban tu udah mujur jadi champion ngau lagu Siraya yang tadi ngarap ke nuan Nikal Pulai. Juara ya ke ba edisi ya kedua. Lalu dalam tahun ya ketiga Ausinan Desi ngambil bagi. Lalu ba ACSJ ya keempat Masterpiece kali lagi datang bapanggau final ACSJ mai lagu Siku Dalam Seribu berpadu nyawanggau Lisa Jean. Lalu ba malamnya dia Sidaya udah mujur boleh nomor 2 atau tadi runner up ACSJ yang keempat. Lalu dalam ACSJ yang ke-7 sekali lagi Sidaya mujur nyingkang ngagai final gaul lagu Reda Seribu tang banyak tegal ke komitmen bak pengawak tak ke kerja Sidaya dia sudah tadi ngambil pemutus narik diri bak final ACSJ yang ke-7 di atur bak RTM ditompu. Au dah sering nyurat ke diri lebarnya main kadang-kadang komitmen tau ke pengawal diri penting lagi hari semua utai. Lalu kamanya uliah megak sidak ya tu tadi datai lepas tinggal mainnya vokalis sidak adipah kiranya tadi benda ba menua kita ya leban benung gawak ke menua tasi ya din. Lalu balas kebukai madah ke tu namanya Brotherhood. Lalu ketinggalnya mencari ketinggal sikun oleh semua ambil pemutus mata diri mata. Jadi ketahuan tu menjadi mujur ngagai semifinal jadi ngerap ke sidak ya bisi awak magang. Ke sekali tu leban tentu ya hardcore fan Masterpiece na yang ngarap ke lagu menjadi tu tadi datai ba tikas final ungkup ACSJ ke-9. Okey, jadi nya tadi mimik trivia berkawal ngau Masterpiece serta ACSJ. Au, jadi ke sekali tu kita lagi ba program YFM Rock. Lalu lagi terus mai kita headbanging ngau lagu ke Dubai. Kemudian ke sekali tu single yang kemana baru ada sudah udah nasib tua. Semina.

Satu hari lagi lagu Ari and John Band single ke dikeluar ke dalam tahun 2001. Udah tuh lebih dah single tuh. Didinga kita hebat curung-curung radio. Lalu berkenalan mimik kita dengan Raman Andrian Benz tu. Jadi sidah tu tadi pada kita zaman atau kita tadi band tu tadi berkali hari lagu rock ke Ciwang tau dari lagu rock ke Mendayu-dayu kurang agai balada ya ke Kici agi bunyi lalu nanti berkenang ke bah lekah lagu maya tu meh beralih ya ke lagu ti bunyi puitis tau ke bunyi nangga maka bunyi pelandai sahabat orangnya tadi tentang zaman tu tadi ubah nyadi ngagai evolusi band menua Malaysia kalau bah sentang agak leka lagu lagu yang lebih direct lagi nak tu berkarung-berkarung juga buka lagu-lagu Jiwang sebelah tu lalu rentak ya menyuhnya keci lagi tajapan lagunya gambar tadi lagu Sino ambil ke contoh ya kita benda evolusi juga di baik Raban exist mayanya sebab kalau ya nanti eksis sebelah tu lagu sudah ya menyuh ngagai lagu ya ke tiwan ya cukup jiwa sentimental lalu bisi mega part andor solo gitar atau ke gorengnya mesti ke bisi sebelah tu tentang lebuah sidak yang kali ngagai evolusi music Malaysia dalam zaman 2000 ku kalai mainnya pan indie udah angkat jadi ba main kod yaya muntang lagi sebenarnya guna ketiga empat itik kod lagu aja lalu pula baru ngagai Andrian Band tu lagu sidak ya kelimpah hari ya, satu hari lagi silapan bisi keluar ke lagu baga rindu pulang biarkan saja engkau merangkai hidup lalu di dikenang ke bapak penumbuh bento kamainya bento ditumbuh ke vokalis dan punya Andrian dan seberau tu Andrian tu nanya nyanyi ya nembiak miat ya ke cukup terbilang bahawa Malaysia berbagi dalam tahun 90-an atau ke ujung 80-an bakanya laban aura ya kaki nembiak tu nyentuh ke ya udah di Kangau Sultan tu kerabat Ari Munah Brunei Darussalam ngaga show khas bah menua Brunei tu ha mayanya orang yang gini tentang udah ya ke nyau kira lanjau dia itu tadi kira ngetu nalam mau berlagu lalu Pak Andrian Band tu comeback di gaga ya kalau kira itu kita tahu ngau band sekali tentang dia ya tu Andrian Band tu kira dah lama dah tidak di dengar kita cerita lagi. Okay, jadi berkenang ke kamu ke buah industri music Malaysia mayo berubah hari lagu Jiwang ya ke mendayu-dayu atau ke slow mode lagi lagu ke fast mode lagi kembali bakal lagu hari Andrian Band semua tadi tinggal tai ke di kumbai kita tadi pengaruh hari music seberai menua Indonesia kita membeda contoh band-band hari Indonesia dah masang sesingkang lagi meninggal ke band hari Indonesia tu imej contoh ya ke ngasuh band mainstream menua kita tu bakal tertani lalu ngupah cara music sedaya ya okay? Jadi dengar main lagu kedepan Chris Pate tapi bukan aku bahwa YFM Rock kita ke sekali tu.

the Tide, lagu Zidaya Strength Through Silence. Jadi Reti Unparalleled Height tu tadi ianya ba achievement atau ke pemujur penghidup status atau ke pencalai penghidup kita itu tadi ia ke pemandu nyulut hari ia ke buka artinya pemujur ke empai kalau di asai empai kalau di pedak kita yang lama tu ya mencari utai kini kumbai Unparalleled Height. Okay, band ia ke asal dari menua Pennsylvania Pittsburgh Amerika kalai kita ya berarti ke lagu area band tu tadi sidak ya Naya City area band ya ke menyuh agi ya keluar ke lagu ya ke bergenre hard rock metal kalai ya berarti ke mayuh powerful rhythm kau piam enggak bunyi drum star melodic vocal dia sempulang ke kau suffering gitar bak lagu sidak ti udah dihadinga kita. Jadi band tu kami tadi aktif dalam tahun 2011 untuk gaya 2019 lalu api enggak bisa ya dua titik album kalau dikeluar sudah ya ini tadi Resurgence Volume 1 enggak Resurgence Volume 2 pengalaman satu kalau lagu album tu tadi dikeluar ke sidak ya pu cara DIY. Okey, yang tadi lagu ya kebal set kedua YFM Rock kita ya Sarito. Jadi nak selesai kita sudah datai bah pengujung program kita awak YFM Rock. Terima kasih ya ngai balaruk kesti seruan milih program tu undur kita headbagging bah area satu lalu mengharap ke pembaru meh bahawa ia kebukai pukul 5 tu lagi diaktifka mendiang ke berita ti ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puria Kuala Lumpur lalu nangkan kenya kita dekat bergulai ba jam ia ketiga awak rentak ngali hari YFM kita kesar itu kena ngujung ke YFM Rock kedua itu lagu dah disediakan aku kita bisa lagu hari kelemayang band Duan Berulah udah tu lagi tentang sebenarnya kita headbagging dulu lagu ke Dubai Life of My Own Killer Wedding semua baru kita ngaunya aku Uncle Stone pengguna program YFM Rock unggup ke

0: tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan prinsip kerajaan jelas bahawa setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Menurut beliau, individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan. Manakala mereka yang didapati melakukan kesalahan, hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Mudah-mudahan dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan itu peguam negara. Hukum para hakim itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam hal lain, Datuk Sri Anwar memberitahu Malaysia bakal menjadi tuan rumah perlembaan Formula 1 F1 Grand Prix GP Bahrain dalam tempoh 2 bulan akan datang. Keputusan pemilihan Malaysia dibuat selepas penganjur mengambil kira aspek keselamatan, kestabilan politik, kecekapan pengurusan serta kemudahan infrastruktur negara. Jelas beliau, pihak Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA juga bersetuju memasukkan bayaran awal penganjuran bernilai $1 juta dan membolehkan Malaysia melaksanakan acara itu secara percuma.
1: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal ni dah bayar $1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia. Itu dia kata hapus, kita tak payah bayar. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlembaan F1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun apabila bakal menjadi tuan rumah GP F1 Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Tumpuan akan terus diberikan kepada reformasi indikator yang masih lemah dalam penarafan daya saing dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD yang bagi mencapai sasaran yang meletakkan Malaysia dalam kelompok 12 ekonomi paling berdaya saing di dunia menerusi Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan pemudah sedang meneliti 262 indikator IMD. Usaha ini dilaksanakan susulan peningkatan kedudukan Malaysia ke tangga 15 dalam IMD 2026 berbanding tangga ke-23 tahun lalu.
2: Pemudah sedang beri tumpuan kepada reformasi indikator yang mempunyai kedudukan melebihi 20. Secara overall kita cukup baik, tetapi bila kita tengok mengikut indikator-indikator yang 262 ini, yang lebih 20 kita bagi penekanan dan kita mempergiatkan kerjasama kerajaan dan sektor swasta dan kita memperluaskan pelaksanaan reformasi kerana aplikasi. Datuk Yang Bertua, pemudah ini pengerusi bersamanya Menteri Ekonomi, Ketua Setiausaha Negara dan Wakil Industri, dan saya kira pemudah ini akan membantu untuk kita memastikan daya saing negara terus dipertingkatkan.
0: Datuk Muhammad Shahar Abdullah. Operasi penguasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 terus diperhebat. Walaupun 19 depot tahanan jabatan berkenaan kini beroperasi melebihi kapasiti. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan penguasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara selain memastikan warga asing yang berada di negara ini mematuhi undang-undang.
3: Jangan masuk kosong tanpa dokumen, jangan terlebih tinggal, jangan salah guna pas. Kalau itu kita temui, terpaksa kita bawa ke depo. Lokman, tak boleh kurangkan langsung momentum serbuan-serbuan itu. Sebab ini isu keselamatan dan isu kedaulatan juga. Negara kita ini terbuka, mereka boleh datang cari rezeki. Tapi negara kita juga ada undang-undang yang mesti mereka patuhi.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Saifuddin Nasution menjelaskan cadangan pindaan Akta Penjara bertujuan memperuntukkan pelindungan kepada pegawai penjara yang melaksanakan tugas mengikut lunas undang-undang dan bukan memberikan kekebalan kepada mereka. Sebaliknya, ia bagi memastikan mereka yang melaksanakan tanggungjawab mengikut prosedur tidak terdedah kepada tindakan undang-undang yang tidak wajar. Tambah beliau, terdapat salah tanggapan dalam kalangan masyarakat termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO dan ahli politik bahawa pindaan tersebut merupakan usaha Jabatan Penjara Malaysia untuk mendapatkan imuniti.
3: Saya tekaskan berkali-kali, ini bukannya percubaan untuk mendapat kekebalan undang-undang. Contoh, apabila Suhakam menyiasat kes Jalil Kemunting dan kertas siasatan polis dibuat, tindakan dalaman dilakukan, tindakan undang-undang juga berlaku. Jadi contoh bahawa tak ada langsung niat untuk mendapatkan kekebalan. Bahkan pegawai penjara tetap tertakluk kepada tindakan undang-undang jika berlaku kecuaian atau pelanggaran.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Malaysia terus mengekalkan kedudukan sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia apabila menduduki tangga teratas Indeks Pelancongan Muslim Global 2026 bagi tahun ke-11 berturut-turut. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata, pencapaian itu mencerminkan kejayaan usaha berterusan kerajaan meningkatkan ekosistem pelancongan mesra Muslim menerusi kerjasama strategik dengan industri serta pembangunan standard yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.
4: Program Muslim Friendly Tourism dan Hospitality Assurance and Recognition MFAR yang diterajui di bawah ITC turut diperkasakan dengan penyertaan industri yang begitu ramai, yang mana sekarang kita telah sampai lebih daripada 100 pemain industri pelancongan seperti yang hotel, penginapan, taman tema, pusat konvensyen dan produk pelancongan lain yang telah menyertai dan mendapatkan pengiktirafan MFAR tersebut.
0: Chiu Chun Man. Lesen Perniagaan Network School di Forest City Iskandar Puteri Johor dibatalkan serta-merta, manakala pengendalinya disenarai hitam selepas didapati melanggar syarat pelesenan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, dua pelanggaran utama dikesan membabitkan penggunaan iklan yang tidak mematuhi syarat lesen serta perbezaan antara butiran permohonan lesen dengan operasi sebenar yang dijalankan. Jelas beliau, tindakan tegas bukan hanya dikenakan terhadap network school, malah mana-mana syarikat yang menyalahgunakan lesen dengan menjalankan aktiviti di luar kelulusan akan dikenakan tindakan sewajarnya.
5: Pelaburan masuk tahun lepas 110 bilion. Kita nombor satu penerimaan pelabur masuk ke Johor. Maknanya apa? Dari segi sistem, dari segi dasar yang kita ada, sangat mesra pelabur. Tapi kita tidak menggalakkan pelabur-pelabur yang datang melanggar syarat-syarat di pihak PPT. Tapi saya cuba nak pesan pada semua pelabur-pelabur, syarikat-syarikat, tak kira siapa saja, dia tidak boleh lari daripada undang-undang dan garis panduan di pihak PPT.
0: Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur. Piala ASEAN 2026, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengingatkan anak buahnya agar tidak memandang mudah cabaran Laos dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Le Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Walaupun berbekalkan kemenangan 2-1 ke atas Myanmar pada aksi pembukaan Sabtu lepas, Cheng Ho menegaskan Laos yang dibarisi majoriti pemain bawah 23 tahun tetap berupaya mencetuskan ancaman. Skuad hoki lelaki negara meletakkan sasaran mara kepusingan suku akhir kejohanan Piala Dunia 2026 di Belgium dan Belanda Ogos depan. Pengurus pasukan Datuk Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, Speedy Tigers bakal berdepan tugas getir apabila diundi dalam kumpulan B bersama juara bertahan Jerman, naib juara Belgium serta Perancis. Malaysia akan memulakan kempen Piala Dunia dengan menentang Jerman pada 15 Ogos. Luar negara, lebih 2,000 penduduk dipindahkan selepas taufan Noh melanda kawasan Puning di wilayah Guangdong Selatan China, membawa hujan lebat berterusan yang mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Pihak berkuasa Puning menaikkan tahap tindak balas kecemasan kawalan banjir daripada tahap 3 ke tahap 1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji tiada individu dilindungi jika bersalah. Malaysia destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia. Sekian berita yang disunting oleh Azul Fathaz Yusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
6: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
7: Saritu, 27/7 dalam tahun 1993. Padang Merdeka di Kuching, sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud memudahkan ditukar nama Ari Padang Sentral. Padang tu ngembuan nilai sejarah ketinggi ketinggal kalanya di Palan alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Peruji mengangkat ke pemanah padangnya ngena belanja RM4 juta sudah meri landscape baru ke jauh nyeret hati serta moden. Pemesai padangnya dua kali lipat besar lagi Ari Kudah dimungkur pemesai 4.89 ekar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megak ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu boleh halai kira 23,000 kurang bergelumut sertai tingujung kaya jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megak jalai baru tanah tiba sambung ke padang oleh Dewan Tun Abdul Razak memudah ke peminah Mansia Mayuah di bisi datai ngegai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi kepada Merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Beranak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
6: Genap 51 tahun jeman udah nyaya, kena 22/7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
8: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
8: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngena pengawak, ngena kerja akal daya. Anang semina ngena jaku peradat nyawa, ngena penyumbung panggung pengelawak.
6: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betuluh mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup bakal belut enggau raban semut.
8: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berebak kita barak berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya merdeka, merdeka, merdeka.
6: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa.

0: Sapa kepintar nulung ke isu. Sapa kekaya nulung ke mensena. Sapa kepemisi nulung ke merisa. Sapa kepandai nulung ke babal. Sapa kebidik nulung ke sial.
1: Sapa keberani ngiriang ya ketakut. Sapa ya ketegar ngembiang ya kelembut. Ati kepapas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
0: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu siru, ngamik ia seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
0: Tanah terus kita simah, ngamik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri. Meri penyangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita desat.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
0: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyokong peruang, pengelikun penungkap dunia.
0: Pelasar merdeka,
2: Pak Menua.
0: Penanda bangsa, merdeka,
2: merdeka,
0: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

0: 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Miti

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

lagu hari semifinalis kita ianya tadi Veronica Simpa Nak Bertampung. Bajam ya kemudi rentak ngali hari kita sehari tu au berarti ke hari luar dia nak kai tercudur maya gemalnya. Kang umbainya hujan bakal ke menu sebuan bisi menyakini tang tajam kenya ngarap ke kita sama-sama me nyaga pengerai diri lalu pem ngarap ke hari kita tu nak nanggul pengawal ia ke dekat di atur. Kalau lebih lagi muak lemah itu meh jam-jam kemudi sebelah kita tadi mulai diri ke rumah. Okey, jadi berkongsi ke info gaya hari kita muak ke lemah itu nyentuh ke dini hari pagila sebelumnya meri besai terima kasih ya gaya Fahmi bin Syukri hari Mes Malaysia atau kupis tik mata ke gaya hari ke info itu dah dikongsi ke gaya konti YFM itu kalau ya muak ke lemah itu 2-3 tindur di kucing yang seriaman buka betul sekai sibu kapit bitulu miring gau limbang di pelabak ke bisinya dia ribuat kudi lalu dibagi pilih menua semerhan gau pihak mega serian hari di pelabak kena dai hujan hari tengah malam nyentuk ke dini hari pergila hujan diserang terusnya di pilih menua kucing yang semerhan betul sekai muka sibu kapit bitulu gau miri lalu dipilih menua bakal serian seriaman gau limbang hari di pelabak kena ada hujan. Jadi kenang ke bak peninggi gelombang di Tasia di pelabak kari 1.5 nyentuh ngagai 2.5 meter peninggi ngap keras angin ia ke berkuput hari barat-barat daya ianya hari 30 nyentuh ngagai 40 kilometer sejam. Okey, terima kasih ya sekanggai Fahmi bin Syukri hari Met Malaysia tak ke upis tik mata gaya hari ke info ti udah dikunci kia muak ke lemai tu. Bakal sama kena nutup awal rentak ngali hari ya kita ke satu kita akan mendiang ke pangkau cerita tu hai laban anak kak kita tu kita nemu cerita girai tu tadi agi de tergantung nak lama ngarap ke tahun baru lah cerita girai tu ulih dikeluar ke tang tajak pihak kesal itu kita ya nukar meh pangkau cerita tu hai tu kita tu saya mendiang ke pangkau cerita tu hai hanya bahas tentang cerita sidak rampai bukulah engkau Mr. Thomas Tegung Laka.

Tapi pendengar serta ngau semua, kita kebisi mendiang ke program Pangau Cerita Tuai kita ke sekali itu. Nyalah aku rata baru ke studio bakal selama laban dekat nampung cerita rampai kejadi ngau antu indu ba tusun ti kedua. Jadi ba tusun ti terubah, kita udah dengar kerampai itu. Agi dia ubah

terpedak rampai berjalan. Engkau yang kebisik yang ke 20 ikut sambil bertungkup ke pemansai bak palak sidaya. Tak semua ini nadai lelaki siku daripada rampai. Mayanya rampai tengayun kelalu nimang anak antunya ke di uyuak yang anak sirat dekait ke abadan penduak. Tang anak miatnya mayanya nemunar ke nadai memunyi ke. Nya merampai tadi ngeyang nak memunyi nilia lalu ngemata ke sidak tip jalainya. Rampai mata inu ti dudi benar berjalai tadi. Lalu limpang agai pun kayu kalaya ningal kana ya supa. Dataya dia dia ya lu ngenuang. Lapan dia nadai mata anak ya apa selepak bandir kayu nya ada. Mata anak yang nadai dia ya lu ngangau kinu bukai bala kaban ya ti sama ngau ya pulai mansainya tadi. Oh, wai. Nama anak aku nada ya nak buat bandir tu lagi. Dini ya dah. Kini ke penungai ni. Pihak kuindunya nanya sambil ngangau ke balai ya. Orang ada nyawa dia. Sidak ya. Majak berjalan. Ninggal kiak diri dia. Indunya pan lalu penanas kena ya. Ngusai kutai dia ngiga anak ya. Rau habis dekusai kia ngelingi bandiar pun kayunya tadi. Nadai kia tetemu ke anak ya dia. Nyak merampai tadi benar amat yang ngelila kino nyari pucuk penduaknya. Penduak kalai rampai ni kiknya nak jauh hari pun kayu kalai induk antunya tadi ninggal kanak ya dia. Nyak kepuas induknya ke berserungkai kutai dia meliang kayunya tadi dia dia tak nyau tersium ke bau rampai kaniki bak pucuk penduak nak jauh harianya tadi ya lu merenang ke atas lalu pedak kerampai duduk badan penduaknya sambil ngayun kena yang ngena sirat sebeliat nyalai. Mudahnya teh bekenya dia ino yang tadi lu ngangawari baruah hari tanahnya ngasuh rampai nganyuang anak ya ke baruah. Oh rampai kuinunya tak ngelala rampai ya nya tadi anyong ke baruah kita anak aku kapulai nitiah kebala aku hari tonya ka malam pihak de kuinunya ngangau hari tanah. Ngai aku. Nak aku nganyong anak dia tu ke baruah kia. Nuan pu menikah kita ke ngambil anak dia tu. Lebu gede bangan inuan tu. Nak tertikik kayu tu. Pihak deku rampai wei. Berjaku hari atas pucuk kayu nya tadi. Rampai tu tadi merangsang inunya ngasuh yang nikah ngambil anak ya. Aku ingat yang tadi dia ino yang lu nguji dekat niki kayu penua ya kalai rampai dia udah pucuk dia tadi kira baru ningi diri meyanya udah niki penuanya dia ya lu berurut gak labuah ke baruah laban penuanya ada nyoli cien narai kulit lagi udah ke di titik rampai kulitnya tadi. Tiki ya baru. Makanya enggak. Tiap kali ya niki, ya siki berurut belama. Labuah tanah. Okay. Indonya lalu berjaku ngorampai. Nyepi diri. Nauliah niki kayaknya. Okay. Paraya ku rampai. Hari itu nyoka malam. Pihakku ya, tak rampai. Menda hari baru kak tawas. Kerkumai indonya tadi. Nyoka malam. Anjuang mana aku rampai, anjuang kaku wai, tinggal aku. Lagi hari bala aku bukai. Pihak ku ya, hari baru angin tadi. Ngai, aku rampai, papal dulu, kukuat dek penyai.

nya biak rampai biak ko baru aku kan nurun ko ya ku kuat ino nya panyayaman engka bisi jengkal de peda rampai dengar rampai nya ngasuh mapal ku kuat ya dia ino nya lalu dia ko nuan mama pal ku kuat aku to tenuan ngai mendaya panyai ko ino nya ga madah kerampai ninganya dia rampai lun ngruan blubah are pucuk penuaknya tadi nangken dukuk ya datai ada tanah dia rampai nak cecamang lalu mapal kukut induknya udah ada pampalnya pedak kukutnya tadi cuma baru nyulur baru kepanjai bakal kepada ada pampal betul baginya dia rampai madah diri kan iki pucuk penuaknya baru medak aku kuat hidupnya. Lalu ngai pandak. Udah ke adustak ya. Anam piah muai. Ku hidupnya. Papal baru me. Ika ada nak papal kukut aku dah. Pihak hidupnya ke. Dengarnya dia rampai. Tadi. Nu namanya. Lalu mapal kukut hidupnya baru. Jadi ke sekali itu. Dia rampai lalu nut. Tak semua tunjuk induknya ni. Bapun ya. Kayak bapun kukuat bakat tadi. Udahnya. Baru kukuatnya nak agi nyumbuak bakat tadi. Jari induknya pan. Nyu bakat jari kita mensia. Udahnya ni. Udahnya induknya lu berjaku. Ngau rampai baru. Parai maku rampai. Nak ulianya diantu lagi. Bakat ke dulu. Nak baka kabana ku agi. Nyalai tua, nak tahu nak jadi tua. Nungan. Nak tahu nak ngambil anak tua kebak pucuk kayu nyen baik nurun ke baruah kita. Pihak ku ya. Ninganya rampai perlu nikik baru. Ngagai pucuk penduak. Lalu mai anak mian ke debaluan yang anak sirat sebeliatnya tadi nurun ke tanah. Datai di tanah. Induknya lu jaku baru ngurampai. Laban tua udah jadi diri melaki bini. Dik, ngaku pulai ngagai menua aku kian. Nuanya dia anak tua, lalu aku mai mansai ngawikan tua. Pihak aku bini ya, bijaku ngurampai. Rampai nak munyi. Udahnya seruai apa lu berjalan ninggal ke pulaunya tadi. Rampai nang tudi bini ya belama. Kelama-lama seruai udah berjalan dia seruai alur mus, pak jalan besai. Tak bakal jalan alun nah. Seruai ya lalu berjalan dengah jalannya berhari. Nyong kepuas seruai udah berjalan dia seruai alur mus, pak jalan simpang tujuh. Medak simpang jalannya Mayu Ahmad, dia rampai talo. Nanya bini ya, apa? Ahmad Mayu, simpang jalan itu. Bini tunggak jalannya siti-siti ya. Pihak ku rampai nanya bini ya. Nanya dia bini ya tadi. Lalu mai rampai, ngetu dulu. Semak nanga simpang jalannya. Udahnya baru bini rampainya lu jaku ngau ya. Tenuan nak nanya rampai nak ke kumadah gede mana gede nanya ngamai di nemu dah tenap ya lu nak nemu deh ku bini ya bijaku ngorampai udahnya baru bini ya jaku baru madah ke tiap-tiap simpang jalannya ngau kini ketujuh sidanya simpang kabisi mayuh bungai nyak nuju ngakai benua kami. Ya kemayuh pun Sabang. Nyak simpang ngakai panggau libau. Ya kabisik pun sang kenyang. Nyak nuju menua sempulang gana. Tenuan bisik medak pun melanyan buban. Nyak ngakai menua sebayan. Bisik simpang jalai kabisik pun kayu. Kalai daun ya selalu gugur. Nyak menua hantu ribut.
Udah nyante nuan mada simpang jalai ke Penuah. Laban dujuang tai manua. Hanya jalai nuju ngakai manua bunso ribut. Bunso bubuatnya. Kena ngetu memunyi keput-keput. Ngangau kesemangan orang kudah lesi babadi ilang parai. Pihak deko. Inuknya tau kebini rampainya berjaku ngoya. Tak rampai nak berjaku selka. Seminak ni ngaku tai kepadah ke bininya tadi. Udahnya baru rampai berjaku ngobini ya. Oh, tiba ketau. Aku nak kau ngau dia pulai ngakai menua adikin. Lepas aku kan muai panggau. Tu gak penuai aku. Baru rembus bak jalan ngakai menua orang panggau. Nyalai aku kakin. Lepas dekat bertemu ngau orang di panggau libau. Tapi aku rampai madah ke bini ya. Dengar aku rampai madah ke diri. Ngai ngau ya pulai. Ngakai menua ya tadi. Dia bini ya. Lu. Bila aku ngurampai. Oh. Dek rampai. Nak boleh nak tai dek. Nak boleh nak muai kian. Nanti aku nak ngau dek. Nemu dek. Lepas jalan kan marah man. Menua ke depan sak mayu macam ke. Bisi nyenengah tanah. Bisi ngah air. Lalu bisi nyenengah langit. Tinuan kediri. Sekiranya datang dia ni dalam 2-3 tahun. Anak nuan ngumbainya semak dah. Laban dah pedak tu atuknya. Nyak semina simpang ya jahatnya. Nyak kuenya tawas. Dah pedak. Baka kenyamai kian. Laban jalainya tawas serta besai. Dah pedak di dah. Tang. Jalainya tadi. Makin ya. Kita jauh berjalai. Makin ya mar semar. Lalu kadang nak temu batang jalai. Ya patut di tengah. Nuan sikit nak boleh ratai dia nak diri. Dia rampai. Semadi murah dia. Bisik bertemu ngodi dalam mimpi. Kalau sedak ya. Minta dia ratai kian. Ya baru dia boleh ratai dia. Kami baru boleh ratai dia. Lepas kami nak sikit nemu jalai kian. Kami sikit semakai gawai. Nga orang dia panggil libau. Tapi aku bini rampai madah kia. Rampai nak munyi ni ngau teker padah. Kia nya tadi pasal kena muai ke panggoli baunya. Udahnya bini yang berjaku baru. Padah dia rampai. Simpang ngakai menuang kami dah. Bisi pun bungai. Kepesai amat. Nyamusai batang tapangnya. Nyaman kumai kami. Bungai senanga. Ya kejalai tanpa arita kabau menua ke dunia. Disium semua orang. Tik maya ya berbungai. Batang ya nadai de pedak mensia. Seminak bau bungai aja ulia sium. Nyalai rampai tik nuan nak ngau aku. Nuan sikit nak nemu menua kami di batang bungai senanga. Kejalai tanpa arita kabau. Menua ke menua. Tapi aku bini yang madah ke rampai itu tadi. Udah bini yang madah kerti semua simpang jalai tujuh bengkahnya tadi. Ngake ya. Nyak baru seruai apa. Lu mupuak baru berjalai. Ninggal ke nurnya. Dia rampai ngasai ke jalai ke tengah seruai ya. Nyobaka jalan luan dah. Lebuah ke jalainya tadi, dia rampai medak semua nisi jalai, hari sepiak-sepiak. Nang tak bungai magang-magang di pedak. Bungainya nyamu mana? Di pedak ya. Tang mayuah kena di kelala ya. Seruaya lu majak berjalai berhari. Nyong kelama adanya seruaya nyong datai. Bak sungai simpang empat. Rampai medak sungainya. Tak sama belap mesaing pangan diri. Nada besai nada miat. Mereka berkenya dia rampai. Lu nanya bini ya. Sungainya tadi. Nama sungainya siti-siti. Dia rampai kanemu dia bini ya lu. Bijaku madak ya. Kau rampai. Dia nanya. Nyalaku madak ke? Ngamai dia nemu.
pi aku bini ya. Dia bini lalu nunjuk ke sungai ke satu. Bini yang madah ke sungainya, sungai Senanga. Ianya sungai kemasuk ngagai menua sedaya, menua antu indo kuat liar. Sungai keduanya rampai, nya nanga batang pangolibau. Lalu yang ketiga muat ke kanan tua tu, nya sungai nuju ngagai menua Seraginda, yak ngaga tanah, Seraginda ngaga air. Lalu sungai keempatnya rampai, nya bernama Sungai Benda, Kadewan Petara, alai anak mensia bumai. Tapi aku bini ya, ni madah ke rampai. Dengan yang tadi, dia rampai lu madah ke diri, kak, ngagai menuanya, laban nak kalak medak petara. Oleh rampainya tadi, kak kepanggau. Tu, ya hanya kak, bertemu dengan petara agak. Mana aku ngagai sungai benarnya? Awak kakunya lu bertemu dengan petara agak. Tapi aku rampai, menua nuantu jawa man, menua tu lo manar tua, budah berjalan, lu nak datai datai. Jawa me menua kalai kita diau tu, intinya beketau. Tapi aku tu dah rampai, tapi aku ngobini ya. Rampai, nak menua kami jawa dah. Nak mau aku ngasuh menua kami semua. Tang kebuah ya jawa, sepi di labana. Aku mai di tengah jalai ke berbelit-belit. Awak kenuan medak menua siti-siti. Ya ke depan sak tua. Tapi aku bini yang kan medah kerampai. Oi. Nama dah. Nak ke tu dah rampai tu. Nemuai ngagai menua petara. Laban bini yang ke segi nagang ya belama. Nanti ya dekat limpang kebukai. Bak menua jalai simpang tujuh tadi. Ya. Minggu aku tadi dia akan nemuai ke panggau libau. Ditagang bini yang laban jalai mansangkin mar lalu pedes tegagai. Semadi orang panggau mpu minta nemuai kin. Nyak baru ya uliah. Tapi aku bini ya madah kerampai. Serukai apa lu berjalai ninggal ke menua sungai simpang empatnya tadi. Nak lama serukai ya udah berjalai dia bini ya lu berjaku ngerampai. Rantai, rampai. Ujib jam ke mata dia, dia tahu. Biar aku ya. Tinuannya lelak berjalai. Aku bini ya. Dengarnya tu dah rampai lalu menjam ke mata ya. Udah ya menjam ke mata ya, dia rampai lu ncelak. Sekali dia lebuah kenceleknya tadi. Lalu mendak menuanya dia tak berubah. Ya mendak seruai bini ya nyobdiri buat tepi yang air. Semak penaik orang. Ya lu medah jelatung bab penaiknya. Udah ratai tu rampai. Sebentar tuan ike tua mandi dulu. Kau bini yang menjaku. Tang lebuah mandi lagi. Nuan nak tahu nyelam ngampuh kepala nuan. Kau bini yang ke? Medah ke rantai. Nengahnya dia rantai itu lu berundiang. Nama maka buah bini aku tu. Tidak ngasuh aku nyelam ngampuah kepala aku. Kita mandi. Kati nak nemu nyelam kepala. Tu nak rasuah ya. Kuatir rampai. Ya nak peduli kejakup bini yang tadi. Kena ngasuah ya mandi nyelam ngampuah kepala. Dia alam rampai tadi. Lu nak kakang. Ya perlu terjuan kai. Alu nyelam kena ya baiknya. Bini ya nare jalai nagang ya laban ya sehingga udah tenggelam dalam aidin. Dia rampai kok cerita. Lama amat dalam air. Ante bini yang pansuat nak ke pansuat. Medai lama nak pansuat. Dia bini ya lu matak kaki ya. Bini ya tadinya muda mua rampainya celum. Ya, nak boleh bercakap lagi. Suah bini yang nanya ya, tak rampai, sikit nak memunyi. Nak boleh bercakap lagi, rampainya tadi. Nyawa kepuas sudahnya, baru rampainya, boleh nyawat bini ya.
Bini yang nanya nama kebuah ya lama amat dah lama. Kati aku nak lama tadi dah. Lama aku yang bertemu ngopai naik aku malam nyadi aku. Nya aku nya lama beranau ngau sidak ya. Laman nyau lelengau amat ke sidak ya. Aku lama nar udah ninggal ke sidak di menua. Nya sama kami nyengai badu-badu beranau. Pihak aku rampai madah ke bini ya. Hanya lama diri seruai beranau berjalan tuang bak penaik. Sidak indu antu kot liarnya tadi. Nya ke buah aku nak asun orang nyelam kepala nuan lebih dia mandi tadi. Tak mandi nak dulik tagang aku. Dia tahu dia beradu dulu dek. Lepas tuanya kak nikik ke rumah. Tapi aku bini ya madah ke rampai. Dengannya rampai pan lalu begari, megaya. Ya, ngetu itu dulu kita ya malam ayo lah. Bak tusun cerita kita ke sekali itu ianya cerita rampai jadi ngau indo antu kok liar. Udah tu kita dengarkan cerita tu kujung lagi suruh ayah panyoka nikah ke rumah gak rampai itu baru berado nasuh bini ya. Ya, nyalai tusun cerita kita ketujuh tu di lengkap ke kutu dulu au nanti kita ke dengar ke cerita tu ba tusun tik ke lapan. Okey. Mumpat dulu aku. Bye bye.

0: Jaku prasang kesar itu. Ngurai tubuh ngau sengat kitai. Ngurai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata kia. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tau kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu hati tau kasam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke julu hati sida, inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersema agi no Tuhan bertahun ti baru itu. Tu di pelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19, si balan dah udah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai. Anak ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke dia. Kerja meh utai timai. Untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau ke meh perai kita. Lengkap ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meu tai ti baru. Pengaya puraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah uli ngiga tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jaku kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayu ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam mayau. Nggak pihak yang belam nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita yang dah ukai nyempu kita. Yang gi Allah ta'ala. Baga semua tai buat dunia yang jauh tu. Ia seminak di jauh kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang genduah tak lama. Sebedau kita kejang mulai ke diri, maya tu dah terletak ke Allah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh meri penghidup ngap ngerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timunyi itu. Anak, pendian kutai tersebut aku tu. Pendian keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merit penghidup dua perai dari barang siapa merti ke sida. Pegam tegut ke meja ku Tuhan. Lebannya uli merit pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

Ya, lagu kenangan pun ke sadar lemai kita lemai tu Siti lagu ke di Bayi Suilin berpadunya Wanggau Nelson Nehru ke lemai tu peninggal anang baco ya. Selamat lemai ya guys semua bila peninggal kita ke bisa mendiang ke YFM jam ke dia tu gulai ngau kami sadar lemai kita lemai tu gulai ngau aku melatih badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi nyalai aku ngarap ke bala peninggal kita ke lemai tu ngembuan dan berita ke mana ngarap ke megak semua tu pengawak ke bisa udah di penjalai ke kita sehari tu tadi pan sama udah mujur magang di gereja kita jadi nanti apin tembok di kerja kita sehari tu nak dengan awak pagi lah kita nampung pengawak kita yang baru ya jadi batusun program kita bak sadar lemai kita ke sehari tu lemai hari 1 27 hari bulan 7 2026 kalau udah tu lagi kita ningat ke Hello Wai Limbang dekat meniang ke berita ke dekat dikongsi ke Dominia Inawigan lalu udahnya lagi 6.30 lemai ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami bak YFM lalu bakal selama pukul 7 lemai kita ningat ke program Berancau Tikai lalu berita lemai dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai ya jadi nangkan ke beritanya lagi kita ningat ke Y Arena bergulai ngau Daniel Steven lalu pukul 8 malam kita ningat ke tanduk program Leman Budaya Iban nyalanya tusun program kita diungkup ke bawa sadar lemai kita lemai hari 1 27 hari bulan 7 2026 ya jadi udah tu lagi kita dekat terus mendiang ke Hello Wai Limbang jadi sebenarnya tu Siti lagu ke di baik Joshua Josh ke sekali tu ngau lagu Praja Mata.

0: gulai baru di Helawai Limbang. Jadi berita terubah peningat semua. Artis nutup sementara lapangan rekreasi Limbang, tahu ke itu lama Limbang dekat ditutup untuk mensiamai wah.
1: Kebisi dengan Helawai Ar Limbang bakal kelemah itu. Vaksinasen anti rabies percuma buat lawas enggau Limbang abang bulan Oktober.
2: Gulai kami di Helawai Limbang nintiang hari 1 pukul 6.15 minit lemai.
0: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru. Hello, wai Limbang. Ungkup ke minggu tu 27 harbulan 7 2026. Jadi dia kena ngepun ke Hello Y Limbang ke lemah itu. Berita ke terubah hanya berkawal ngau pengawak atau ke pengerami ke disebut Pesta Makan Tahun Kedayan Limbang 2026. Jadi pengawak tu dekat diatur berlabuh 31 hari bulan 7 atau nyentuh 2 hari bulan 8 2026. Bapalan ba kampung Nauran di Limbang. Berengkah 31 hari bulan 7 2026. Bisi diatur nya malam baweh. Malam baweh tu erti ya tadi dalam jaku kedayan nya malam berami atau ke malam kita capuah. Jadi bisi empat iti pekit ke bisi diatur atau ke pengawak mandang ke tanah asal nya pekit ke bisi diatur nya pekit Alai Kapo, pekit Alai Bangis. Jadi Alai Kapo tu ianya Ratu Cantik atau ke Kumang. Lalu Alai Bangis tu ianya Penglima atau ke Keliang untuk orang Kedayat. PMK bisi diatur pengawak mandang ke tanah asal ke bisi diatur malam 31 hari bulan 7 2026. Jadi PM Mega kena 1/8/2026 malam berperindang bergulai ngau tanah asal atau ke mandang ke tanah asal inya bisi diadu ke pekit Kepala Kapo munyi ke disebut aku tadi Ungkup Kumang mayanya lalu pekit Kepala Bangis inya Keliang Ungkup Kedayan. Jadi PMG diatur pengawak berperindang di atas panggau. Lalu kena 2/8/2026 pengawak menjadi ke makai tahun Kedayan Limbang. Jadi pekit junjung Kedayan bisa diatur inya pengawak mandang ke Langkau ke cukup manah. Pengawak menjadi ke Pesta Makan Tahun Kedayan Limbang 2026 pengawak mandang ke tanda asal demo main kuit anugerah keluarga contoh mencabut tiket bertuah lalu bisi diatur pengawak mandang atau ke demo pemakai asal. Hanya tadi pengerami ke bisi diatur ba kampung Nauran di Limbang ianya Pesta Makan Tahun Kedayan Limbang 31 hari bulan 7 nyentuh 2/8/2026. Jadi berita mana ngagai kita ke diau di Limbang ianya program ke disebut program jelajah agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS Rengat Benua Limbang. Jadi bak tau upis akaunter negara Malaysia bagi Benua Limbang bisi muka kaunter, bisi ngatur kaunter wang tak dituntut YTD. Ke dekat diatur hari 6/1/8/2026 pukul 7:30 pagi nyentuk pukul 2 ngalih hari bak Dewan Suara Limbang. Jadi ngagai semua kita ke dekat sa ke bisi kita nya tadi duit ke nak kalak dituntut. Kita tahu merasa lalu kita tahu mai mai kad kita ke asal ngau kita ke bisi waris di udah nadai kita tengah mai sijil pemati atau ke sijil kematian datai mainnya ya kita tahu datai pukul 7:30 pagi hingga pukul 2 lemai. Jadi berita ke Siti tu inya berkawal ngau notis gereja Katolik St. Edmund Limbang. Jadi kita sama nemu bulan 7 ianya bulan Bob Kudus ungkup diosis Miri. Nyalai sekedar aktiviti berkawal ngau Bob Kudus udah diperambu ba St. Edmund Limbang. Jadi kena 1/8/2026 hari 6 ba gereja St. Michael Bendamit pengatur dekat dia tu pukul 8 pagi nyentuh 5:30 lemai. Lalu 15/8 atau hari 6 2026 ba gereja St. Martin di Lawas pukul 8 pagi nyentuh 5.30 lemai. Jadi semua raban ketli dipinta engkau rekreto kena ngenalam ke pedemu pasal jaku Allah Ta'ala lalu megak ngenalam ke pengarap. Jadi ngagi kita tidak kan nguluk rekreto dipinta merik bantuk dikena nampung kos pemakai engkau airupnya tadi notis gereja ba Katolik di lawas ngau Limbang. Berita kedua dari gereja Katolik Limbang, ianya berserimai ngau penemuai pastoral bishop ianya Richard kena 8 ngau 9 dan 8 ngagai Paris St Edmund Limbang lalu megap berserimai ngau pengerami ngintu genap 50 tahun dioses Miri gereja udah netap ke program ianya kena 9/8/2026 misa pengentap hari Minggu pukul 8 pagi. Jadi nadai misa jaku iban minggu tu. Pengudah misa pagi semua raban TBC ngau mainnya dekat berjalan dengan ke Dewan Sedmen makai pagi tak ke makai tengah hari ngau bisop. Jadi semua raban dipinta mai pemakai ngau airop dikena berkunci bergulai kena hari Minggu 9/8/2026. Jadi pian mega berita ke penudi ataukan notis gereja Sedmen Limang hanya berkawal ngau hari 6 Miri 2026 dibuka ngagai kita ke Raban Nembia ke berumur 13 nyentuh 40 tahun aja. Jadi pengatur kadiatur berlabuh 28 nyentuh 31/8/2026 hari 5 nyentuh hari 1 Sen Bagreja atau ke Sen Dominic ngau the Rosary gereja Taman Tungku Miri. Jadi hari bulan kepenudi nganyo nama inya 1/8/2026 hari Minggu. Jadi minta kita ngeregister diri bawa PS Paris sebedau 1/8/2026 semina ngeregister diri bawa PS Paris ajak dekat diterima pengudah di interview rektor Paris. Jadi semina tujuh ikut peserta hari Limbang Paris dekat dianjung uluk program tu. Ya tadi berita ke penudi bah Hello Y Limbang. Jadi mayo megak berita ke diatur di Limbang. Jadi penerang ke silia kita tahu begulai engkau aku ninti hari 4 bah sadari Limbang pukul 6 lemai hingga okay, pukul 9 malam. Jadi pulai baru agai okay, YFM di Kuching.
1: Y seberai.
3: WAI
1: YFM. Ya baru ngam.
3: Kan?
1: WAI.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi, oh Isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?

0: kertas ulit, ndur nyengai, tau ke kertas ulit. Orang kemati, tau ke di kertas ulit, ngau kemayang anjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan anjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi ya datai bawa Nur kami datai ke pesan beratau ke pesan ke berbatang ya ke bisa diterima kami bawa YFM nyalai pesan ke terubah tu nuju ke Mamlayan ke diau bawa sungai Iran Sung ya barumah William dan sebirah Iran Sung bala anda menjadi niang tu ke diau bawa Bintulu sungai Pelanda Bintulu ke Mamlayan bawa Tatau sungai Liam barumah itu ni ke Mamlayan bawa nangga bajang nangga majang buat tinjar baram Kampung Melayan buat empat buah rumah buat selepin bakung Kampung Melayan di Miri ngau semua Kampung Melayan bukai ia kena uliah di rintai ke nama di Tok Magang jadi pesan tu madah ke terang anak ngelambung madah ke terang anak ngelambung tau ke bini belayung udah nadai kena pagi tu tadi pagi 27 hari bulan 7 2026 jadi ni yang terang anak ngelambung tau ke bini belayung tu dekat di Senggai Bala Mayuh malam tu ngau malam pergila ianya malam 27 ngau 28 hari bulan 7 2026 buat Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri jadi niang dekat di Sembiang ke buat Gereja St. Joseph Katedra Miri pukul 9.30 pagi sebedau ke dikubur ke buat Penam RC Lambia Miri kena 29 hari bulan 7 2026 jadi kita ke dekat nemu ngau silik agi berkawal ngau pesan tau tau telefon ngagai Michael anak kediat buat umur 013-8006-419 tau ke ngagai belayung anak gang balumur 013-8438-701 nya tadi pesan madah ke terang anak ngelambung terang anak ngelambung tau ke bini belayung udah nadai pagi tu tadi pagi 27 hari bulan 7 2026 jadi ni yang terang anak ngelambung tu dekat di Senggai malam tu ngau malam pergila 27 ngau 28 hari bulan 7 2026 buat Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri jadi ni yang dekat di Sembiang ke buat Gereja St. Joseph Katedra Miri pukul 9.30 pagi sebedau ke dikubur ke buat Penam RC Lambia Miri kena 29 hari bulan 7 2026 nyalainya pesan ke terubah lalu pesan kedua tu pesan nuju Kampung Melayan ke diau bawa batang jelalung tisam 4 buah rumah Kampung Melayan ke diau bawa jamu kerampak selangkiang luing sepak setiam sap nyak berumah nyanau gau semua Kampung Melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang kalung anak ajan ngeta sulit niang kalung anak ajan ia ketika diatur kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 pukul 8 malam bawa rumah sublot 24 Austro High PES 3 Jalai Sibiu Bintulu jadi penerang ke silik atau telefon ngagai boy bak lumur 019-991-9600 tau ke ngagai gunin bak 012-812-9593 yang tadi pesan nuju ke Mamlayan ke diau bak batang jelalung tisam 4 buah rumah Kampung Melayan berjamu kerampak selangkiang luing sepak setiam sap inya bermanya nau gau Kampung Melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit yang kalung anak ajan ngeta sulit yang kalung anak ajan ia ketika diatur kena hari 6 1 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam berumah sublot 74 Austro Heights PS3 Jalai Sibiu di Bintulu nya pesan ke bisa diterima kami ke lemai tu jadi ke situ tu pesan tuju ke Pemelayan ke diau bawa sepemanjai Jalai Selangau Mukah ke Pemelayan di Balingian Bawan ke Pemelayan di Bayan Bungan Mit ngau Bungan Besai Rasau Bayan Tasik ke Pemelayan di Bintulu Miri Sibu di Kuching di Brunei di Limbang Lawas Salim Durin Sungai Asan Igan ke Pemelayan di Serikai di Seratu ngau semua ke Pemelayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke kemarau anak iluak, madah ke kemarau anak iluak ke dah nadai kena hari Minggu tu tadi 26 bulan 7 2026 ba hospital di Sibu. Jadi ni yang kemarau anak iluak tu dekat di Sengget Balamayu kena malam hari 2 28 bulan 7 2026, lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 29 bulan 7 2026. Jalai kebam layan ke dipesan kita dipintak datai ngagai rumah Anggit Batu 15 Jalai Selangor Muka tau ke rumah Garit ke Dulu Subak. Jadinya tadi pesan nuju kebam layan bawa belingian bawan, kebam layan bawa bayan bungan mit, bungan besai, rasau bayan tasik, kebam layan di Bintulu, Miri, Sibu, Kuching, Brunei, Limbang, Lawas, di Salim, Durin, Sungai Asan, Igan, Kabupaten Melayan di Serikai, di Seratuak, ngau semua Kabupaten Melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke kemarau anak iluak, kemarau anak iluak udah nadai kena hari Minggu 26 bulan 7 2026 ba hospital di Sibu. Jadi niang tu dekat di Sengkai Balamayu kena malam hari 2 28 bulan 7 2026, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 29 bulan 7 2026. Jalai kabam layan ke dipesan bala kita yang tadi dipinta datai ngagi rumah Anggit Batu 15 Jalai Selangor Muka tau ke rumah Garit ke Dulu Subak. Jadi penerang ke Siliak tau buat telefon ngagi Ignas anak kemarau ba 0143166095 0143166095 tau ke ngagai Teresa Balumur 0111200413. Nyalainya Siti pesan mega ia ke bisik diterima kami ke lemai tu. Lalu Siti tu pesan nuju kamar melayan ke diau buat nangak kabah menyan kapit di Miri di Kenawit gau kamar melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang ke ngelala niang sama anak baji, niang sama anak baji tau ke Indai Susan. Jadi pesan madah ke ngetah sulit lalu nyuak ke kebalu niang sama anak baji tau ke Indai Susan. Jadi 31 bulan 7 2026 dekat diatur pengawak nguan ulit, lalu 1 bulan 8 2026 dia dekat diatur pengawak ngetas ulit lalu nyuak ke kebalu. Jadi kita ke dipesan dia pinta datai ngagai rumah nombor 8E Lorong Permai Timur 18 Sibu. Jadi penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Pusi Balumur 011-251-34849 011-251-34849. Ya, tadi pesan ngetah sulit ia ke bisik diterima kami ba YFM ke lemai tu.
3: Sada lemai. Why? Why?

jam nyalai pesan ke sekali itu nuju kapal belayan ke diau bak Tanjung Rirang skra ulu ngailik kapal belayan bak putat baru nanga Tanjung Beladin kapal belayan bak Terusan Tekalung Baru kapal belayan Bantulang Kampung Resak kapal belayan bak Berangan ulu ngailik Ijuak ulu ngailik kapal belayan bak Sebu Tanjung Bijat kapal belayan bak Sengkuang ulu Turip Bangat Sakak Betung Nyelutung Sebangkui Remabung ya Betung kapal belayan bak Penurin memalui Batu Lapan gau semua kapal belayan bukai ia kena boleh dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang yang cimau anak unya pesan madah ke pengawak sembiang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang yang cimau anak unya kena 1/8/2026 hari 6 berumah nombor 35 rumah kediri berumah berandah Tanjung Rirang Semanggang jadi pukul 8.30 pagi dia dekat diatur pengawal sembiang bak pendam bak sutung jadi sudah tembok sembiang dia kapal belayan ke datai sama di baik gempuruk magang bak rumah nombor 35 berumah berandah Tanjung Rirang nyalainya tadi pesan madah ke pengawal sembiang 100 hari serta muain terbalu lalu merkat ke regang yang cimau anda unya ke dekat diatur atur kena 1/8/2026 hari 6 berumah berandah Tanjung Rirang Semanggang jadi pukul 8.30 pagi dia dekat diatur pengawal sembiang bak pendam bak sutung nyak pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu ke siti tu pesan tuju kamar belayan ia kediau di Kuching Jelukung Julau Batu 13,000 Batu 16,000 kamar belayan bak Salim Belalang Tamin Selangau Mukah Bintu dulu kapal belayan bermiris kiam gempuruk skuau pakuh batang woyak ngau semua kapal belayan bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Peter Salang anak ingun madah ke pengawak ngetah sulit niang Peter Salang anak ingun jadi 31/7/2026 dekat diatur pengawak nguan ulit lalu 1/8/2026 pukul 5 dini hari dekat diatur pengawak ngetah sulit nyalai kapal belayan ke dipesan kita dipinta datai ngan ke rumah wali anak manggi balu buat penyau skim skuau sibu jadi penerang ke sili ya kita tahu telefon ngagai Shelly bak 011-262-20451 tahu ke 011-405-3551 jalannya tadi pesan ke bisik diterima kami bak YFM ke lemah itu lalu ke penudi itu peninga pesan tuju kapal belayan ke diau bak skim B kutak barun sugai pakan sanggau setumau kapal belayan bak nyala ladung julau bawang asan kapal belayan di sibu kapal belayan di sebuluh engau kapal belayan bukai ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang jadi pesan madah ke Lester Jingga nak Lucy madah ke Lester Jingga nak Lucy atau ke nama kangau ya Cil tau ke Ucuk Mendan udah nadai kena 7/7/2026 lalu niang dekat dikubur ke bak pendam lalang skim bim radung kena hari 3 tu 29/7/2026 nyalai kapal belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah panjai lemada skim bim radung lalu penerang ke silik tau bertelepon ngagai Lucy bak 017-409-3825 nyalainya pesan ke sempat di kenatai ke kami bak YFM bawa sadalamai.

Ya, lagu ke Dibai Igu Antoni ke Lemai Tu Peninga Meligai Pengrindu. Jadi aku lagi natai ke pesan berat. Tahu ke pesan ke Bobatang. Ya, ke bisa diterima kami bawa

Ya, lagu ke di Baik Linda lemai tu dengar baduk ngacau aku. Jadi ngau lagu yang ujung ke jam kita 7 minit lagi dekat pukul 7 lemai. Jadi 7 lemai tu lagi kami mai kita mendiang ke program Berancau Tikai. Jadi sebenarnya lagi terus merindang kita lemai tu. Lagu ke di Baik Olivia C. Dunia Empu Aku merindang kita buat sada lemai.

0: Selamat lemai bala peningah. Bekak lemai itu aku begulai ngau kita bawa program Barancau Tikai. Lalu undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita. Bekak lemai itu hanya undang-undang orang jadi melaki bini. Jadi undang-undang itu bala peningah kalau aku berkunci ngau kita buat program kedulu subak. Nyamunyi kebetan do tang kes keka dikunci kaku ngau kita nya bekawal ngau pemutus siti kes ke baru amat nya pemutus kes tu kena 15 hari bulan 10 tahun 2023. Jadi nama kes tu bala pelinga disebut nya ba KAS versus VAS tahun 2023 MLR HSU bawa muka surat 1668. Jadi dalam kes tu laki ya atau ke petitioner husband ianya minta syarat ngobini ya dissolve the marriage between him and the respondent. Ia mega minta sama buliah hak jagaan ianya joint guardianship ngau mega ia uliah ngabas tau ke bulai ngau anak sedua ya. Lalu dalam masa yang sama bini yang mega file ke cross petition, artinya sama bisi file ke petition dalam kes tu ianya minta nafkah, minta nafkah anak mega ianya maintenance. Jadi awak kaku berkunci ngau kita background tau ke facts of the case dalam kes KAS versus VAS tu malah peningah. Kes tu berkawal pengawal sikut lelaki ku dah berbini tang dak kak nyaga ruang bilik seduaya sampai ke ngaga rumah dor sedas bilik diau bakar rumah orang bujang mai bala kawan lelaki diau berumah sedaya lalu ngaga rumahnya tadi nyau dikena proses atau keluar ke arak produce alkohol. Lalu ketegal pengawal laki ya ke ngagak rumah dor sida ya diau bekenya bini yang tak puas hati in bracketnya disebut a delusions wife ke ngasuh bini yang nadai pilihan bukai selain dari keluar dari rumahnya laban yang medak nadai penghidup lagi baru rumahnya who eventually had no choice but to leave the matrimonial home has she saw no future in the marriage. Sudah ya jadi melaki bini dalam tahun 2016 yang dalam bulan 3 lalu bisi anak siko buat bulan Januari tahun 2018 pengudah sudah ya diau buat apartment di Sentul yang disebut matrimonial home rumah sudah ya. Bini ya ngandung dalam bulan April 2017. Lalu dalam bulan Oktober, bulan 10, 2017, bini ya diau ngopein ayah laban bini kak beranak. Lalu diintu semudah beranak bawa rumah peinai bini ya. Lalu mayatuk meh masalah pasal ruang bilik seduaya majak balat. Yang disebut ya data ya buat critical point. Sepengudah anak ada bini yang agak lagi diau ngopain ayah serta nak pulai ngagai matrimonial home seduaya hanya rumah kendur seduaya diau. Jadi dalam bulan 12 tahun 2020 laki ya fal ke surat sara hanya di post petition lalu bini ya fal ke surat minta sara mega yang disebut the cross petition dalam bulan April tahun 2021. Jadi dalam bulan Mac 2021 seruaya bisik mega sign an interim consent order dalam originating summons number WA-24F-118-05-2020 pasal custody anak lalu mega ikan mayar nafkah bulanan ngagi anak enyak 1,000 sebulan. Jadinya bunyi facts of the case tau ke background case ke kak dikunci kaku ngau kita baka ke lemah itu. Jadi dalam case tu bala peninga mayuh isu undang-undang ke diputus ke court. Lalu isu ke kita rubah inya disebut sekali ke rumah tangga sedua ya udah anda boleh diteriki lagi inya head irritably broken down udah runtuh rumah tangga tu. Lalu sara tu ketegal ya irritably broken down tau dikemenar ke kuat sara tau ke nak. Isu ke kedua nya pasal maintenance nya nafkah patut diberi tau ke nak. Lalu dalam isu tu kuat dekat ambil kira perkara ianya siapa bagi seduai ke nyadi ke kebuah atau ke ngasuh rumah tangga seduainya tadi udah runtuh. Lalu siapa ke balat mengat ngasuh ruang bilik seduainya rumah tangga seduainya nyau ndak boleh di teriki lagi atau ke ndak boleh diselamatkan lagi serta megak sekali ke bini ya disebutnya had fulfilled the means and needs assessment. Hanya depan sih dari segi penatai pemisi lalu penyampau belanja ke dekena ya hidup ke diri. Hanya buat pasal isu ke kedua duiti tak ke patut dipedak kot. Jadi buat senentang anak seduaya hanya bisi mega tiga iti isu sekali kelaki yang mesti mayar nafkah anak seduaya serta mega mayar tunggakan area of maintenance ngagai anak seduaya. Sekali ke laki ya sama bisi tanggung pengawal inya joint guidanceship buat anak ya. Lalu serta mega sekali ke laki ya bisi hak ngabas anak seduaya. Nanti bisi hak berkini ke terms and condition atau ke syarat-syarat ya. Whether the petitioner should have access to the child and if so what should be the terms of such access. Jadi isu keempat dalam kes tu bila peningannya pasal harta seduaya sekali ke bini yang layak bisi hak setengah ari value atau kenilai rumah seduaya. Isu kelima ianya tuntutan bini yang kebukai ianya sekali ke laki patut mayar ngagai bini ya atau emas ya. Ianya penyampau dalam RM11,500 serta moga mayar RM10,000 lamban bini yang madah ke laki ya bisi nginyau duit area yang loan laki hari bini ya. Jadi isu ya ke penghabis yang isu nombor 6 sekali ke laki ya mayar ungkus bini ke mayar loya ya dalam RM15,000. Jadi isu ke keterubah bila peningat ke kak baik aku tak ke kunci kaku ngok kita ianya siapa bagi seduaya kengasuh rumah tangga seduaya runtuh hanya irritably broken down. Jadi isu tu mega siti keulih nentu ke berapa belanja bulanan atau ke nafkah maintenance kepatut diberi ngagai siku-siku. Jadi buat senentangnya bala peninga kuat patut kena kuat tu tadi ngambil kira perkara kebegitu ianya siapa bagi seduai kenyadi ke kebuah atau ke ngasuh rumah tangga seduainya runtuh anda boleh diteriki lagi the cause of the breakdown of the marriage and the contributory factors of such breakdown. Jadi bersenentang tu bila peningat kot merati ke isu sekali ke bisi hak boleh nafkah atau kena kot ke merati ke siapa bagi seduai kengasuh rumah tangganya runtuh. In determining if the respondent was entitled to spousal maintenance, the court is required to address the degree of responsibility that the court apportions to each party for the breakdown of the marriage. Ya, disebut bak, section 78 of the Law Reform Marriage and Divorce Act malah peningat. Jadi bahasa tentang siapa ke ngasuh rumah tangganya runtuh. Nada oleh diselamat kaki walaupun ingat. Jadi kita ingat ke jaku laki yang maya bak kot. Jadi laki ya madah ke kot yang nyebut rumah tangga ya runtuh ke tegal bini ya. Ke bisi hubungan tau ke bolah ngau lelaki bukai. In attempting to convince this court that the cause of the breakdown of the marriage was due to the conduct of the respondent. The petitioner had made several averments. Dan lelaki yang madah ke bini yang bisik hubungan dengan lelaki atau ke pasangan bukai. He first claimed that the respondent had affairs with multiple partners and that such conduct made it impossible for the petitioner to remain in the marriage. Jadi ya madah bini yang keluar dari rumah seduaya. Nak dia di atas melekat bini yang pu serta seduaya dah nak bergolai sama lebih hari 2 tahun. Nya dah berserarak dengan pengandiri. Maya petition tu ke di file ke laki ya. Jadi laki yang nak menunang ke disebut buat section 53 dengan section 54 of the Law Reform Marriage and Divorce Act. Lalu section 53 ini section kenyebut breakdown of marriage to be sole ground of divorce. Ini rumah tangganya kudah runtuh dan boleh diselamat kaki Siti kebuah syaratnya tau dikebenar ke kuat. Laki atau kebini tau file petition sara atas kebuah rumah tangganya udah runtuh. Anda boleh diselamatkan lagi. So, either party to a marriage may petition for a divorce on the ground that the marriage has irreparably broken down. Lalu, buat section tu, yang nyebut kot ke merhati ke semua facts atau ke fakta ke ngasih rumah tangganya runtuh. Anda boleh diselamatkan lagi. Jadi, nanti kot nerima fix tau ke faktanya tadi ke ngasuh rumah tangga orangnya runtuh dan boleh diselamatkan lagi kau tau menar ke petition saranya. The court hearing such petition shall so far as it reasonably can inquire into the facts alleged as causing or leading to the breakdown of the marriage and if satisfied that the circumstances make it just and reasonable to do so make a decree for its dissolution. Jadi ini bunyi section 53. Jadi section 54 ke dikenal laki itu mega ini bukti kebekawal dengan kebuah rumah tangganya runtuh atau kena oleh diselamatkan proof of breakdown. Jadi maya kot kekak nuku ke facts and circumstances fakta ngau keadaan kena padah kena ngasuh rumah tangganya runtuh anda boleh diseramat kagi kot mesti kamedak seduai melaki bini udah nak bergulai sepengalama nak kurang dari 2 tahun sebedau petitionnya di file ke buat kot that the parties to the marriage have lived apart for continuous period of at least 2 years immediately preceding the presentation of the petition. Jadi kot dalam ngambil sekira sekali ke adil serta manusabahnya just and reasonable. Ngebenar ke saranya kot ngambil kira semua keadaan. Ya, termasuk perangai tak keulah boh patis seduaya serta mega kepentingan anak. The interest of any child or children or the marriage. Udahnya kot tau ngebenar ke saranya subject to such term and condition. Is the court meeting fit to attach tang di pedak kot sedua yang nak patut syarat kot tau nak benar ke peminta orang kekak syaratnya ya ndak semestinya orang file ke petition ke syaratnya tau terus dikemenar ke kot sedaya tau syarat hanya titik disebut dalam kes tu ini dalam jakor putih but if it should appear to the court that in all the circumstances it would be wrong to dissolve the marriage, it shall dismiss the petition. Jadi buat kes KS versus BAS tu walaupun dengan laki ya nuduh bininya tadi merulah ngau individual tu korang bukai lalu disebut ya nama itu nya Tenarasu Mohan Babu Kumar Anba tang laki ya maya ke ko nadai meri bukti ke kukuh ke kena nyukung jaku tuduh ya to kemadah ke bininya berulah ngau mayuh lelaki jadi kot nadai medak bukti ya ke boleh nunjuk ke bininya tadi bisi beleman berulah atau kehubungan dia ngau lelaki bukai jadi jaku kot bersenang to ya kebenar kok kot nadai bukti kenunjuk ke Tenarasu Mohan Babu Kumar ngau anbanya tadi wujud. Lalu kot nak setuju ngau leka jaku dalam petition lakinya kemadah ke bini nya playgirl laban ke nade buti kenyukung jaku tuduh laki ya kot setuju ngau bini nya kemadah ke laki ya nuduh ya ngapa nya wal allegation laban ke ngamalu serta ngemaruh ke nama atau kemaruh bini ya nade kot nyebut the absence of substantiating evidence for the petitioner's vile allegation against the respondent led the court to conclude that he had no reservation about degrading the mother of his child. Jadi nyak pasal bukti ke dikena laki ya ke madah ke rumah tangga seduaya runtuh ke tegal pengawak bini ya tang kebuahnya ndak diterima court laman ngadai bukti ke diberi kena nyukung jaku tuduh yang agai bini ya. Jadi dalam kebuah ke kedua yang kena sebut udah ndak bergulai sepengelama 2 tahun. Jadi laki yang tadi petitioner madah ngagai kot sedua ya mesti sarak laban sudah udah ndak bergulai ngopangan diri lebih hari 2 tahun hanya bersarak ndak bergulai ngopangan. Jadi buat senentang jaku laki ya kemadah ke seduaya tau dikumenar ke kuat sarak laban udah nak pegulai lebih hari 2 tahun dalam kes tu madah ke ti atas kebuah nak begulai sepengelama nak kurang hari 2 tahun kebuah tu nak cukup kena kuat ngemenar ke seduaya sarak jadi kuat tu tadi nyebut kes kena kuat nyukung pemutus inya Tan Kyo Yin versus Chia Sau Hong 1990 volume 1 MLRH bab muka surat 756 jadi nanti semina bersara tak kena bergulai dalam tempoh 2 tahunnya kebuah tu nak boleh dikira kena nunjuk ke rumah tangga seduaya udah runtuh nak boleh di selamat kaki. Jadi di dalam kes Tan Kyo Hien tu dikena kot nyukung pemutusnya dalam jakur putih yang nyebut merely 2 years of separation by itself was not sufficient for the discord to definitely determine that the marriage had irretrievably broken down especially in light of the fact that the respondent has contested it. Laban dalam kes tu kot munyi kaku tadi lagi kat medak section 54 hanya bukti nama kebuah rumah tangganya runtuh tak kena boleh diselamat kaki nyalai bos tentang siapa ke ngasuh rumah tangga sedua itu udah runtuh tak boleh diselamat kaki munyi kesebut laki yang tadi hanya kena dua itik kebuah disebut ya bininya berulah ngolah laki bukai tak diterima kuat udahnya ia kemadah suai ya. Mesti gak sarak laban udah nak bergulai 2 tahun lebih hari 2 tahun jadi kebuah ianya tadi kedikenainya tadi gak diterima kot tang kot medak jaku hari sepiak bini ya hari sepiak bini ya madah yang agak petition ya tadi ya kenyawet petition laki ya kemai sarak ya madah ke kot ulah serta pengawak laki ya kendak mana kenyau ngasuh ya pansut dari rumah seduaya nak diawagi berumah seduaya hanya the respondent alternative ground in the cross petitionnya was to concede to the dissolution of the marriage tang ia nya madah laki nya tadi kena manahulah ngopniau ke ngasuah nya tadi na uleh gi dia buat rumahnya. Jadi te disebut kod deto the respondent rely on constructive decision is the reason for irritable breakdown of the marriage. Jadi constructive decision to bala peninga hanya nyadi lebuah pasangannya tadi to laki to ke bininya tadi peniaunya tadi nyo ngasuh laki to ke bininya tadi nadai pilihan bukai tang ketegal ulah ngopniaunya tadi ya terpaksa keluar dari rumah ndak dia oba rumahnya. Jadi itu disebut dalam jako orang putih arti constructive decision. Okay, so when a spouse conduct compels the other to leave marital home, the central issue is whether the offending conduct is so intolerable that the complaining spouse was justified in leaving. Constructive decision has been recognized and acknowledged in a plethora of cases, including Tambiah, case of Dawsi, the case of Li Kah Wah, also in the case of Hariram Jayaram, yang semua case tu dikena court dalam case doa iaitu nyukung pemutus court. Jadi bininya madah ngakai court, ulah setiap ni awlah kia kenyau ngasuah bininya pansuat alu ngai diau di rumah sedua ia lagi. Jadi bila peningannya munyi renggat ke keturubah ununang pasal orang kejadian melaki bini wa dalam kes KAS versus VAS kuliah dikunci kaku kita bakal kelemah itu undang-undang tu kak di sambung aku baru buat minggu ke bukai banyak minggu ke kak datai jadinya ke disebut buat renggat ke kedua. Lu terima kasih dah bergulai dengan aku buat program awak berencau tikai bakal kelemah itu mupuak dulu aku. Terima kasih.
1: Segulai, sejalai, YFM.
2: 24 jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu, pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.
3: YFM 101.3 FM.

Selama lemai dia tu kena borka berita lemai 27 hari bulan 7 2026, jadi terbatu batang berita. Pengawal ngatur wakaf patut dikerja dengan cara baru setipa ngau bahadunya. CEO Sarawak Space Agency disadang dekat dipadu ke sebelah ujung tahun tu. 4 projek infrastruktur JKR Sarawak dalam shortlist masuk anugerah pemujur pengawal engineering Jalai Urim. Ya, batang berita lalu Dato' isi berita.

Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah Bisi Mansud ke penemu Tengah Suah Siti Batang Prinsip Tadbir Urus Wakaf kuli diterima bak peringkat antarabangsa ditumbuh ke kena ngangkat ke pemanah pengawal ngatur wakaf Islam di serata dunia. Langgur penemunya patut benar di Kemansang belalau katur standard tadbir urus wakaf ke dia tu. Institusi wakaf mega patut nyembuan prinsip tindak bersih pengati rentang penyiru seterurus berjalan ke penyawa. Yang mana ke mayu aset wakaf lalu bedau tentu dikena ngomana ketegal pengelemik tabir urus, rekod tindak siliak layak ketegal tanah serta tur pengawak tindak tentu meri asil. Yang mansud ke jagatu lebuya ke jadi Convention Wakaf Dakwah Antarabangsa 2026. Berbangunnya Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pengawak tingatur wakafnya patut dikerja ngena cara baru tindak ngelawang ke prinsip ngau nilai Islam. Tu kelebagi lebuh dunia tu ke benuang betapi ngaubah ke datai ari teknologi pemintar tiru, teknologi digital ubah iklim ngau pemar ari sosioekonomi. Bejaku bab pengawak tu Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah katur bakanya cukup berguna dikenal tentu ke institusi wakaf tau meruan berguna serta boleh napik guna ari mensiah mayuah. Prinsip pemun wakaf tau naibu diubah, tajapan pengawak pengatur, pemansang ngau pengawak guna wakaf tu patut diangkat manah kagi kena nangkup guna kemaya ari tu. Pengawal Tika Madu Ketua Pemazai Eksekutif Taka CEO Sarawak Space Agency SSA disadang dekat diputus ke sebrau ujung tahun tu. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Sri Julahin Rawi madah keraban Direktur SSA tu udah ditumbuh ke ngambil ke CEO oleh dipadukan. Sekedar peminta, ada orang ke minta mangkuk pengawalnya bisi udah diterima lalu proses milih orangnya benung dipercayakan. Pengawal tinumbuh ke agensi itu dan sebengkah rijalai ke dikena Sarawak ngerembai kaki tinjau teknologi sidak kengelui ari penyambung terestrial ngagai pengawal pemansang ngena pengelebih aerospace ngau satelit. Agenda ekonomi digital di benua itu dekat dikelati kaki ngena Sarawak AI Blueprint Kick-off Journey tika dipercayai ke di Kuching. Lebih 250 ikut pengari perintah ngobala pengari industri, raban pelajar ngoraban pemansia dekat di Gempuruk ke, kena merambu langgur pengawal pemintar tiru AI Sarawak. Sapit Sekretari Perintah Sarawak ke bagi perkara pengatur ekonomi hingga pemansang, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, madah ke AI patut digagak nyadi ke penyungkak pemansang ekonomi, ianya dengan langgur pengawal keberurun, inklusif serta jauh perniang. Pemujur pemansangnya dekat berpangai bak infrastruktur digital titegap. Pengawal pemansang kemudah mensiati landik serta kerjasama tirat antara perintah, industri, raban pelajar ngau mensia mayuah. Sama bila dikemeran ke ianya pemusai guna integriti data, penglikun data serta pengawal berkongsi ke data ngau cara ti bertanggungjawab alih tentu KI oleh ngagak pemutus tingkeman serta oleh dikarap. Kita dia tu benar-benar ke berita hari WFB Ban Artem Kuching. Empat projek infrastruktur ti dikemata Kopis Kerja Raya Benua Sarawak sudah dipilih sama ngau berebut ke anugerah pemujur pengawak engineering jalai ti dijalai ke Gerempuang Engineer Jalai Malaysia RIM. Projek itu ianya Jematan Muara Lasa, Jematan Marudik, Jematan Kemenang, ngau jalai akses ngagai kanan menua tungak ke selatan Padang Bilun, Terbangsa Kuching. Pengleca dari JKR Sarawak, Dato' Dr. KCD Morris, mantai keempat bengkiah projek itu ngagai raban pemeresa, nyadi ke sebengkiah hari proses meresa. Sarawak Forestry Corporation SFC nakak tahun siti terkemari sudah mujur nanam 36,214 siti tampang kayu bak totally protected areas di Sarawak. Pengawalnya dijalai kerana program nanam kayu ngena saup dari Sarawak Energy. Sapit pengurus besai bagi perkara penyaga SFC tilalunya di sapit pemesai penyaga jelusi gak Sarawak
Madhan Kipli madaka kira 30 iti bangsa kayu bisi ditanam sida ba program tu. Program tu dipun ke dalam tahun 2022 suba ba rijab asal Semajaya, lalu dikerembai ngagai rijab asal Bukit Lima, rijab asal Piasau, Taman Negara Paya Bakat Rajang, ngapalan penyaga jelu siga Samunsam. Yang maksud ke Jakarta Leboya ke berjadi kempen nanam tampang kayu Sarawak Energi, pengawak penyaga, ngah pengawak timulai ke pemanah habitat jelu bakpalan penyaga jelu siga Sabunsam Lundu. 600 siti tampang kayu ari 7 bangsa kayu enyang kabang, pelanjau bintangor ubah nyatuh temaga resak ngau dedap bisi ditanam nyerumba programnya. Pengerami Regata Baram 2026 dalam pengelaman 4 hari berunggu ketemu diatur di Miri kemari dan mujung rekod hasil jual ke boleh RM76,000. Sapit Menteri Bopis Premier Dato' Gerawat Jala madah ketu nyerangkum hasil jual hari 147 iti bansal ndur berjual kraf jari ngau barang pemakai. Pengeraminya megabising rekod ke penatai semak 20,000 ikut temuai tingayan kergatanya ukai semuti lumba kediatur baai piajak tanya di ke pengawak tulis nyawap ngangkat ke ekonomi. Dato' Gawat Jala mansut kejatu ba pengerami ndur nutup Regata Baram 2026 ba dataran Marudik. Regata Baram 2026 tu dipasuk 62 tim powerboat kemungkur 162 ikut driba. Kelimpah hari 23 tim lumba perahu panjai kini pasuk 920 orang. Lumba ngomain Gema Putra Sarawak 2006 edisi ke-18 sudah berlabuh diatur demalam. Pengeraminya kedekat diatur nyentuk Karinam Twila sudah ngempuruk ke-14 supes pemansang ekonomi menua hari serata Malaysia. Berjaku bab kawandur menjadi pengerami itu, pengurus besar UPS Pemansang Ekonomi Menua Sarawak, Rakaya Hamdan, madah ke pengeraminya megak dekat nyadi ke pelasar ndur nempak muda mensiati ngembuan pemanah ulah serta ngembuan pengeransi yang gawak bergulai. 8 bangsa pekit bisi dipelaban ke ianya badminton, futsal, pickleball, netball, carom, e-sport, golf, gau bowling. Pekitnya diatur sedapalan bak pekinya diatur bas kedapalan bak mengeri kucing ngau kota Semarahan. Sebelum ujung ke berita kita ikhlamai itu, tu batang berita baru. Pengawal ngatur wakaf waktu dikerja kena cara baru setipa ngau ubah dunia. CEO Sarawak Space Agency disadang dekat dipadu ke sebelum ujung tahun tu. 4 projek infrastruktur JKR Sarawak dalam shortlist masuk anugerah pemujur pengawal engineering Jalai RIM. Nyanakan berita kita ikhlamai itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri, hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, salam sejahtera.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 27/7 dalam tahun 1993. Padang Merdeka di Kuching, sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud, memudahkan ditukar nama Ari Padang Central. Padang tu membuat nilai sejarah ketinggi ketinggal kalanya di Palan alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah padangnya mengenai belanja RM4 juta sudah meri landscape baru ke jauh nyeret hati serta moden. Pemesai padangnya dua kali lipat besar lagi Ari Kudah timungkur pemesai 4.89 hektar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu boleh halai kira 23,000 kurang bergelumur sertai tingujung kaya jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megah jalai berutanah tiba sambung ke padang Dewan Tun Abdul Razak memudah ke peminah Mansia Mayuah tiba si datai ngegai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi kepada merdeka ianya bala pengusai ngau tuai di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ngagai bala kita nuan dia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke Canberra berbelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
3: Mwah. Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tolon kadazan dusun.
5: Aku orang Iban.
6: Nan norindu.
7: Ake cakenya.
6: Kok lo melanau.
5: Oku nyaa bidayo.
8: Ambo orang Latte.
9: Wo si Huaren.
10: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita. Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangan.

0: diri. Rindu tahu kena, dia deh mengsia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida uleh ngelebak ke diri, hidup bukan lenggak orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisa penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Nimping hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
3: Gulai sejalai.
2: Gulai sejalai. Okey, terima kasih semua lagi bergelang kami bawa YFM berita sukan atau ke Y Arena. Ni pun ke kita ingat berita lumak ngemain di Bintulu. Bintulu Marathon 2026 sudah nampak sejarah laban ti ngerekod ke pemanduk mayuah orang ti ngau pelandak tu. Sebenarnya tu 10,000 ikut orang ditagak ke nguluk pelandak ke sekali tu. Dan nakak ke dia tu 10,472 ikut orang udah ngeregister diri kalai sidak tu ukai seminar Ari Malaysia aja. Dan mega Ari menua bukai yang kaum Afghanistan, Australia, Bhutan, Brunei, Ari China, Ethiopia, Ghana, India, Indonesia, Jepun, Kenya, Nepal, Norway, Pakistan, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Thailand, United Kingdom, USA, Vietnam, ngau Afrika Selatan. Maraton tu dekat diatur kena 2008-2026. Kalai bak pakit ke sekali tu bisik 4 kategori. Ianya kategori full maraton 42 km, half maraton 21 km, kategori 10 km ngau 6 km, serta mega kategori terbuka veteran Malaysia ngau Sarawak. Ruth Maraton tu nerima certificate antarabangsa. Lalu diaku World Athletics Ari Association of International Marathons and Distance Races AMS. Okey, nangkan kena tu berita berkawan dengan boxing. Boxer Ari Sarawak dalam Neil McDillon. Tau ke Kilat Boy, udah menang bak Fury Championship Volume 2 kelas Bantamweight. Ngelaban Kitty Dej Hirun Suk Ari Thailand. Dalam Neil, badah ke pekit tu kena nyendia ke diri. Bak pekit ke udah tu. Di pelabak ke merik mayuh agi penguji. Okey, ke sekali tu kita nguyang agak Formula 1. Malaysia di pelabak ke dekat ngatur lubak Formula 1 baru udah ke penudi tahun 2017 subak. Tok laban Bahrain di patut ngatur lombaknya bulan 4 tu tadi. Besi penanggul ketegak penyarut kaginya di bak Timur Tengah. Nyalai nangi ke penglikun Mansia Mayuh, lombak tu dekat diatur bak nur ke likun agi. Nyak kebuah litar sepang dipilih nukar litar Bahrain. Tajak pandia tu bak litar sepang dan lombaknya agi megak dekat di kangau-ngau GP Bahrain. Laban semua ungkus ditanggung perintah Bahrain. Okey, kita tengok yang agak berita main bola. Sekali itu berita main bola antarabangsa kalau Muhammad Salah di bermain dengan Liverpool sebentar tu nyau majak semak dekat bermain bak Liga Turki. Udah ke Besiktas bersedia merik kontrak penyampau RM58 juta setahun ngagai pemainnya. Sebentar tu pengawal berunding dengan ejen Salah nak mujur laban penyampau kontrak tidak cukup serta komisen ti terlalu besar dipinta ejen Salah. Muhammad Salah 34 tahun dia tu benung pemisi udah ya ke bermain ngari ke Egypt ba World Cup ampai lama. Lagi bekau ngau berita main bola, Jorge Jesus udah dipilih jadi coach baru Portugal nukar Roberto Martinez kena oleh Mike Portugal jauh ba World Cup 2026 pai lama. Berbangganya Jorge Jesus mada ke Cristiano Ronaldo yang ka kurang pemain udah tu labannya ngasai ke pemain bukai mayu lagi regas Ari Ronaldo. Pemain ke berumur 41 tahunnya lagi dekat bermain ngari ke Portugal dan nak dekat nurun ba tiap bengkah main. Nak ke Datuk Ronaldo dan ngumpul 233 caps ngari ke Portugal ianya ti ke pemaduk mayu. Ditangkan ngau João Moutinho 146 caps serta Pepe 141 caps. Okey, berita ke penundi berkawan dengan Commonwealth Games. Malaysia nambah siti lagi medal emas bak Commonwealth Games Glasgow 2026 ke mari. Ari Muhammad Aznil Bidin pekiat angkat berat kategori 65 kg. Penyampau semua ti mujur diangkat Aznil manggai 299 kilo. Untuk ketiga kali ia boleh medal emas bak Commonwealth Games. Udah ke boleh emas bak Gold Coast 2018 ngau Birmingham 2022. Masker terubah Malaysia bak Commonwealth Games ianya Ari Anikas dan kemegak boleh medal emas Ari weightlifting atau ke angkat berat. Yang ujung ke Y Arena kita ungkup sarito. Terus bergulang kami bak YFM segmen sadar lemai.
4: Y Arena.
3: Y Arena.
4: Ninting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
3: Gulai sejalai.
4: Gulai sejalai.
1: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Click tau ke My TV.
5: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
6: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
5: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
6: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelaki ke industri music Iban.

0: jadi yang bersama malam sama bertemu baru dalam program Leman Budaya Iban kita ke malam tu. Jadi lalu ke balap ninga kita lebih hakik dengan kepala kita gendang rindu atau kengantik program Leman Budaya Iban yang ke dikeluar ke kami ni tiari 1 pukul 8 malam. Jadi sama bertemu baru dengan tuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu dengan tuan DJ. Jadi selamat bertemu baru muka ngagai bala peningat tu adien kelebih bala kerindu ke program Leman Budaya Iban tahun ya. Jadi beka berita dari butuh kurs mengat meh meruan gerai beka selama nyalai nganya dia dah tua gerai nyamai mesti selit ke jakut terima kasih ngagai Tuhan ke dah meri berkat ngagai penghidup kita ini kau deh. Laban pengerai itu baku nya Siti Arif Saka, Siti Arif Jerki, ti pemadu besar rega dalam penghidup kita. Laban ti kita gerai, maya macam utai uliah kerja kita, maya macam utai uliah gagak kita ya. Ati kita pelantang, peniau kita pesenan ti kita gerai.
0: Hanya. Ya, nyampe kunci pengelantang buat penghidup kita ini biar ya, pengajar. Jadi baik meh pengajar. Jadi buat program kita ke dulu ni kemari nanti kita ingat tuan tadi sudah berkenang ke pasal lansap perkara ke sudah kala dikenang tuan dalam program Leman Budaya Iban ke nyari tusun ke terubah nyentuk ngake tusun ke 41 ni pengajar. Jadi diperhatikan aku cukup lebat undahan programnya kemari lalu buat program ke sekali itu nama kini perkara ke dekat di perkunci kenuan
1: kau balap ninga. Terima kasih DJ. Balap ninga semua dalam program ke dulu hari tu munyi ke DJ tadi nang Sigi Ahmad lah kita sudah berkenang sudah ngelansa utai ke sudah kalah ada kenang semuanya tak 2 tahun 2024 ngakai 2025 kemarin dah. Lalu kelimpah hari itu madah ke konsep ngau tuju program tu kemari konsep program tu kemari daripada kakunya lemu ninga ke program tu bala peninga ngerit tau ngerindu kate laban lebih gitu lebih aku kenusi ke perkara kejaran dia dengar deh lalu kedua lagi sambil kita ke merindang diri ninga ke cerita kita mega tau boleh maya macam penemu laban hari insara hari cerita ke tulis dia tusi kita yang tadi mayu terselit kal kajar. Lalu ya ke lebih besar gerti diselit kaku bak kenang tuanya kemarin ianya pasal tujuh besar program tau baku lah nyale aku kak rindu nyukong program ke bekato. Laban baku program tu bekato Siti ada jalai aku merek namanya kelobak penemu selimpir penemu kelobak penemu pasal nama pekeni ke cara kita patut ngigak jalai nampak perangai Iban menyana koko. Saya mertinya ya serta dalam benda serangkap. Jadi Pak Mayanya kemari tua udah berkenang ke pasal ngau ngerampas pasal utekir kumayaku Iban menyana yang ke kubala peningam mega tentu mayuah nanya bekeni kerti Iban menyana kok nuan jadi kenok ku aku Iban menyana tu Iban tibisik nguan ura putih bisa nyebut ya empat titik kara dalam tiap tiap hari serta dan ini tinduk pagi sampai ke ayahnya tinduk malam ia semampai ingat ke perkara tu dalam penghidup ngelamat tu itu nak disebut tang kita segi ngerja ya hanya mak kita nyamai hidup boleh jalan di rumah panjai laban kita segi ngemuan perangai itu berkata kesatunya kita bisa integriti kedua kita nya bisa resilient tau keteguh tan tegap ketiga nya kita patut bisa penyino pengasih penyayau lalu keempat kita sepatut ya namanya semampai nemu ngemaruh kendiri lebih boleh sejalan ngau pangan diri nak ngai nak tahu lebih-lebih ya selalu rindu bekerja sama boleh sejalan ngau pangan diri jadi hari ba integriti tadi balat nak masai serangkuang lah kejakunya ya ok semina nak kak lurus hati aja tang lurus hati, lurus penemu, namanya anak kali-kali penemu.
0: Tegap punya.
1: Tegap perunding. Lalu mai direk kulu kelek pun pakaian nak sepeneka, nak sesengapa ga jako nak sengapa engka. Jadi nanti kita uliah nitih keempat itu perangainya kita segini di Iban Menyana semua utai itu aku perhatika bisa disebut magan dalam Bible, orang yang bagai pengharap Kristian lah dalam Bible. Jadi utai itu maga aku pada suah mai pansut di TikTok tidak pansut ke urut putih lebih berkenang ke mensiati di kumai sidak ya mensiati penuh lah nadi dalam juku Iban ada kumai nyadi ban. Untuk anda sanu
0: sanu. Nyadi ban ku kita.
1: Untuk anda hari sanu sanu semua balanak dek nyadi ban mana mana maga maga. Arti nyadi berarti yang buan semua empat perangai tu. Ya arti ya. Nyamai ya boleh orang lepas semua orang rindu boleh ngoya.
0: Iya.
1: Ani dinya gaya. Nyadi balap peninggal maga. Aku maga udah merik pekarang merik penerang bakal aku ke merik penerang ketau dah tak namanya disingkan habis ini orang dalam mati din nelai-nelai dalam mati din nama sanuknya munyi ngajar kita
0: oh ya amo habis degok jak degok ati ko kita ini
1: nama pengelebih ya kok sekedar orang kan sigi-sigi ngiga poen lah ngiga tek mati disebut tang aku semua pegawai bak leke jako ramai jako iban lebong reja pengawa nebang pisang nebang lengkek ku jako tuai ya ngajar orang, ngajar diri.
0: Iya. Biar mana pengajar.
1: Ya, kebenar.
0: Hanya diumbas ya agak tu kita berarti ke pengelendak penerang nuan pasal perkaranya buat minggunya kemarin pengajar aku pun kata ke arti sebut kita ke kemayar itu. Nyak negok arti aku laban nyak empat teras ke kita. Lebuh kita ke namanya berhidup bersari-sari itu. Jadi harap ke bala peninggal kita ke bukai pun sama rundia mega engkau kita ini sepenemu engkau kita mega pengajar ambil ke kita bunyi ikut jakut orang tua ini Iban. Ya, jadi hanya minggunya kemarin jadi dalam program Leman Budaya Iban kita ke minggu tu dia pengajar nama bagi kita ke dekat dikenal tuan.
1: Balap dengan semua ya. Jadi kenang kita ke sekali tau di kumai kita mempegal. Kak gaknya di kumai kita mungkal. Kak gaknya di utai ke nyalai, utai ke ada kenang ku sekali tau, ianya utai ke pengap ke dintara sebengkah leman berdaya hati nyalai nar. Ianya pasal aku ke mai sekali tau, mai bala apa ni nga, berarti ke dunia uras piak nyin. Urah udah ngalih ke tanah putih. Urah kepindah ke tanah merah ku jaku tuai deh. Ianya menua sebayan tang sekali tau, aku mai bala peninga berarti ke menuanya niti jalai leka Sabah. Bak kenang ke dulu mari kita benar mai berkenang pasal leka timang sekali tu leka Sabah. Bekeni ku nama te kada kenang bak leka Sabah.
0: Laban tu. Bedau dikenang tu ke tu mengajar.
1: Lalu kala udah disebut mega dulu kemarin. Kala ana wisi bala kerindu ke topiknya nyelai tu.
0: Aku asiko hari orang ke rindu atau ke nganti penerang bergaul dengan utai tu atau pengajar lah aku rindu tinggal ke utai ke nyadi bak menua sepiak ni ya jadi munyi keberat perkara ke dekat di kenang nuannya ke buah ke ngumbai ya tu tadi berat pengajar dia lah banda kita kemayar itu nya jarang berkenang ke perkaranya jarang mega kita bersebut ke utainya deh orang ketemu nyata ke sahabat berbuah mega nya mimit lagi kaki hidup nah, pengajar lalu bergaul dengan perkaranya aku bisa sitip perkara ke dekat ditanya aku tu sebentar nuan mungkal penerang nuan deh apa penemu nuan tu pengajar nama kawul perkaranya ngagai penghidup kita ke kemayar itu
1: mana tanyanya nije yang kak aku bala peningat tu mayuh mega kak nemu nama kebuah sanuk milih
0: tupik
1: tu tak nadai tak nadai kawul ngau penghidup kita kena dia badunya teknologi sudah jadi bala peningat sebab berbuah tu sebangsa hari leka main asal Iban ia megak sebengkah hari leman budaya iban cultural element kena kura putih nyebutnya. Semua leman budaya tu utai hidup lalu ya nemu berubah nitih ke pemansang penghidup mensia. Jadi nemu berubah ya, ya nemu berubah deh. Kemanya hari tu amat amat budaya nyau mansang punas, nyau mansang ayas tang penemu dalam leka Sabah leka main tiba kata nak nemu barik, nak nemu linyau, nak nemu ayas sikit semampai uliah guna nanti kita nemu jalan enak ya. Jadi ambil kemandian dia dia tahu penemu ke mada badas tu tadi agak bertansang agak sarang bak jaku iban bak budaya iban bak ansara bak cerita iban tanti semak ia dikaliah ngagai jaku tidak temu dunia baik kena ngagai English ke ngagai Cina bahasa jaku Cina jaku Melayu ke kini ke tau ke uji kita ngira penyampau mensia berapa bilion mensia dalam dunia tau. Jadi ba dunia teknologi kemari itu penemu ke nyalai-nyalai kena mayuh amat guna kelebih gaya baka ba de teknologi guna ba teknologi AI kita kemari itu deh. Jadi penemu terbekato nur ya tau guna ya tau dekagak jadi konten ba YouTube contoh. Jadi konten bak TikTok, jadi konten bak drama panak contoh. Hari utai kedai kenang tu tadi dah nanti semua senti bub sabat nanti salin kita ngagai English jadi semua bala nembiak nemu nemu utai nyadi dia mayu macam utai kedai nyadi dia cukup renuk kati leban ya utinya nadai nyadi bak menua kita tak bisik nyadi bak menua
0: sepiak
1: nyin. Hanya di nanti ya udah nyadi dikena kita bak YouTube nanti semua mayuh orang rindu ke ya tentu ke ya tau nyadi ke siti ada cara kita boleh penatap misi
0: hanya
1: di makanya aku jalai penemu tidak kenang tua hati nyelai-nyelai itu tadi bisik kawal dengan penghidup kita kemayar itu.
0: Namanya pengajar main bunyi kenuan berpanggai bahawa pengelanti sikuk-sikuk kita ke kemayar itu memang kita yang tadi berguna ke penemu ke agak besarang bahawa leman budaya iban jadi ke produk ke tahu dijual kena kita yang tadi ngulih ke penatai pemisik nyelai dia itu saya sepik aku nyerah ke peluang untuk agak nuan nuan jurai ke kenang tua malam itu.
1: Terima kasih RJ bala peningga semua dalam program leman budaya iban ke sekali tu aku dekat mai bala peningga berarti ke utai kenyadi di menua sebayan. Jadi menua sebayan tu uliah berarti ke kita dengan dua cara. Kesatu nya dengan cara kita berarti ke lekas sabak lalu kedua nya ngena cara berarti ke utai kenyadi di ngena bak ke disebut dalam leka tema jaluang. Jadi lebih maya disebut ke leka Sabah, lebih sebut ke leka tema jaluang. Bila nak tua kemayar itu, nadain, nak sikit, sikit nak, eh, nama otinya. Leban otinya, semina orang tua aja ke, kalak ninga, lalu nemu, lalu merti ke otinya. Jadi nanti kita berarti ke hari leka Sabah, tadi, dia kita berarti ke menua sembahyan tu tadi hari menua kita itu lalu nenggelam masuk tamak pintu tanah lalu berjalan dengan neresak menua sembahyan din atau letang nanti kita nengah tema jaluang nyelai ke utai kenyadi laban tema jaluang tu disebut disadar dikangau ke lebuh maya orang tadi memang jaluang maya gawain tu. Jadi maya gawain tu sebayan begau lalu dekat ngusung kapan belayan ke dia di menua di tu dia leban maya orang agak gawain tu tadi orang agak sukup agak namanya rukan agak lumbung ke agak rumah ke sebayan lah. Jadi balas sebayan tu tadi kaget mati dekat medak pemanah rumah tu agak bala kapan belayan ya laban kena kok cerita dalam urat tuai semangat kita nyelai lebih maya ya dia pulai ke sebayan kian sa lebih ke bala kapan kita iban ke bisa nggak namanya ngintu gayan tu sebedau di intu gayan tu bala semangat kita yang tadi dia balangkau sebarang tak sepengasih bala kabarnya ke nulung ya di sebayan dia nganti kapan bayan dia ngagak ke rumah mana dia dindur ya dia nyau tak nyalai jadi dalam nyau tak nyadi bahas tentang tema jalung lalu bak lekas sahabat tu tadi lekas sahabat tu nyerita ke pasal pemindah semangat di hari menua kita yang agak menua sebayan di lebuh kita parai pindah semangat kita jadi dalam pengarap lama Iban nya tadi dalam pengarap lama kita yang tadi semangat kita itu tadi lebuh kita hidup ya goleng kita dan lebuh kita parai ya pindah ke sebayan lalu diambil bala kaban belayan ke udang adai dulu ke hari kita jadi lebuh maya bercerita tu lagi aku tu bercerita aku tak kenyadi bakal ke dekenang dalam leka sabak ke nge ini yang ini kita suri anak liga jadi suri anak liga tu asal ya subok kelia datai dari menua penum menua paku bagi betuang jadi leka sabak tu kelia degumpul niang benedek sandin dalam tahun 1955 lalu dicelak Bonio Literature dalam tahun 1963 lama tu dah ngumpul tu lalu udahnya baru leh dicelak jadi bo jadi dalam budaya Iban maya orang ke nyabak tu tadi ianya mbak malam orang yang ngai antu maya malam orang yang ngai antu lah pak erti malam ngai antu tu ke penudinya pegilak namanya orang kenadain tadi dan juga pendam jadi malam tau ke kumbar malam nyengai antu babala mayuh mayanya mayanya orang ke ngamik orang ke landia nyabak ngamik ke ngenang cerita pasal kapan belayan semangat kapan belayan ngamik semangat orang ke nadai dalam kenang sabak ngek suri tu keliak ianya orang ke nadai kita ambil semangat kena dayanya orang ke udah mati tuai lah bayar udah mati gayu lah dah ambil bala ucu bala anak ya kayak orang ke dulu agak nada ya ria dalam ceritanya artinya orang kayaknya di nama kita ambil orang pindah gini nya orang ke udah tuai umur mamanya semangat ya jadi kita ke pengarap Iban sekuma kita lagi hidup semangatnya tadi sudah kesebuat bergoleng kita lalu jadi lebih yang bergoleng kita kadang-kadang lebih kita tinduk semangat kita nemu sesegau berjalan berjalan itu dah rindu berjalan kadang lebih semangat orang bukai ke maya ngasuh buburu ngau orang inti ngau orang muah jadi lebih maya kita ke bisik ngau orang buah ngau orang berikan ngau orang ngasu boleh jelu dia kita pagi lalu ngumai dalam bubi bibi gagal tang lentik kita semangat kita lebih maya sesegau malam maya ke hari maya kita tidur atau tadi ya nyemrai air besai nengah anau nyemrai sungai dia kita lalu ngumai dalam bubi mimpi rawan jadi nyaga ya tek nyadi buat semangat jadi semangat jalai semangat keluar masuk ngagai tubuh kita ditih ke penemu manang ianya nengah bubu naji kita nengah bubu naji nya lah kebuah lebuh maya manang udah belian ya nama kesemangat nengah bubu naji kita jadi maya maga pantang penti pemali berkawal ngebubu naji nak tahu di tempat kuyaku labannya jalai pintu semangat masuk ngagai keluar masuk hari
0: tubuh kita
1: ngagai hari tubuh kita tak lebih maya kita mati semangat segi pansut hari tubuh kita lebih tubuh kita repuk ya semangat kaya hidup hanya di nyagai oteknya di dalam semangat kita dah nya lebih kita mati semangat kita tadi lebih ya pindah ke menua sebayan Ya, dah ambil bala kaban belayan kita ke dulu hari mati semangat tidak ke dulu mati hari kita.
0: Ya.
1: Jadi lebih maya tadi lebih baik bala ke ngamik ya. Jadi bala supaya nitih ke lekas sahabat tu. Lebih maya semangat kita ke pindah kian. Bisa tuai ke bala tidak ya? Ya tidak bertuai ke sikuk bertuai ke nama Niram Raja Sebayan. Bisa ngau bugai ngau sedaluang bisa nitih gaya menua lah ngau nitih ke orang ke tukang sabak tang bak sabak tu sida ya ngena nama Niram Raja Sebayan ke ngulu ke orang amis semangat jadi lemah maya debai orang mindah hanya tadi lemau tu dah semangat kita lemau ninggal ke menua lemau keninggal ke kaban belayan sino eninggal ke kaban belayan tang lebo maya dumuk bala kaban belayan ke udah nada itu tadi non nga jadi lemau leban tu ke menua menua non age no yeah. Nada endo dia age nyame leban urang kendore dia udah nada ade
0: iya
1: nada endo dia age ngadang apa non ngau kami pindah ke menua kita di sebayan di pia ko antus bayan jadi maya macam utai ke nitih ke lekas sahabat tu utai ke lemau dia dah deransai ya dalam ngenak lekas sahabat meh ambil ke banding tu dah ke ngelengak yang agak telengak tap dek telengak tap ku ya badah emak medik agak aku ya siang buka malam aku tutup bekas lingap bubuk peninggang tangkati ku dia bangat nak tetan ke aku ke sulai mantai dan jalan pihak aku tu dah tuai. Jempayan mengai ditinggal ke ando penduduk benar bilik besai baka baka tasiak baka berkumpai benai de nangat awang sebut tidak para mengai bakar ba anyo bata kapar batang tempuan mengai tinggal ke baka tan baka namanya tempuan nyapan bah baka kelalin nangga muku kijang ku jakut tebai bilik bilik pintu mega nak ngai dia tinggal ke harga gak badah-badah berdaru pintu tapang ku dokir ngai ninggalnya lembau tiang rumah ruai pugu tanyu raga tanyu menyoma tu tete lembau me dia tinggal ke
0: ya
1: tang sebayan ke ngamai ya madah ke ya
0: ngainya di nak
1: ngainya di nak pindah gak lah menuan ada lagi udah dan nada yang lagi no dia di menua tu ya aku sebayan ke ngamai ya jadi tajak apa nah bekanya lebih sebayan yang udah ngumbuak ya ngumbuak mereka tu dah tuai berjalai bala sebayan ke ngamai yang tadi yang bertuai ke menyikat ku tadi Raja Niram ngau sedalung
0: oh nyak tu ikut orang ke tuai
1: tuai tuai lah artinya ngau bahasa meh orang ngamik ya tadi ke sesengapa nak tak kediri nak tu dah semangat kita nemu jalan kediri ke sebayan kian
0: iya yeah, jadi tu teh
1: ke persepsi ni teh ke bendian mulai iya
0: yeah, jadi tu teh di lansak ba namanya sahabat berbuah tu nak pengajar jadi cerita, jalan cerita ya ne jadi ya berkini ke jalan cerita ke ujung kaget ne lawan tu tau tu ne
1: lawan berkah
0: lawan berkah au
1: au serta semangat orang Kanadanya tadi sudah setuju dekat pindah ke menua sebayan kian. Sidak lalu nurun meh sidak hari rumah yang tadi rumah orang ke Noriak bangkai tu dah ke matinya tadi di sengai bala kawan belayan ya. Bala sidak siruk amat gak bala sebayan di siruk ngibun ya ndak siruk rutin lap amat sidak ngibun ya. Semua barang demak bala sebayan tu dah tuai berjalan kenai-kenai puang aja. Aman mekan itih pihak ku jago.
0: Ya.
1: Lemau mah kaki itu dah nyingkang ninggal ke
0: rumah.
1: Menuk rumah. Lama dah dari ya hidup ku diri. Lemau ninggal ke bala kapan belayan. Bala anak, bala ucuk tu dah. Jadi barang tu jalan sida ya. Kadang-kadang sida berdarat. Kadang-kadang sida merau. Jadi utai ke depan sak sida manyuh macam. Jadi nitih ke cerita dalam sabak. Ini kita suri itu keliak. Bak mak nersa lebih sida nersa menua kita ke hidup sebedau sida ya tertemu ke pintu sana bisa 33 bengkah menua ando sida pansa tau ke orang kampung menuanya ando sida ya bertanya lalu udahnya baru sida datai ba pintu tanah. Nah datai lebih datai sida ba pintu tanah yang tadi dia sida ya lalu bertemu ngau orang tua siku kenyaga pintu tanah yang nya busu belut kenyaga pintu tanah.
0: Oh.
1: Jadi lebih datai ba apa pintu tanah yang tadi balas bayan tepagang. Nanti nemu jalan mansa leban mayanya pintu tanah segit tutup. Mendak pokoknya orang bujang orang balas tidak keberat bujang berani tadi lalu berbaik berjuji ngerandang pintu tanah ngentung pintu tanahnya laban tik pintu tanahnya buka tidak tentu nadai jalai pulai kesebayan kin jadinya kepuas tidak nguji hanya baru pintu tanahnya terbuka jadi udah pintu tanahnya terbuka nyak baru tidak ya terus ke jalai diri ngagem no sebayan
0: iya
1: yeah. Nya di hari pintu tanahnya ngagai menua sebayan ti alai rumah panjai tindo semangatnya dekat ngenduh ke diri nganti orang tiga orang tu ke ya merti nalgak rumah ke ya bisa 27 pengkah menua depan zak sidak ya
0: oh mayuah ne
1: semangat ke baru baru mansak menuanya tadi sikit nak lejuk meh nanya bertanya nama menua nama orang kempu menuanya nyadi balas bayan ke ngambil yang tadi ngau sirup muka madah ketudah tuai nama menua orang kempu menuanya disebut tidak ditih ke dalam leka
0: Sabah
1: dan jadi bala pendengar semua jangka aku tidak ikat nemu nama menua di depan sak tidak deh menua ke terubah ya depan serta mesti tidak terjun dari kaki tangga bala sebayan tu tadi lalu terus berjalan sedak sebuat berjalan sedak ya main semangatnya lalu ngulu ketudahnya berjalan teh ke dulu nak depan sak sedak ianya temawai rumah lama sedak meh nyak teh dulu daripada air ya, semak rumah panjai kendora ya ke nadainya dah jadi bak dornya macam-macam meh teh ke ada pada sedak ya dia leban bak temawai buat bak temawai tentu kita mendak pada buah macam-macam utai bat mawainya lalu beka mereka mandia mengedip punggang madang lalang munyi benang bergendang munyi manang bergendang pasangkut paut seberai ngau pucuk tekam tanduk kebesaruk seribu pampang seribu jadi tuk menua sedak ke orang ke menua bumbu menua tu kumbaya orang panas bisa menang bunga menalang kampung perinci yang panas kuning madang putih yang belimbang ucuang jadi tu jadi orang tu menua tadi menua ke bisik dia uba temawai tu inya kuang kapuang bunzu kuang kapuang ke bisik buat temawai laban dia ngemata kapun rian terung kebegin turung lebat berketalang kaya dia nyadinya gaya tek nyadi nanti disebut dalam leka ranggut leka Sabah ya meh cerita ya udahnya sidak ya terus ke pejalan diri lalu datai buat menua jerami tau tau setiap kemari nadai lama nadai itu nanti ke pengelandia orang ke nyabak agak kadang-kadang lebih masak jerami orang ke semangat orang kematian tadi megak lalu nusi ngagai bala ke semangat ke ini sida itu jerami kami tahu sedikit kemari boleh pada kami itu itu kami ke ketat uliah boleh pada cukup kena kami beli tajau kena kami beli guang beli tawak pihak ya, kaya yang pupen nusi ngagai sida ya. Lalu kadang-kadang orang ke landai agai ngeranggutnya madah ke orang ke mansa lebih maya mansa yang tadi bala sebayan medak siapa ke nebang tunggul nebangan tinggi mai tunan badah mai pan abi pantap nya ya perlu nusi mah siapa orang ke nebangnya lalu mai sidak mansanya macam-macam mutai ke dekena dalam leka Sabah udah ya sidak ya bejalai baru sidak yang tadi lalu lemus bak menua burung ketupung buban bak menua ketupung buban tadi nya ka maya kita mesti nanam padi rutan do kita dekena kita lah burung ketupuan yang tadi kena ke teknikam nama ubat kejadian kena bersimpan mali puang jadi ketupuan uban tadi merik kita ubat kejadian kena kita bersimpan mali puang berempat ikan pasak kita ni ya.
0: Mm-mm.
1: Udahnya kita mansak kelebuhannya bak menua kelima mansak bunsu
0: burung ragai.
1: Siapa burung ragai mm-hmm. kita dia busu tunggu dulu. Menua keempat menua busu tunggu. Udahnya mansak busu braga yang enggak ko mana gitu ngerintai ke menua tiada pansa. Udahnya lagi tik bala peninga kak peninga ke penderang bahasa semengkah menuanya lagi kita boleh kia baru ke
0: mm-hmm.
1: Udahnya bak menua keenam apa kalan keenam sidak mansak menua burung bulu buku wong bukubu bana bulu burung tepung dua kali saya masak menua burung tepung ku nak mula sekali ketuk penyilap lebuh maya ke urat tengah rikut tau ke nak lah leban selalu ya sekali aja orang masak tentu dua kali nak nemu kebuah akhirnya udahnya sidak ya berjalan baru masak menua apo tapang ditau sudah mansak menua arbia tapang jadi bak danya udah sudah mansak menua arbia tapang sudah mansak menua bunsu buau ini bunsu antau lah bala sebayan tu tadi deh dalam kenang ditau bunsu buau tu disebut ya nduk seru kaul kangau iya keropak arau timau jadi itu kumang kejakan maliak ninyau nyak bunsu buau kebekangau kerarorang nyak bunsu buau udinya sidak ya mansak bunsu buau bunsu ketampi udinya mansak langkau buburung udinya udah sidak mansak langkau buburung sidak ya mansak menua hindu antau udah mansak menua intan tu sidak ya mansak menua pernah mana mati lulus udah mansak menua pernah mana mati lulus sidak mansak simpan jalai menua ana marah laban tu agi bab menua kita hidup tu nyak kebuah ya utai ke depan sak tadi utai hidup lah agi utai hidup lah semina pendamnya pun tap nur kita lepas pendam ana met ni teh kebudayaan ban nak sebut nak berkongsi dengan pendam dengan orang tua ya kebih lagi berkata orang kayak mati lulus jadi mati lulus arti mati ya budak tumbuh ngelik lalu tudahnya tadi nada ada banyak kurang jadi tentu mah mayuh penangguh mah dia saya ketudah sekumbang hidup berdiri lepas nada besi nada lunga ada kena kerja pengawal udahnya sidak mansak simpan jalai anda marah udah mansak udahnya mansak simpan jalai sangatlah burung udahnya mansak simpan jalai mana nyara mansak simpan jalai menua nuju batang mana sidak ya udahnya dah mansak menua burung tekumbai bunsu dunun udahnya udahnya sidak ya mansak menua bunsu semalau mukau udahnya sidak ya mansak menua burung tiup api lagi kita dengar sekedar ya kena ke jalan lekas abad lebih maya nyebut kita tahu dah udahnya sidak ya mansak menua bunsu bubut jadi nak kat kejam kita tahu kini ya kita kena dikut kat nyo awas tu kedah
0: jadi iba Facebook tu atau mayuh bala peninga ke nyapa tu petang bedau bisik bertanya ke perkara ke berkaul ngau tai ke terang tu malam tu pengajar nyalai kita ke ba Facebook nyemak kita antara bisik tai ke dekat ditanya kita lebih lagi senentang utai ke dekenang kita malam tu nada salah muka ngena tai ke tanya kita ba Facebook pukulai ngau kami tu malam tu dah pengajar
1: okey kan nanya ke kini jalan dalam lekas abad orang nyebut tai ba menua tahu lagi bisa contoh lah Padanya lak ketuan teruskan laban mayuh benar tu lebih 60 etik menua ke depan sah. Yes. Dan mansak dua buzu dundun musuh semalau mansak menua buruan tiup api mansak menua bunsu bubut hanya di bunsu bubut tu anto tengi buan nanau titirawan jadi kan ya bisik dah bala kengagak lagu bisik mansak menua bunsu rubut bubut mansa anda titi rawan orang kelandia yang agak lagi yeah. Jadi baka dia kena dalam laka-laka bukannya menjalai penemu di depan suatu ketua di tau entah yeah. Dia tau bisa kau lengkap penghidup mayar itu dah udahnya yang mansa menua buruh raya lagi kita menda udahnya maya mansa menua bunsu antu dikumbai serganti udahnya baru mansa menua raja sepandai mansa menua burung kuat kebat mansak burung bunsur maung menua bunsur maung nyawa semak lagi ngagai pintu tanah tu mansak menua sibaiba mansak menua bunsur langau mansak menua raja jikedung mansak menua mengalai mansak menua pun mawang ruruh mansak menua bunsur belut jadi tu bunsur belut tu antau tinggi pun pintu tanah
0: oh.
1: Lagi kita kenang nama otak nyandi pak bak sekedar hari nama otak nyadi nama otak berkenia otak nyadi bak titirawan berkenia otak nyadi oh. Bak bucu belut berkenia otak nyadi bak bak menua pintu tanah lagi ya kita terus ke otak nyadi nanti hari rampak perkara tu aku nerang ke dulu eh nyebut aja oh. Rampak dulu
0: oh.
1: Oh, siti-siti udah sidak ya datang bawa pintu tanah macam-macam tak kena di pedih ke sedak kak nama ke dia mengagai pintu tanahnya tak lebuh maya sidak udah ngelebus pintu tanah dia lalu bertemu ngurut tuai seku di menos bayan tau
0: oh. Tau
1: nitih kerundi yang pikir orang ke nyabak deh raja selendir dia dulu nur sidak ya bertemu nur sidak bertemu
0: oh.
1: Udahnya sidak mansak menua zeng jarah sejarah kita lagi kita berkenan kita sejarah agak ya, selalu nolong orang ke nyabuan deh.
0: Mm-hmm.
1: Udahnya dia tahu kita nyemnoa utai mati maka tu lagi manu mat Allah mati ialah sabuang.
0: Oh.
1: Bisa punya bisa menua manu.
0: Oh, jadi
1: aneh. Dia sabuang kita ya.
0: Mm-hmm.
1: Udahnya kita lemansak menua orang mati tersahat. Udahnya kita mansak menua orang mati beranak. Mansak menua orang mati labuh. Ada bucuk kayu mansak menua orang temati lemas
0: aho.
1: Mansak menua pengkalan perahu orang di bat batang mana edin kalau berengkah ritau bala sebayan tu tadi kalau Dubai antus sebayan merau sudah ya lebanyan ngilik batang mana ngilik batang mana sudah ya lalu lebuh ke merau tadi macam-macam ke menua ke depan sak bala antus bayan tu tadi ya mansak menua rak menua rawung mansak menua labi mansak menua pama, mansak menua kura, mansak menua ikan banta, mansak menua ikan semah, mansak menua ikan kepiat, mansak menua bunsu kenali, mansak menua bunsu baya, mansak menua bunsu baya, mansak nanga sungai nyaru undang, mansak rumah tuai sebayan sekok ke bernama sedai tuai sebayan udinya mansak menua batu kudi mansak menua udinya datai berpengkalan batang manai sedak ya din lebo datai berpengkalan batang manai agi ke sedak ya berjalai leban agi berdarat sedak ya berdau sebenarnya lebo maya tajak ya nuju ke agi rumah sedak kendur ya dia tanya agi bisa mansak menua orang
0: oh.
1: Leban bisa menua orang ke depan saatnya dia tidak ada kali yang ada
0: bersepian
1: ya tidak ya menua ke depan saat sedak ya nya mula-mula sedak hari pengkalan batang manai dah sangkai ke perahu sedap darat baru lalu sedak ya mansak menua anduk cerengga darah cerengga udah ya mansak menua indai bilai udahnya mansak menua kersi papa udahnya sedai mansak pun ranyai jadi bak pun ranyai macam-macam ke pengawak sedai datang bak pun ranyai leban pun ranyai tu ke utai tumbuh dia udah sebayan dia nanti cukup nyelai
0: oh.
1: Leban dia berbuah ke macam-macam pengaruh andu pala pengaya pengeraja duit ringgit ke buan datai din ada belas bayan lo mai semangat dia tadi nyelai ranyai dulu
0: au
1: nyelai buah ngambil buah ranyai nya ya tadi baik sida ya udahnya baru sida ya datai ba rumah panjai orang ke kaban belayan ke dua semangat dia patut dengan doh dulu lah
0: au
1: laban urus bayan dia tajak kaban belayan yang ngambil hari menua to nak ya mai lo terus sebilia
0: au
1: dasar radio pelangkau di luar dia tu dah
0: au
1: nyalai dalam baik ke urus bayan itu dia tak berdiannya api dengan mereka
0: ya hanya

0: Kuampit ke dengar cerita tu di pengajar hari orang ketuai sebab hari ni akik sebab kalau bercerita ke pasal api tu di sebayan ha. Hanyalah nak tahu tak menyukun wan tadi dia dibayar ke kita tinjin lah banyak ke kena ya nyilih api dengan orang di sebayan orang nyengai gemeri inti utinya nadai pihak kau ni tu bisa tanya hari peningat
1: tu mau berdagang orang sebayan jual beli
0: ya nemu
1: kena beli macis ke kini
0: nak nemu kena nak ni tu bisa tanya hari James Nguyen peningat tu agak bisa bergulai dengan tu abang Facebook malam tu pengajar jadi kau ya aku suah mat nanya dirimpu kau ya nanti buruk bubut nada yang ngetu-ngetu memunyi tu mu pagi kau ya selalu ya amat bisa bala kaban lesi kau ya bakal ke bisa sangkut paut ngau pemati bisa sahabat buruk bubut tu kau ngau pemati kini pengajar kau ya
1: Leban aku tu ngenang berpelasar ke lekas abad tu lah. Tak dalam budaya Iban, ukes mina ungal tu jam senuai tu. Ukes mina bak menua ayam eh semuanya. Kira ke aku lebih rata-rata ke bala Iban ketemu aku bala sida ini tidak ke. Nama bubuat dan nak tengah-tengah-tengah-tengah bumbunyi, sida ilalu berundiang kadang nabi si orang ke
0: Nadai.
1: Tau ke senana pun sida kita ini ingat berita orang berpadah ke
0: bisi orang Nadai.
1: Orang bisik Nadai.
0: Mm-hmm.
1: Jadi perkara tu leban dah perkara berkawal dengan budaya. Lalu aku Nadai kalau terbaca, Nadai kalau tertemu ke orang ke mansip perkara tu hari segi penemusan. Pasal perangai burung bubuat. Kati ke berkawal ngau
0: amat namanya kita berarti ke ngau
1: pikir mensia
0: kita berarti ke amai bunyi ke peninggal kita itu tadi pengajar dan nanti pagi hari kita berbunyi-bunyi bubut ya. Amat tak bisa ninggal kita orang nanti ukai kawan belayan kita apa bisa kita ninggal nama orang berpadah ke berkawal ngau pemati ya.
1: Benar lama kadang-kadang itu mau bisa kok kita hanyalah tujuh rebut bubutnya
0: bunyi
1: bisa orang mati ke jadi dalam lekas sabak tu Nadai dia kenal pasal bubutnya lepas dia sepengamak bubut tu tin itih ke dalam lekas sabak tu tu dah ke bunyinya tadi tut ngangau lah berjaku ngangau ke semangat kono ke jaku lebar-lebar maya semangatnya mansak menua bunsu bubuat jadi tu dah bubuat tu tadi nanya kini kita mai ya nama pengawal nama penanggul nama penusah kita nikik tu dah bubuat jadi nikik ditau bunsu bubuatnya tadi rasa tu dah hanya nikik rumah orang ke ada banyak mana bunsu bubuat tadi lah kena kot cerita nanti semangat kita ni kek bak rumah bunsu bubuat dia semangat kita nombor pulai baru okay. Hidup baru orang ke udah matinya tadi
0: bisa ke cerita berkenyak ni pengajar?
1: Ya bisa lepas ni main buat cerita kita berkenyak suah orang tuai berkenang ke kita bersenyak medak ya udah dia sengai pedak nemu kebut-kebut kaki nemu hidup baru hidup baru tadi audanya ya apa lo bercerita ketika jalan dengan tahu hidup ni
0: nah,
1: aku ni kayak berumah bunsu bubuat tapi ya kebenar orang ngai dikit rumah bunsu bubuat lembar rumah orang tuanya nak kemas
0: nak bersih
1: kamar nyalai lembar orang lain dikit dia tajak petunjuk bunsu bubuat ke munyi dan tadi naya kak hidup ke kita ngambil ke kita boleh pulih hidup baru jadi artinya kenang tunggal jam senua yang tadi ya rajin komen ba indah tadi tu jadi ba menua bunsu bubuat tu tadi lebuh sidak ya udah ngejang ke menua buruan tiap api lalu berjalai bala sebayang tu tadi mangai di batang kabang di batang kabang ketumbang puput keribut titi kawi lentur berpenyut simbang

0: kan, titik kawi bentur bunyut asimang pejuang lalau diengkau rapas samut bekep lebes berai ngopatiang aur gangiang munyik suliang tajak bekedengut nyadi itu menua munyi melanau indu lawat ku ya mucau ka bak sukut bungai menuang nyadi itu menua nduk darah mereka kebijaluka landik bejelabut depankan darah kangam nguan penggalan jalai penyambut. Jadi kedua balik nama ya, dikumaya kupak mau muda depeda ngirau kati, takang bindang ngilnga keberuak badi adi. Tangkai jawak jamai parai amai mati laki, jadi akak tengah ya raja mangah keberumah nampun tisi. Akak tuai ya raja mangai kebetamai takang kemali. Ketiga balik nama ya, nun talun rodian temaga kopak jelai berita. Jadi bunsu bubut darah ya tu bunsu bubut darang mata kenanga jelai pemidang. Jadi nanya tu dah tuai nanya balas sedak kedawa nanya balas sedak sedak sedalu untuk tadi hari ni kita penatai kita kutu dah hari menua raya orang di bawah tetai bintang tiga hari rasa rasanya ya hujan jarang ngamik hujan melisa kami tu ke pulai hilang laya pulai ngagam nua kami di nanga mandai bidang pihak kebaras sidas buat oh aneh nuan ngaura ya ake kurangnya tadi anak ngaur sulai bidang laya ngagai anak ngaura pulai dek kian ko ku jakuk busu bubut tu baik aku dekat merindang nuan ngau pelulian tincin urai uji tunya nuan ruan tangga lulai aku kaya nyangka ukur semangat nuan nak ilap tau pulai boleh tangkap percap manang genai ukai nak ukai nyak sengapa nyak ga uleh laki amai ya menaul terbai nyapai di kedai pasar melintang jadi tau manang manang mana ke orang kebetua ke menawan atau erti ya. Jadi bubut tu tadi nagan sida ya nak ngasuh ya nagan nak ngau orang ke terus pulai ke sebayan mai ya nikik rumah dulu nanti ya udah nikik tadi jadi musuh bubut yang ngarap ke manang datai lalu belian ke ya udah nangkap semangat ya ngambil ya pulai jadi nadaya nusi ke buah bubut netut-tut tunggu pagi tadi ya sebenarnya yang ngenang pasal tujuh buru bubut pengawak buru bubut tadi kak nguji nyelamat ke semangat kita ke menitih ke sebayan pula ke menua sedak ya
1: nanti nunda ke cerita tu tentang macam yang pengajaran nanti kita ada anda titi rawan ke orang deh semua orang ke matinya tadi baik orang niti atau nya tadi nanti itu gelincir labu kira hidup baru ya aku cerita matan kita nak nemu ke pengamat ya mana
0: jadi pada titi rawan ke deh lengkap ke sedak hari menua hari menua tidur bubut diaun tadi ya nyomangai di tanah kenempuah bau bau raja minyak menyan kebesentang ngau batang tapang bindang sebab jadi siapa orang menua empu menua tu ngau pihak itu dah semangat ke mati tadi oh tu menua pakan duk darah tuyuk ngau pihak meko tu dah ke diri yang nyak balas tidak ni sida diram tuai sebayan dia tadi deh. Nya ketau bejaku bejeratan depangkang kumang tukang nyabak nyedan nya gebunsu bubut buban urang ke ngibun titi rawan ana nuan kakang kajo rawan ning uji singgang kenuan bulang kaki kanan lebuh nuang india papan ya lagi titi rawan lagi nuang bedak ya udah berkejengam berakit punggang artinya mula-mula takut semangat nitinya takut kelabuh tang busu buat kenyaganya orang bala kaban belayan ke ngambil yang tadi narawan ya titi aja lebih kaki ini dia ngindia jematan ya, jematan lalu jadi bekak keda rakit. Arti ya nyu nyamai di tengah menya. Nyau teh ke jam nua udahnya udah sih dah ya nyau ngejang ke menua titi rawan tu tadi nyari datai bawa menua buruh raya. Jadi buruh raya tu mereka berkawal mendang penghidup orang ke mati di naku nak mundi kaya teh ke kumbai buruh raya bisik orang yang kumbai yang buruhunan bisik orang kumbai yang berwi anak muku tang di teh ke leka sabak tu buruh raya tu dia udah munggu madang nyabu kampung rumput kerniung berseberai ngel tanjung buruk basung bejuang bujang dijuang bujang mansang huang berseberai ngel tintiang antiang tematung nanti labuh lena lena sabu, lebuh lena sabung lindung tajak kaum-kaum munyi sidak melanyi buja lempung masang perempuan bujang timpang berang berbunyi burung danya burung raya tu. Jadi itu menua Sudan bapanggau bapan baru dan tapang bertenung bunsu bujang burung saguang agung betangkung nyuntai jernang. Jadi orang ke nganyong panat atau pengawal burung raya itu tadi yang nganyong panat tepung ngagam menua orang ke pumpung be burung midang bunsu burung raya itu ke nganyong panat gula ngagam menua orang denanga berwak rumpang. Jadi nyalek nar aku tengah capun nak tentu bengak lancar lah sebut orang ke belagu kata lebih banyak orang kenyabak tak lancar lah aku mesti aku kebenar memazik pasal lekas sabak tu nulis lekas sabak tu
1: jadi
0: berlai ngau niang keliak niang di sini
1: tu bisi siku lagi peninggal kita ke bisi nanya tu pengajar deh Jasek lemah itu jadi ku ya kati lekas sabak berbuah ke orang ke parainya sama mansak menua ke sebaga nanti timbang orang ke gawaian tu maya sebayan ke datang ambil utai maya gawaian tu ku ya
0: ada tanya ya
1: sama hanya kini pengajar
0: nak bisi sama bisi nak lah nanti akan tak ya ke sama temu ku bah nanti keripiah bah bak timah jalur maka menua orang kayak mati macam cara mati tetapi sebaka mansak menua orang ke mati labu mansak orang ke mati telia mansak menua orang ke mati ngayau mansak menua orang ke mati beranak semua sebaka semina ya balas bayan ke dalam leka timah jalur balas bayan ke mansak tadi lebih maya sidak ya mansang ngakai menua kita kehidup leban sebayan ke begau lebih maya kita begawan tu sidak lebih begau lalu harinya tadi sidak ya lalu ngabang ngakai menua orang ke gawaian tu jadi ya ke tu diambil aku hari leka ngengal ku cikgu tang ya megak lemamang ti dan cukup depasa cukup landia cukup maya penemu yang cikgu lemambang igai anak melina melina jadi lebih maya kami dua yang adu ke ngagak buk batang tema jalung ya aku lu ngagak grafik ngagak maka map utai ke tengah bala sebayan tu tadi deh tiap itik utai dari kagak ke kami dua station ambil ke mana maka serta membalas bayan tu nurun pansut dari rumah orang ada sebayan dia ngamik dekat mansak ngabang sida ya terus mansak menua darah ramai ruda jadi darah ramai ruda tu balik ke sabak sore tu tadi ada kumai kumang sebayan kumang sebayan ya yang ke bisik kalian sebayan bisik kumang sebayan bisik semanai sebayan nitih ke budaya yang banyak lain nah udahnya mansak bujang langan-langan bak sabak bak bisik ke depan sak bujang langan-langan indah bilai bisik ke depan sak menua indah bilai sidak nurun dari rumah sebayan ni mansak menua indah bilai sebaka menua misai itu bergantung menyedingi suri itu tadi. Nada yang mansa menua misai dan yang mansa menua guram, mansa menua menanggepi, mansa menua namanya umai jerami toiste dia tak ada bisik mansa mansa jerami toiste ke sebaka tanam ke yang bapak ngebak lemamang dan utai ke depan saya tadi kurang lebih dekat kurang lebih sebaka baka pun mansa puranya atau leban tu hari sebayan ke menua kita cara ya utai ke depan saya tadi lalu terus hari menua sebayan din lalu nerasa menua sebayan anda bak tema jalur dia sida ya mansa menua bungkuang mansa menua orang ke atau ke sebaka bak menua bak leka sabak mansa menua orang mati punik lah tangka bayar menua orang ke mati lemas bisik sama depan sa sebaka menua orang ke mati ngayau berbunuh lah ada sama belabik mansa menua orang ke mati labuh ada pun kayu pun mansa sama sebaka jadi namanya kena merampak kena tua lebih jam tu kena terlalu minyak sekat tanang awak bala peninga
1: bisa tai ke
0: tapi ngelubah awak ke lubang main diri kupi pagi lah main-main diau kita berenau kita
1: iya nanti bisa tai ke kak ditanya ke kita nada salah ke nanya kami dua ini
0: kita baru
1: iya nasi kiamat tu pengajar mana anda kenang lagi pelabak aku berdaun tu ambil tu ni
0: Abda belaban oleh hati kita tika kita bila mendak tek jadi ngau penuh lagi ngau arti ngau tuju tema jalur enggak lebihnya lagi dia kena kemayar itu pun lagi mau bisa goyan tu lebih bisa orang tema jalur
1: ya nasi kiamat jadi kena ngujung ke awak tua ke malam tu penembuk jakuk Rino apa ngajar
0: penembuk jakuk aku bala peninggal semua jadi kita tadi udah ngeresak menua sebayan lalu sekedak kita jangka aku tu sati ada baik aku jauh sama berjalan tangan hirau anak tu sati leban pengawak kita ke berjalan itu tadi ngajai menua sepiak nyin nak ke diri leban kita bisik orang ti ngembar kita bagi yang menang lambung bisik mai semangat kita pulai ngajai tujuang rabuang bernama bagi yang menarcap mai semangat kita pulai ke menua ngambil kita celap angon menua lalu selamat gerai nyamai kaya raja mai kita lebu kita udah ninga ke kenang tau semangat kita pun pulai baru ngajai kita utai ke badas hari yang petara bisik pengurang minta ampun lah banyak berpun dari pengurang dirimpu perkara tu perkara baru marah mana tu terang
1: ya nyalai terima kasih pengajar laban nua udah ngelubak ke penemu berkawal dengan utai tu sebut kita hanya tadi utai ke baru atau pengajar ni lebih lagi dengan kepala nubiak kita ke penemu nama utai ke disebut kita berdunia sebayan dia nyalai atau guna benar pelabaku pulai ke penemu dengan semua kita baiknya tu wai biak kini ya ke udah nemu ya ke penemu nya tadi ambil ke nya nambah ke penemu semua kita nyalai terima kasih sekali lagi dengan pengajar kita bertemu baru bak awak ya ke bukai.

Tiada kompromi, warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri Sembilan, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Tiada kompromi terhadap warga asing termasuk etnik Rohingya yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara dan tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
1: Pelarian Rohingya dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandaraya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan dia ambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia masuk kawasan. Dia tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri mengingatkan agensi penguatkuasa agar melaksanakan operasi secara berhemah, khususnya dengan mengambil kira kebajikan wanita dan kanak-kanak. Terdahulu, ratusan pelarian Rohingya berhimpun di hadapan Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Kuala Lumpur selepas dilaporkan diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan manakala yang didapati melakukan kesalahan hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Kemudian dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar memaklumkan peruntukan lebih 5.3 juta ringgit akan disalurkan kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di negeri itu bagi menyokong peranan dan kebajikan jawatankuasa itu di peringkat akar umbi. Beliau menyeru pemimpin JPKK perlu melaksanakan amanah dengan penuh integriti serta memberikan penerangan yang jelas dan tepat kepada rakyat mengenai usaha dan pencapaian kerajaan. Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata proses pengundian awal akan bermula serentak pada pukul 8 pagi esok. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota dan anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan yang akan mengundi di 38 pusat pengundian. Jelas beliau, SPR telah membuat segala persiapan dan menyediakan kelengkapan mencukupi bagi memastikan proses pengundian awal berjalan lancar. Berita seterusnya, penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang disifatkan sebagai kejayaan diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dengan Raja Bahrain, Raja Hamad bin Isa Al-Khalifah. Menerusi hantaran di Facebook, Yang di-Pertuan Agong bertitah, kejayaan itu mencerminkan hubungan akrab yang terjalin dan kepercayaan tinggi antara kedua-dua raja sejak 2017. Kerjasama itu turut menyaksikan perlumbaan F1 kembali ke Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan 9 tahun lalu. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan akan mempertimbangkan pengenalan tiket lebih mampu milik bagi membolehkan lebih ramai rakyat menyaksikan perlembaan F1 dari 2 hingga 4 Oktober. Pertimbangan tiket madani F1 itu dibuat susulan permintaan orang ramai dengan mengambil kira kadar tiket antarabangsa yang menyaksikan harga terendah sekitar RM200.
1: Dan orang yang nak beli tiket pun dah ramai dah. Tiket mahal lah sebab cuma international. So orang pantas PMX ada tak tiket madani? Awal-awal dia kata kami kalau beli tiket paling murah RM200, bagilah tiket madani yang datang. InsyaAllah. Tapi jangan duduk depan, tak sikit. Bayar tiket madani dan duduk depan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian semasa program Ramah Mesra bersama pemimpin Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Negeri 9 di Port Dickson. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan menjadi antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan. Keputusan Bahrain memindahkan perlembaan itu ke Malaysia susulan kebimbangan terhadap situasi keselamatan di Asia Barat.
1: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dari televisi dia kata bayaran awal yang dia bayar 100 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu dia kata hapus, dia tak bayar-bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita, track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain anjur dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum, kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Jelas beliau, penganjuran perlumbaan itu dijangka merancakkan sektor pelancongan dan ekonomi negara apabila ribuan jurutera pasukan perlumbaan serta peminat F1 dari seluruh dunia hadir ke Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, peminat sukan permotoran sangat teruja selepas Malaysia dipilih untuk menjadi tuan rumah F1. Ikuti reaksi peminat Muhammad Mikhraj Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
2: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So the last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
3: So impak yang ada dekat F1 is one small thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tahu dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
2: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Ke perkembangan luar negara, susulan hujan lebat dan banjir di Vietnam awal bulan ini, Kementerian Pembinaan mengisytiharkan darurat bagi memudahkan kerja pembaikan di beberapa bahagian yang rosak pada dua lebuh raya nasional. Ia meliputi bahagian yang rosak di Lebuh Raya Kebangsaan 279 di wilayah Lau Chai dan Lai Chau serta Lebuh Raya Kebangsaan 32 di wilayah Lai Chau. Di Iran, kebakaran berlaku di sebuah bangunan berhampiran Hotel Estegal di utara Tehran menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi kawasan sekitar. Menurut seorang wartawan di lokasi, asap hitam dan putih kelihatan memenuhi ruang udara di sekitar bangunan hotel berkenaan. Semua pengunjung di dalam hotel telah dipindahkan. Punca kebakaran dan angka yang terlibat masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tiada kompromi warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri Sembilan, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Lesema Dani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ariwai FM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 27/7 dalam tahun 1993. Padang Merdeka di Kuching. Udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud mudah kena tukar nama Ari Padang Central. Padang tu ngembuan nilai sejarah ketinggi ketinggal kalanya di Palan alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah padangnya ngena belanja RM4 juta udah meri landscape baru ke jawah neret ati serta moden. Pemesai padangnya 2 kali lipat besar lagi Ari Kudah timungkur pemesai 4.89 hektar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu oleh halai kira 23,000 kurang bergelumur sertai tingujung kaya jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megah jalai berutanah tiba sambung ke padang oleh Dewan Tun Abdul Razak yang mudah ke peminah mensia mayuah tiba si datai ngegai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi kepada merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
7: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Ngau Tiun Mitiu Mabuang. Nicole lagu Cerita Tua Lekang Ngau Tiun Nicole. Dara Helena lagu Perahu Mien Lekang Ngau Tiun Monica Ellen.
10: Watrof lagu Terabai Lekang Ngau Tiun Frankie Man. Donnie Lang lagu Ndak Mudah Aku Lengkap Lekang Ngau Tiun Donnie Lang. Winnie Albert lagu Aku Ukai Lulung Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat.
7: Diana Shini lagu Singkang Leka Aldrich Kamijan Tiwen Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha lagu Simpa Endak Bertampung Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter lagu Di Rantai Pengingat Manis Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
10: Fazil lagu Lelengau Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika lagu Nadai Agi Pengrindu Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiwun, Dixon Boss.
7: Nicholas Frederick. Lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece. Lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter. Lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
10: Richard Lee. Lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB. Lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman. Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
7: Tanah Berenyang Band. Lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
10: Vinuel. Lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
7: Ramles Walter. Lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan. Lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
10: Steve Shigan. Lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat. Lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
9: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music

Wini Albert mengasih kewari semi finalis kita yang kebia pentas. Wui, semi final Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 diatur Badewan Serbaguna Selangau kena ke 1 hari bulan 8 tu ya. Berenggar bukul 5 lemai menyemegak kapal-kapal kita buka 24 bengkah lagu kena berebut ke slot untuk ya, pentas final kita ya. Okey, siapa bagi sidak ke bertuah kita sama ngemata ke pengawal kena diatur kena ke 1 hari bulan 8. Okey, tentu yang lagu keserupa ya Winnie Al beraku kai lulung ungkup ya pemberindang malam-malam tu 27 hari bulan 7 tahun 2026 malam hari 1. Terima kasih kita ke Hagi Ninga kami di Selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Ninga kami secara online RTM Klik My TV tau ke kena channel Astro 871 ya ke benung makai jam ke detu ya laun makai sambil-sambil berperindang kau kami. Terima kasih menyemanyuh ngarap ke terus ninga kami nyentuh ngagai pengujung program kita tengah malam tu lagi di Limbang 104.9 Lawas 101.1 di Kapit 94.3 Sibu 87.6 Ngau di Seri Aman 89.5. Nginjau lagu dari Linda Aku Ungkep Nuan udah nyemendingkan main asal kita Ungkep malam tu Sugi pukul 10 untuk kami nabur ke Berita Malam dari YFM Iban Kuching.

Ia orang kasakit nak dah kulit kandang bau.

bat gayu buban palok pemunga lalang midang ti unyi anyak ae tenyawat dekak magang magang bala sida asam purai samunti yang gerai

namin kaye. Eang o apanyampo o apugo ang atubaye.

4. Ayah dia sedak ia terbang di mutuan simuan dah daun. Nanya dua sak sugi ke batu buah babai nuruan nah.

tidak ya, nunda sabuet tali gemirang. Ayet barintai arintai balas tidak laja sama ngau asam purai ah.

Tidak yak tang nuang lama ngamai ya sidak ya nentang nak rangkah jelua tupai ya.

Ae telu gamo sugi ngutapo jari panyapae terlalu kedah tato yang penyelap batu ngajangae ngabuah agama lae ablang pedok tak lalu angkat abah gadae ya ketudah karampu jelu ang tupae tebagu ae jalan ket depan tamau ae madang pinang kejang sida yari ang nyok lalu ang mangai iya kedatangan matahari nyalau.

Sekarang po, jelua singa nyalik sabulan nyekuda danjan lesi singa nyaya iya kulit nyawa mencet kajeriet langguang ra bunga nyale tulang ya tinyawa salundang untang iya nadai benyang aloi. Aku sugi ya kita nguji panyidi dik da jari tunjuk dua nguji kepangaruah kita mengak manyuah salam perang bisa ai kita tandang kita tunggu bang mansang ro dayo keberokan man bulan penama nyalai tepegai sugi ngecungai tunjua ngadua tak purus untus ngat cal ada iya pedak ngasumak ngajeluk kerak keladanya.

Aye kejang arenyo nyudatai sidak ngaya kedatan juang nyuruang abis ada puntang bukit kedatai abis pelalunggang.

Nyo pandai ngati puak bala sida asa dinang kamu nyitu tuak lambuak ngawang na rajang.

bermain ni kejajam bisi jajam mualang gari akan dak angaman asar tangau ya ke basah tinggal bak rumah jarah kumpang sombang.

ากงกยองดิริงปวกงลกุมบอ

Con ở bang mình sang ngon anh đây à gai rằng có sakit đã ku liệt kandang có ri gai nhalek piu baju panyai yang ia ni pasti kai pandan bo kuang dia sedak nyisa kaki tunda udi ba tambah nga singkang sejak nengah kejar raya rinda kemanah bakal kepanada di gana mati tantang

ketiga tiki asa kali lalau punya kedai jengkau pegai ramadarmi.

Bala sida eka datai ek bagu ai nuntuang tumuah.

kabulang patangan tunyo dua jang sugiah niki ngagae gantungan papan na calong sida anak mansia.

Jom kita edit pukul 10 malam. Semalam dengar kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 1, hari itu 27, hari bulan 7, tahun 2026. Semenyang ngaraban pemain industri dilalau ngatur pengguna teknologi pemintar tiru AI secara bertanggungjawab. Tubuhan amat dikena nampak serta ngenegap ke pengarap bak perkara digital. Menteri Perengkah Guna Ngau Telecommunication Sarawak Datuk Seri Julahi Narawi madah atur beretika bangsanya berguna dikena nentu ke teknologi tu mai pemai holistik ngagai rakyat manyuh. Pengawak kena AI ngau endak dijaga tamri empas negatif ngagai pengelantang penghidup komuniti. Ianya metak madah ke nerenak perception positif ngau pengandal mensamanyuhnya dikunci ngagai pemujur agenda digitalization negeri tu. Datuk Seri Julahi mansut ke perkaranya bak pengawak ngelancar ke dasar dan peraturan telekomunikasi bersepadu CTPR Masterclass di Kuching. Urung 500 ikut pengagak polisi industri telekomunikasyen hari serata pilihan benua ASEAN ngulu awam 5 harinya. Dulu lagi ringgit bank jaku berjadi ke pengawannya Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak Datuk Seri Julahi Narawi madah negeri itu merambu dekat numbuh ke agensi angkasa Kedirimpu dikena ngiring pemansang sektor aero angkasa secara strategik. Kuyat nerang penumbuh agensinya disukung Kaunsel Penyanding Penemu Aero Angkasa Sarawak SAAC. Inisiatif tu ngembuan tuju ngambil ke Sarawak oleh mangsi peluang dalam komunikasi satelit berarti ke bumi ngau penderian ari jauh. Ia madah ke penau tu dekat ngenegap ke pengawal ngatur penusah ngenyit matau rampak menua perambu guna tanah ngau penegap rantaian komunikasi di serata Sarawak. Berindah akhirnya ia merangsang kerjasama ngau kaban strategik nyengkaum company teknologi ngau institution pemansi kena ngemansang ke cara mutar ke pemintar tiru AI serta ngerembai ke infrastruktur digital. Kualiti pemerusi angin ambien di Sarawak ngayan ke tren nambah babaca indeks pengamah angin API kenyawari 10 hari bulan 7 tu tadi. Nakak tengah hari tadi seminak serian ajak kandang endur ke rekod kebaca API dalam kategori endak berpengerai enyak 151. Nitiah kepedaran komiti pengeraja asal ngau rampak menua Sarawak NREB visit 11 kandang endur kebuka rekod tikas baca kategori jalan. Kandang menua tu enyak Kuching, Semarahan, Seri Aman, Seri Kai, Sibu Mukah, Bintulu, Samalaju, Lunduk, Tebedu, Ngau, Lubu Antu. Berbagainya 6 kandang menuainya Kapit Miri, ILP Miri, Limbang Lawas Ngau Barrio, ngerikut kebaca API dalam kategori manah NREB. Ngeriput ke bisi 16 tumpu angat ditemu di Sarawak antara 1 hari bulan 7 nyentuk ke kemari. Tajak pihak dalam tempoh 7 hari keudah dia semina siti ejak tumpu angat ditemu di negeri itu. Berbangganya NREB madah ke Sarawak di pelabak ke dekat Majak Ngasai ke penanggul sebun dalam kandang beberapa hari ti dekat datai. Gaya hari ke bangsanya di pelabak ke dekat nyadi intik pengawak bertunu ke bayu jisim Majak nambah bak luar garis antara menua Sarawak. Terberindai renggat monsun barat daya diberingkah kena 14 hari bulan 5 lalu disadang nyentuk ngagai pengujung bulan 9 tu. Dalam tempoh tu menua tu dekat Ngasai ke angin inti konsisten berpuput hari adab barat daya. Berindarinya NREB serau dah ngambil banyak macam atur nyengkawam bilik operation sebun asap tik diaktif ke berjalai ke pengamatau bak lapangan nginsil permit bertunu keudah dikeluar ke sebab tu serta ngetu ke pengawak
ngeluar ke permit bertunu tip baru. Notis tip nagang pama bertunu secara terbuka udah dikeluar ke ngagai semua pemaju projek lalu program penyedar bekaul ngau nagang bertunu terbuka di pejalai ke ngau kerjasama agensi bukai. Menyebabnya megang diberi jaku tangkan nyediah ke pama bertunu secara terbuka ti tahu ngamah ke angin. Seekor lelaki berumur 23 tahun ditangkap polis pengudah agresif nyerang apaya bersebengkah penusah kenyadi di Kampung Batu Kitang Jaya Kuching malam hari Minggu tu tadi. Nengah Siti Penerang, Kepala Polis Pelilih Padawan Pemangku Superintendent Barry William Madah, mangsa keberumur 64 tahunnya bakal pengudah kena tumbuk bak lengan kibak maya penusah nyadi. Pansiat tumu tertemu ke suspek mulai kediri ke rumah dalam gaya mabuk. Ringat pengudah di lara apaya irau ke pengelikun diri ketegal ulah suspek tindak ulih di tagang mangsa udahnya gagak report polis. Suspek dipelabak ke mabuk dadah maya ngerja penyalah tu. Ia ditan reman nyentuh hari 3 tu lalu kesnya benung di pansiat nitia ke Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Menyujung ke berita malam kita ungkep ya malam tu malam hari 1/27 hari bulan 7 tahun 2026. Berita malam di Tusun Ratna Saimin hari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngigak pemenang pengamat berkawa ngau sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai uliah daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok pedih mimiat atau pelabak ko
1: iya nang amat semua dokumai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisik nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama utai kebetul. Nama otik kesalah, lalu ya ti salah anda ngamik ya. Ya, tang perangai orang kena ngelalat Allah Ta'ala. Kagih ngamik ti kesalah dah. Ya, utai ti ngerusak. Dan ya, laban utai ti ngerusak nyat-nyat tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak bak kita ti ngelalat Tuhan, bak kita ti ngelalat Tuhan, kita ngamik ya ti oleh nyungkak niri negi ke penghidup kita. Ya, tu oleh mantuk kita ini ya. So, nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan dibimbing kita tik tua ya gig ya tik nemu Tuhan nami kesida enak teruna runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya mega orang boleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Jerana Jerita Lama Sarawak.
5: Saritu 27/7 dalam tahun 1993 Padang Merdeka di Kuching sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud memudahkan ditukar nama Ari Padang Central. Padang tu membuat nilai sejarah ketinggi ketinggal kalanya di Palan alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Peruji mengangkat ke pemanah padangnya mengenai belanja RM4 juta mudah meri landscape baru ke jauh nyeret hati serta moden. Pemesai padangnya dua kali lipat besar lagi Ari Kuda dimungkur pemesai 4.89 hektar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megak ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur berjalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu boleh halai kira 23,000 kurang bergelumut sertai tingujung kia jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megak jalai berutanah tiba sambung ke padang ngau Dewan Tun Abdul Razak ni mudah ke peminah Mansia Mayuah di bisi datai ngagai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi kepada merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
4: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
6: Ya, kita bertemu baru jam kedua pemerindang malam. Terima kasih kita kagini dengan kami di Selampur Menua kita. Okey, bakal selama hari satu pemerindang malam kita buat jam ketiga lagi. Kita berulang kau Ken Michael ungkap ya Retro 15. Hai, selamat malam ngagai kawan kita Tuan Budiat ya. Sebening ke program kita minta lagu masterpiece kena berindang apa imit ngau Daddy L ke Benung Gawa. Malam tu sembunyikan ke program kita. Terima kasih agar ke terang program didinga di Seri Aman Gabetung 89.5. Kita ke baru mansak kandang menua Serian ninga kami 106.9 ngau di Kota Semarahan Bandar Kuching 101.3 FM yang pun direba jam ke itu agar ke semampai berjimat ba jalai alun. Kita terus merindang hati diri ngau lagu ke di Sada Raban Masterpiece. Okey, lagu sidak ia menyuadi. Kedua lagi nginjau lagu Ika Saiful lagu ya Malam Agi Muda. Pukul 10.15 minit malam jam kita idiot tu neh.

0: Na pamaagi, dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Ya, sampal magang bala kita datang ngagai Dewan Serbaguna Selangau ya. Okey, 1/8 hari 6 sama berarti ke pentas semifinal Anugerah Carta Siapa Juara edisi ke-9. Okey, tang sebenarnya kita ngurang ngagai gai hari menua kita ungkap ya malam tu. Engkau temu pagi lagi di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia atau mengak di bedak kita bak portal sedaya met.gov.my. Malam tu engkau temu pagi lagi ya. Di pelabak ke bisi hujan, bak sekedandur di Kuching, Semarahan, Betung, Serikai, Mukah, Sibu, Kapit, Bintulung, Kamiri, Nadai, Hujan, di Serian, Seri Aman, Gau, di Limbang. Gaya tasik di menua kita bergelombang 1.5 nyentuk ke 2.5 meter peninggi angin berpupuk dari barat daya. Gau penglaju ya 30 nyentuk ke 40 kilometer sejam kesuah pengangat. Gau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Kita rancak nak lama dengar ke lagu dari semifinalis kita Wild Rock. Ngau lagu ya terabai. Ungkap balik kita ke gini dengan kami kena channel Astro 871. Terima kasih. Terus segulai sejalai. Ngau kami YFM Pemerintah Malam.

Iya, ya ke Benua Terbang, rakan dengan tu Ninga lagu ke di tebah ungkap ya malam tu pemerintah malam. Okey, nyapa dulu bagi kita buat fanpage. YFME Band Station pemerintah kita, terima kasih admin. Aku dah update pada penyampai radio ke Gawa ya. Okey. Nyapa dulu dengan kita Iba Binson MA, selamat bertugas dengan Wan Mami Abah juga Agnes Indai Robin MA, mana hari malam tu kekia ia minta lagu Ricky Anderson akai nyapa sebulan kena merindah diri tu enggak semua bala kepada tinduk meh malam tu ya ngarap ke berjimat pula lagi jangan lupa untuk bahagia kekia sigi amai Richard Unup MA sabtu gas di konti di Jalan Simpang Semunjan mana hari minta lagu Johnny Aman nanti sempat lagi au kekia Ellie Spencer Witi nyapa mega KTJ MA selamat bertugas minta sebarang lagu kena merindang bala kabarnya ianya Christina Casey Guan Ampoy Peter Tingkau Kujam Christopher Umpau Kujam semua bala biro wanita serudit B mari pergati ngagai semua bala kita kedah mujur ngadu ke pengawak merarau ngau yang berhormat kena ke hari 6 tu tadi ya terpergati ngagai semua bala kita Juni Ben mega habis nyapa kita ni selamat bertugas MA Catherine Robin benar mending ke program kita mega terima kasih ya manyuh-manyuh neh okey seroya kita ni ke agi berperindang mega malam tu kita ke baru nguyen ke radio ninga kami malam tu terima kasih menyemanyuh ngarap ke terus ninga kami nyentuk ke ngagai pengujung program kita okey Catherine Robin kasih nyapa benar-benar ke program kita terima kasih kita terus berperintang lagu ke Disada Abang Kaya lagu ya bisi undang selepak batu okey kedua lagi nginjau lagu Ricky L ngau lagu ya jual mahal pemerintah malam Y FM.

Okay. Yeah. Kapanda udah tu beri awak gai Ken Michael ngau program ya Retro 15 jam ketiga pemerindang malam kita malam hari satu ya balik kita ke gini kami di selam perunda kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih Hawaii. Okay, bersama lah balik kita ke baru dekat belalaknya malam tu ngarap ke belalak ngau hati kecukupi lantang. Okay, tindu jenak boleh mimpi ke mana ungkup ia malam tu ne. Okay, dua lagi lagu disediakan aku sepedau bergulang kau Ken Michael Retro 15 lagu ke dipinta peninggal kita tadi ya Ricky Anderson kau lagu ya nyabak sebulan aku lagi nginjau lagu Ranca Ari Ethnic Transmission ngelepas ke diri pagilah kita bertemu baru pemerindang malam kena malam hari 2/28 dari bulan 7 pagilah nah malam tu kita sama-sama nampung pengrindu ya ninga timang kerbak tawas 12 sampai pukul 6 pagi pagilah ya ia kena terima jam beritu Jumat bang Jalai Alun ia kebenung gawat megak selamat bertugas kau kita ngambil ke bertugas ngawati ke lantang meh malam tu ya terus merindang hati diri dengan kami ninting hari ninting jam YFM bakal selama pesan DJ mengagai semua peninggal di kesayang jangan lupa untuk bahagia.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita, merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami WiFan segulai sejalai.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Bedingam. Mulai aku Ken Michael. Malam tu Beding ke lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 ngakai 20 tahun dia ke udah lalu. Okey. Lagi tu ya Kapin Dindu. Malam tu terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru Mungkal mengenai lagu Pengindu Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisi 14 Siti Dagi lagu-lagu retro kita malam tu lagu Iban, lagu Melayu, Urap Putih, lagu Mandarin pun bisi, lagu Cantonese pun bisi malam tu. Ana Irawan untuk sehati, bulan kami nyentuh ke pengunjung retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu Ari Juli Remy, Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biarkan kita bisi lagu Ray Edward Pusah, apa yang nak setuju tang sebenarnya. Itu lagu Ari tahun 97 Suba Savage Garden To the Moon and Back Bak Retro 15.

Metro 15, Edward Pusah apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore nya tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 mesti klasik ni met lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru 4 itu ajak lagu ke baru dah didengar kita buat Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimit lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak misi utai ya kena manahnya di pengudah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wong Kakui babadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya soba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

Today we find love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, Gaw Spike Dalborn, Lebuh Mayanya Subak. Ya kita bilang Lebuh Mayanya Subak. Lalu The Day We Find Love to Siti Ari, lagu ke dipansut ke Sidaya bak tahun 97, Lebuh Mayanya. Lalu pihak juga lagu Rizwilin Razia Tuanya tadi kena merindang kita malam tu Bar Retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami Bar Retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari Sabtu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8. Kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang baru retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah pengerindu dua hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apa itu tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu. Sapan dan lala. Peter Gau Sijah pengerindu dua hati. Bak retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael Len Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Enggak, piang enggak. Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Kan bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenar kita meniang ke duitik lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila. Bak retro 15. Cinta.

Raban Music Express, Apai Blues, Barretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenar ya, nama lagu tu asal ya, ianya In Other Words. Dan lagu tu popular dibaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu ia diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenar ya, besi sejarah yang pu ukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak kaset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami dia sejarah berkawal dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu enggak unjam baga tinggal 2 itu lagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana tiba pengunjung Retro 15. Dua itik lagu kepeduli kita, Ariko Pratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penudi, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, buat YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam ke semua kita. Bertemu baru kita, batu sun nangkan ke Tuila. Selamat malam, bye-bye.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Mata ngai tinduk macam-macam.

0: Memang Kremat Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Memang Kremat Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita. Segulai sejalan.

0: Dalam agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datang masuk nadai pembayar ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Limpah Hari Radio, kita muka udah hingga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabua. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watroh, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Darah Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 idik lagu, sebina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Tumuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 ngelatih ke industri music Iban.

0: na pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Memang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuah. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arun Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten timannya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak duni. Pembersih menua kita, tangguang pengawak kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM.

Selamat pagi bala pendengar, selamat bertemu baru dalam program Sampai Pagi, tik dia keluar ke hari Gereja Seminar Adventist, bakal ke pagi itu. Jadi pagi itu kita bergulai dengan aku pasal Cantin Loy, lalu ayat kita diambil dari bab 1 Korin, bunyi itu. Dalam 1 Korin bagi 1 ayat 8, kami ingai ke kita anak nemu menjadi pasal penusah tik ditart ke kami di Asia, laban kami amat balat merinsak, datai ke kami nyau asai ke dekat mati, jadi bersampi kita. Allah Ta'ala apa di sorga, terima kasih ya. Ndur kami bisik peluang dani pagi itu Tuhan. Ndur kami megak dekat ninggal kejakut Tuhan udah tu lagi. Irik menaruh kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami sembiang. Amin. Bala peningah, ti kita meda ayat kita ada baca kumpai lama, nyak ngenang ke. Paul kenulis surat ngegi orang Kristian bak Korin. Ngamik sidak nemu penusah ngau pemerinsak. Sidak Paul sebuat maya sidak nginjil di menua Asia dulu menyak. Orang Kristian di Korin ulih ngasai ke penusah sidak rasul. Dia sidak bersampi ke sidak ya. Lalu ngau nakak ulih mantu ngawati tik mamamat. Lalu mantu bak nama ke diguna bela sidak rasul. Jadi pagi itu, aku dekat nampung pasal pengawak Nabi Elijah. Ngenang ke Elijah baru dah menang. Laban Allah Ta'ala bisik ngau ya di Bukit Karmel. Ia megak udah munuh 450 iku Nabi Baal ke balat amat nyakal ya. Menyiku dalam satu raja-raja bagi 1:40. Ia udah bersampi minta hujannya musim kemarau. Labuh memang musim kemarau. Tang hujan banget ngampuh ke menua Israel. Belanda nanda berkasut belumba ngo Ahab ke ngenak kereta kuda. Menyiku ayat dalam 45 ngo 46. Tang lebuh heningnya Jezebel ngemah ya. Elijah penyau takut lalu ngelari ke diri kena ngidup ke nyawa dalam satu raja bagi 19 ayat 3. Jadi dia matudah tuai itu tadi nyau bersampi lalu inah minta diri mati. Nama kebuah ia tahu cukup irau ke nyak balap ni. Jadi ibad itu kita bedak pengirau ia datai udah bekau ia menang. Jadi ia nyau ngasai ke diri empu pengirau ia nyau ngasuh ia cilu-ilu ke diri. Jadi itu meh maya Allah Ta'ala ngau nakak pementas ya ngatur pejalai pengawak dalam penghidup Elijah. Jadi Allah Ta'ala ngasuh Elijah belelak lalu meri ia makai. Lalu meri ke pemakai, meri ia dirup. Jadi Allah Ta'ala meri semua teka dipeguna ya. Ngenak semua kerja aja. Lalu ia kenyadi Allah Ta'ala kepenuh pengasih. Ngelala utai ke diguna kena belelak. Kena bermain ngau guna pengerai. Tuhan nang penuh pengibuh. Maya penghidup mensia kekiruh. Artinya kita berguna benar belelak. Lalu ngintu pengerai. Bak tubuh kita. Jadi bala peninga berdiak kita bedak. Allah Ta'ala megak berjaku ngau Elijah. Kan nulung ia mulai pengirau dalam penghidup. Dalam ayat ke-9 tadi. Jadi kelimpah hari kenganu Elijah. Allah Ta'ala nanya ya. Lalu nyak tik ngemun keranau seduaya. Antara Allah Ta'ala ngau Elijah. Jadi bala peninga. Amat pun kita benung kiruh ngerja macam pengawak kita. Allah Ta'ala megak nganti kita ingat kia, lalu beranau kia. Baka kita ke beranau ngopangan diri, lubuh kita bisik pengirau, silu-ilu ke diri lalu ngasai ke nak dikerinduk kurang. Tuhan nang keran dekat madah ngeki kita. Lengan dia tetap dekat merap kita. Ngau pengasih. Allah Ta'ala nak bermunyi, berjaku, nak kertiak maya malamnya, maya malam hari, nyak megak maya tumbuh pagi. Ukainya aja Allah Ta'ala megak meri Elijah. Siku kaban ke bernama Elijah dalam ayat ke-19 hingga 21. Allah Ta'ala ngirum ke Elijah jadi ke Bakiah ya. Ngambil ke bisik mela. Ngau ngintu teka di pengguna ya. Jadi bukannya megak dalam perjalanan penghidup kita. Kita megak berguna kurang ke merindang kita. Merangsang kita serta nyukung kita. Dalam penghidup Nabi Elijah. Ngau utai kenyadi buat penghidup ia tahu benar ngajar kita bela peninga. Pasar Allah Ta'ala ia ke tetap hati dekat nulung kita. Kena muai semua pengirau, kena ngalah ke semua pengirau. Ngenak jalai ke belelak, berandau nguya dalam sampi serta megak ngagak ya. Jadi pangan kebenar. Jadi, nyak lai maya kita nadai orang ngos biliak. Maya anak, maya menantu, engkau maya ucu, gawak tau ke ditinggal kurang kedik sayau. Kau dah nadai. Anak sesekali meh, nak ngiga orang ke ngau kita beranau, gawak, raun, makai, ngirup, mansai atau kenginti. Jadi, tu tau benar, ngelepa, ngelempung, tau kemuai pengirau bati kita. Tangai kelebih lagi.
maya kita Kediri, maya kita Siloilo, nada orang ngau kita Berandau, nada orang ngau kita Betungak, gigak malah talah. Lalu bersampingnya gigak. Baca jakuk ya, lalu gigak semaya ya keseruan dekat merindang kita. Lebuh kita kena penusah. Maya bisik pengirau, Tuhan nak kalah ngelebuh ke kita. Munyi ke dalam Matthew bagi 6:33, yang mana? Gigak dulu perintah lah talah. Ngau pengelurus ya, lalu semua tanya dekat the break ngagi kita. Awak ke berkat Allah Ta'ala, bisik datai buat genap bila kita sehari itu bersampi kita. Allah Ta'ala apai kami tadi serga. Terima kasih Tuhan ke pelajar dari penghidup Nabi Elijah. Terima kasih mega kesemayan Nuan, ke pengasih Nuan serta mega keberkat penghidup ke deberit Nuan gelamatu. Nyalai, kami bersampi minta Nuan anang jauh hari kami Tuhan, berandau meh ngau kami, maya bisik pengirau, maya kami kediri, maya kami bersesunyi, penuh ke penghidup kami dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil ke Tuhan selalu bisik jadi ke pemerindang penghidup kami leban dur Tuhan bak Tuhan kami mangai ke penghidup kami lalu bak Tuhan mega jadi kebakiah kami jadi kalah talah kami ke pemandu sempurna. Nyalai Tuhan kami nyerah semua pengirau, semua penuh hati, semua penghidup kami ke penuh ngomak ke berat tu ngagi cari Tuhan dalam nama Jesus. Amin.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tuh, gak bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan, bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap gak kita jimat anang kena pangan. Bawa anang berundang, nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai, campur ngawur sam. Lebas ke anak, kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Ngetak garana urara parugan manyodan, munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lakitai daya atarubak muai hutan, tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan, lepas ya udah badu lantang iga ikan.

Pintu Besi hari Giuseppe Dresa ya. Lagu dia kena ngepon ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tau. Sehari tau hari 2 ya. 28 hari bulan 7 2026. Selamat pagi kita ke mendiang ke YFM ke pagi tau. Ke lebih haki kita ke uliah mendiang ke YFM. Ngena frekuensi FM. Hari stesen RTM ke Semak ngau kita ke pagi tu peninggal ya. Lalu pihak muka ke ulih didingal kita hari RTM klik ngau muka channel Astro ke pagi tu ya. Okey, pagi hari 2 tu kita bergolai ngau aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Lebih haki kita ke nang udah tumu angkat dani. Kita akan nyedia ke diri nurun gawa atau ke nganjung pala nebiak ke bersekolah ke pagi tau ya. Harap ke nadai penanggul nur kita ke ngepun kari baru. Pihak muka ke deka ngatur semua pengawak kita ke sarito lagi ya. Sama ngarap ke semua pengawak ke deka diatur kita sarito mujur di pejalai. Okey, jadi bak tusun program kita hari 2 tu. Maka selama pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan beratau ke pesan ke pebatang ke diancung agai WhatsApp konti YFM. Ngamuka agai email YFM. Ngamuka 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Pukul 8 pagi tu lagi kita bergulai program 2 pagi Y. Dia kena ngericah ke pagi kita ke pagi tu ya. Hanya ke tusun atau ke rintai segmen penggerak pagi hari 2 ke sari tu ya. Okey, jadi berdau maka berkongsi ke berita-berita pokai. Berita-berita ke WC Ayan, bah surat berita. Kita ke pagi tu berperindang dulu ngau lagu-lagu ke disedia ke pagi tu ya. Lagu kedua hari Elta Bronstein, Kumang Sarawak.

0: Selekaj aku perangsang ke saritu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat dari kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dari penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang di serantau. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang naju kecari kibak kita, nemu tadi kerja cari kanan kita. Awak ketuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat dipalas ngau manah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelup tukut dengan orang. Engkau orang tidak medak pelawak tidak ada kerja kita. Lepas kita mantu, lepas kita nunggu orang. Tidak ada yang ngawak. Tidak ibu kita bergendang ke pelawak kita. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang di umpuan hati di sini, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak letak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lepas kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau. Kerja aja pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lepas nuan ngemuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah bernuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak berjalan kita. Kerja nak uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak yang dihakim kita siku-siku. Lalu ia undang hakim di lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tangkap jaku iban. Aku tidak boleh mengubah dunia itu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air ke telaganya. Pertinya, utai timit kerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil kerja air ke telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita akan tu, bendung, menyentuh, wow!

Hari Lucy M ya, tulang besi urat dawai. Harapkan ada penanggol meh kita ke dekat ngepon kari baru sarito. Lebih lagi kita ke dekat berjalan ke pengawak ya. Harapkan ada penanggol abah pengerai kita. Nanti ngasai ke diri nak tu gerai tadi tahu bertemu ngau dutur ke ya. Ngambil ke nemu nama utai ke nanggol tubuh kita. Lebih lagi pak kaya hari kita kena menuku sekejapnya panas, sekejapnya hujan. Kadang mereka tahu nanggul pengerai kita. Okey, jadi berarti ke dulu berita-berita ke BC Ayan pak surat berita kita. Berita ke BC Ayan tu berita ke berkawal ngau kaya hari ya. Kalai Direktur Opis Meteorologi Sarawak Hairul Najib Ibrahim kemari ya bising luar ke penerang ke berkawal ngau gayari ke angat bas kedak kanandor di Sarawak kenyau berapa hari itu kuda inya berpun hari siklon tropika Taufan Nul hari Tasik Cina Selatan jadi amadah ke gayari ke bekenya ngujung ke gayari ke angat lalu pihak mereka ngamah ke gaya angin ya. Jadi ya madah ke palan meteorologi ASEAN di Singapura mega bisi tertemu ke sekedar hotspot bak Kalimantan Barat. Jadi atau ngujung ke sekedar Kanandur dibagi menua Kuching Semarahan Sri Aman ngau Kapit. Bisi sebun mimit ya ketegal siklon tropika Taufan Nul dari Tasik Cina Selatan. Okeynya penerang kadi pansut ke Direktur Office Meteorologi ya Hairul Najib Ibrahim bahawa Siti ada berita ke bisik dikeluarkan. Okey, lalu bahawa berita bukai ke bisik dikeluarkan. Sebuah kapal berikan ke nadai lumur register ianya dari peranak menua luar ya bisik ditemu bahawa Tasik bah kandang Tasik Utara Sarawak kemari. Jadi Direktur Maritim Menua Sarawak Laksmana Pertama Maritim Muhammad Khairi Abdul Aziz madah ke sida udah ngetan ke kapalnya urung pukul 11.30 pagi urung 121 Batu Nautika Utara Tanjung Po. Okay, jadi pansiak ke Sili Aki mereka tertemu ke kapalnya ngerja penyalah baruh Akta Pengawal Berikan 1985 dengan mereka Akta Immigration 1959-63 jadi kapalnya ngau kru kapalnya mereka sudah dibaik ngagai jeti kompleks maritim Tun Abang Salahuddin Kuching sebedau diserah ke ngagai pemesai pemansia maritim Malaysia ngambil ke atur ke nangkan kenya oleh di pejalai ke. Okey, nyak mereka bak berita ke bisi dikeluar ke bak surat berita lalu pak berita buka itu 340 iti compound udah dikeluar ke ops bersepadu ngau muka ops motosikal ke di pejalai ke unit pemansi ngau penerit ada traffic BSPT Induk Pis Polis Bintulu bergulai ngau IPD Bintulu yang di kepala polis pilih Bintulu Superintendent Nixon Joswali madah ke operasi ke di pejalai ke pukul 11 malam 25 rebulan 7 tu tadi ba jalai jematan Tun Taib Mahmud tertemu ke Mayuh Bengkah penyalah ke di
pejalai ke orang ke berkena ke motosikal ya. Jadi sepemancai operasinya ke di pejalai ke 128 buah motosikal diperiksa. Kenyang kaum 145 ikut orang ya. Jadi sekedar penyalah ke ditemu maya operasinya bakal ngubah exhaust ngau meka cermin TC ngau meka lumur flat ke nak nitih ke atur ke udah ditetapkan. Okey, hanya ba siti operasi atau ke ops bersepadu ops motosikal ke dipejalai ke unit pemansik ngau penerit adat traffic BSPT Induk Pis Polis Pilih Bintulu ke diatur pa Jalai Jematan Tun Taib Mahmud kena malam 25 hari bulan 7 atau tadi. Okey, hanya mega ba siti ari berita ke bisi ayan ba surat berita kita ke pagi tu. Okey, mayu lagi berita ke bukai lagi berkongsi dengan bala peninggal kita. Lalu bakal selama berita pagi di YFM boleh dipendiang ke kita pukul 7.30 pagi tu lagi di YFM. Okay, lalu bakal selama muka peninggal ya. 7 pagi tu lagi berengkah macam pesan beran ngam muka pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita ya.

0: mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe puasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemak.

0: Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 Rongga Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. SSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, dengan itu, maca dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Lucy anak mendan. Madah ke anak ya, jingga anak Lucy ya. Jingga anak Lucy, tau ke dikangau racil, udah nadai. Lalu, niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh, malam tu lagi perumah sedampu. Inyok perumah lemada, skim bi meraduang. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya, bawa pendam lalang skim B. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bawa skim B, kuta baruan sungai pakan, sugai pakan, sanggau, stumau, nyala laduang julau, bawang asan, sibu, sebuluh ngomong ke kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Lucy ya, bak umur 017-409-3825. Hanya tadi pesan ke madah ke Lester Jingga anak Lucy ya, Lester Jingga anak Lucy udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh, malam tu lagi ba rumah sedempu inya ba rumah lemada skim pi meraduang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam lalang skim pi. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Agnes anak kemarau tau ke inai manda. Jadi pesan tu madah ke apa ya, kemarau anak iluak ya, kemarau anak iluak udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh, malam tu lagi pa rumah sidempu ianya pa rumah Anggit Batu 15 Jalai Selangor Muka. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak semanjai jalai Selangor Muka di Belengian, Bawan, Temesu, Bayan, Bungan Namit, Ngabungan Besai, Rasau, Bayan Tasik, di Bintulu, Miri, Sibu, Kuching, Brunei, Limbang, Lawas, ngau meka kaban belayan ke bukai kena ulih di sebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Ignas Kemarau bak umur 014-316-6095 atau kenuju Teresa Kemarau 011-200-4135. Nya tadi pesan madah ke kemarau anak iluak ya, kemarau anak iluak udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh, malam tu lagi pa rumah sedempu inya ba rumah Hanggit Batu 15 Jalan Selangor Muka. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu inya ari mendu anak Mili, madah ke apa ya, Mili anak Meriang tau ke apai jali udah nadai mega. Lalu niang mendu niang Mili anak Meriang tu dekat di Sengai Pala Mayuh, malam tu lagi ya, ba rumah sedempu ianya ba rumah Hasun Tembawai Kapu Awi ya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Kandau Lubuk Nibuang, rumah Michael Nangga Risau, rumah Julius Wong Nansang, rumah Majang Ukir, rumah Balang Sungai Payan, rumah Ramjuta Belawang, rumah Basi Hangkala, rumah Kerbau Lubuk Kepayang, rumah Louis Tanjung, rumah Jigum Uang Alas, rumah Dara Remia Sulu, rumah Metali Meruji, kaban belayan pak rumah Jimbai Sebubu Reban Temenggung, rumah Bajai, rumah Ninsi Durin Kiba Ngau Kanan. Ngau mega kaban belayan ke buka ya, ke na ulih disebut dari Tumagang. Kalau ya pesan tau tadi madah ke Mili anak Meriang, Mili anak Meriang tau ke apai jali udah nadai ya. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayuh,
malam tok lagi pa rumah sedampu ianya pa rumah asun temawai kapu awi ya lalu dekat dikubur ke pagi pa gila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya pesan Arya Freddy anak benang tau ke Paisima. Jadi pesan tu madah ke bini ya. Metren Roslin Karai ya. Metren Roslin Karai udah nadai meka. Lalu ni yang Metren Roslin Karai tu dekat di Sengai Palamayu ya. Malam tu lagi ya. Pak rumah Sidampu. Ianya pak rumah Dorothy Yati Philip. Kayak Sungai Durian. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Ya. Jadi pesan tu menuju kaban pelayan apa durian kanan, durian kiba, naman, asan kerangan, sungai asan, stras, rumah tani, sungai tunuh kapit, rumah wing, sungai mujung, kaban pelayan di Sibu, Miri, Kucing, ngamaka kaban pelayan kebukai kena oleh dia sebut di Tomageng. Kalau pesan tu tadi madah ke Metron Roslin Garai udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu lagi pa rumah Sidampu. Inya pa rumah Dorothy Yati Pilim. Kayak Sungai Durian. Lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu. Ianya pesan mari sendi anak jar ya madah ke anak ya minda anak igun minda anak igun udah nadai mega lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ya pa rumah Sidampu ianya pa rumah Adih Tanjung Tiung Batang Mukah Lubu Beban. Jadi pesan tu menuju kaban belayan inya bayan anak jarah di Kapit selimah anak jarah di Sibu Jaya seligi ngau siah anak unsa ba nangai bau tua rumah salang anak unsa ba separai tatau jinggau anak jayang di Bintangur selin ngau misi anak jarah di Johor kaban belayan ba semanjai jalai bukit angkerbai lubu bemban Bantulang, Pelukau, Dicih, Meruan. Engau meka kaban belayan kabukai kena oleh disebut di Tomageng. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelipun ngagai Maria Anak Lutur Abah Lumur 013-725-7543 tahu kenuju sendi Anak Jar ya, 019-963-7856. Nya tadi pesan ke madah ke minda anak igun minda anak igun udah nada ya lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah Sidampu inya ba rumah Hadiah Tanjung Tiung Batang Mukah Lubu Pemban. Okey, nya tadi mega pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ya udah tu lagi aku nampung maca pesan ke buka ya ke pagi tu. Nah, kita dulu ngau lagu Arya Stanley Bayang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Awak pengerak pagi kita, hagi megah maca pesan ke buka ya hari peningah kita ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu hari ujang anak angkiang madah ke apa ya angkiang anak gegang ya tahu ke apa subang udah nadai muka lalu niang tau dekat di sengai pala mayu bak rumah sidampu ianya bak rumah dangi ya sungai pelata kuala balingian lalu maya ngancung niang tau umpai ditetap ke agi jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tau kita tahu bertelepon ngagai ujang anak angkiang berlumur 0198914174 tau kenuju subang anak angkiang berlumur 0138311544 jadi pesan tu nuju kaban belayan bak kuala balingian rumah hinju apa tanjung taruh rumah jarau pengkalan tuna rumah tim atau ke rumah sawan sungai sekarak pawang balingian kaban belayan bak tepus Ulu Selangau, Nia, Bram, Tamin di Brunei ngomeka kaban belayan kebukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Angkiang anak gegang. Angkiang anak gegang tau ke Pai Subang udah nadai. Lalu Niang tau dekat di Sengai Palamayu bak rumah sedempu, inya bak rumah dangih Sungai Pelata. Kuala Balingian lalu maya nganjuang niang tu umpai ditetap ke agi. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari ex tuai rumah Juna nak taduang madah ke Sumba anak Jambal ya tau ke Indai Anai madah ke ibu ya Sumba anak Jambal ya tau ke Indai Anai udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah sedampu inya ba rumah dara Rimias Ulu Luau Awi Seratua lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Disman Sungan Kemidan Jaya Awi rumah Berangin Kemidan Asal rumah Dulah Nangaluau rumah Balang Sungai Payan rumah Mangki Tanjung Tapang rumah Jigum Uang Alas rumah Kerbau Lubuk Payang rumah Ram Juta Belawong rumah Luis Tanjung rumah Tama Nangam Lupak Kerian rumah Ugas Kawit Asal rumah Daniel Kawit Punsi api yang megah kaban belayan bawa batang rimbas batang babu debak batang awi kerian sebetan kabo ngau kaban belayan kabukai kena oleh disebut itu magang jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai ex tuai rumah Juna Empu berlumur 0168903078 tahu kenuju Florence Ide 0147673938. Nya tadi pesan madah ke Sumba anak Jambal ya, tahu ke Indai Anai udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam terlegi ba rumah sedempu inya ba rumah darar mias ulu luau awi seratua lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan madah kengeta sulit ngau lumbung Keniang iduat Jepan ane Gramuang kalai pengawal tu dekat diatur hari 6 tu ilah 1/8/2026 apa rumah sedempu inya apa melatai satu jalai baru ah jalai seliria kapit ya. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah Telangau, rumah jantai Bali, rumah bakar Pulau Pisang Ulu, rumah jarup Pulau Pisang Ilai, rumah jalin Sungai Amang Kapit, rumah Lawrence Melatai Satu, rumah Dinis Sungai Amang, rumah Richmond Sungai Amang, rumah Kiwang Sungai Sipau, rumah Bangkuang Nanga Sebala, Ulu Yuang Kapit Sungai Paku, Sungai Anap Tatau, di Sibu ngamaga kaban belayan ke buka ke buka ya kena oleh disebut di Tomakang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngakai lumur kusung 14380 1183 atau ke lumur kusung 11 895 7828. Nya tadi pesan madah ke ngeta sulit ngang lumbung Keniang iduat Jepan ane Gramuang ya ke dekat diatur 1/8/2026 ba rumah sedempu inya ba melatai satu jalai paruh jalai seliria kapit. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari pesan madah ke terang anak ngelambuang ya, terang anak ngelambuang tau ke bini belayuang udah nadai lalu niang tu dekat di sengai pala mayu ba Dewan Serbaguna pujut kona miri malam tu lagi ya, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah tang sebenarnya dekat di Sembiang ke dulu ba gereja St. Joseph Cathedral Miri ya. Lalu dahnya dekat di kubur ke ba pendam RC Katolik Lampir Miri. Okey, jadi penerang ke sili lagi kita tahu ba telefon ngagai Michael anak kedit bal umur 013-800-6419 tau kunuju Belayung 013-843-8701. Ya, pesan dan nuju kapan belayan ba Sungai Iran Suang bala menyadi niang di Bintulu Sungai Pelan ngau ditatau kapan belayan ba rumah Anthony Sungai Liam Tinjar Bram ba Selepin ngau kapan belayan kebukai kena oleh di sebut di Tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ke terang anak lambung tau ke bini belayung udah nada ya, lalu dekat di sengai pala mayu ba Dewan Serbaguna pujut kona miri lalu dekat dikubur ke ba pagi pikirlah ba pendam RC Lambir Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Jerusri Impian tau ke boy madah ngeta sulit ni yang apa sida ianya ni yang kalung ane ajan ke dekat di atur 1/8/2026 pukul 8 malam ya ba rumah sedempu inya ba subplot 74 Austria Height PS3 Jalai Sibiu Bintulu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang Jeraluang Tisam Sungai Ti Jambu Kerampak Selangking Luing Spek Setiam Sab ngau kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur boy 019-991-9600 tahu kenuju Gunin 012-812-9593. Ya, tadi pesan madah ngetah sulit ni yang kalung anak ajan kadeka diatur malam 1/8/2026 ianya malam hari 6 ya ba subplot 74 Austria Height, PS3 Jalai Sibiu Bin Tulu. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya pesan hari uju anak luga tau ke apa ini si ya madah ke sepiang 100 hari ngamuain terbalu lalu merkat ke regang niang cimau anak unya kedekat diatur 1 hari bulan 8 2026 ianya hari 6 ba rumah sedempu rumah lumur 35 rumah berandah Tanjung Gerirang Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Tanjung Gerirang sekera ulu ngau sekera ile putat Tanjung Beladin terusan Tekalong Baru Tulang Kampung Resak Berangan Ulu Berangan Ile Lio Ijo Ulu Ijo Ile ngau mega kaban belayan kabuka yang kena ulih disebut itu makan. Jadi pesan tu tadi madah ke sembiang 100 hari muain terbalu ngau merkat kergang keniang cimau anak unya kedekat diatur 1/8/2026 ba rumah sidampu nyaba rumah beranda Tanjung Rirang Sri Aman lalu pengawalnya dekat diatur 8:30 pagi ya. Okey, nyok ke sekedar hari pesan ke Mega bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Hit merindah kita di YFM. Lagu hari Jacqueline Juniaman Adai Guna Ngetan Lagi.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di asus skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalan ke pansir ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM. Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni bawa berita pagi hari 2, 28 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu batang berita. Wakaf nyadi pengeremai pemansang sosial ekonomi di Meruan di Sarawak. KMKK dilalau ngambil kenyadi mata ngepending perintah mantuk ngelaban pengawal nyerungkai kampung di Sarawak. Mansia mayuh diberi jakut tangkan ngetu pengawal ngamah ke sungai ngau tasia. Nya tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengawal ngatur ekosistem wakaf cara efektif bisik potensial jadi instrumen strategik dalam merangsang pemansang sosioekonomi di Meruan. Tumega nangkup belanja mansia mayuh serta pengawal filantropi sektor tingati Kediri. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nyemetak madah ke wakaf nak patut dipedak semina nyadi institusi pengasih hajak tang tau ngasih ke pengeraja asal ti Meruan dikena nyukung mayuh macam sektor ti kritikal. Tun yang kaum perkara pelajar, nyaga pengerai, pengawak dagang, rumah ke ulih dibeli, ngintu rampak menua serta ngenegap ke daya tan komuniti. Ko ia nerang cara holistik tu ngayan ke semangat Islam ke bendal ti berarti ke perkara pemansang nengah pemayak maruah ngau peluang ti sama rata ungkup semua serak komuniti. Ia maksud ke jakut tu bak pengerami Convention Wakaf Dakwah Antarabangsa 2026 di Palan Convention Kuala Lumpur KLCC ke udah dipenyadi Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah. Ketuai Komuniti ngau Ketuai Raban Bangsa KMKK dilalau kendegap ke agik pengawak nyaga rampak menua dengan cara nyedia ke penerang tumu ngagai Raban berkuasa. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amal Awang Tengah Ali Hassan Madah, pangku pengawak KMKK cukup berserti laban sidak tu ngembuan penemu ti komprehensif hari renggat akau umbi. Ia madah sebarang pengawak bakal nyerungkai kampung ngau nebang kayu nada pemendal mesti diriput ke ngau lengkas ngagai polis di Raja Malaysia tau ke Sarawak Forestry Corporation SFC ngambil atur tipatut ulih lengkas di pejalai ke. Ia merik jamin ke alai identiti orang ke merik penerangnya dekat di resia ke. Ia maksud ke Jakoto lebuah berjadi ke seminar ngenegap ke KMKK dalam perkara ngintu rampak menua nuju pemansang tip meruan pelilih menua Limbang 2026 di Limbang. Berbak ngaunya Dato' Amal Awang Tengah Ali Hassan, kemegak Menteri Pengeraja Asal ngau pemansang kanan negeri Sarawak, ngelalau mensih mayuah ngetu ke sebarang pengawak ke tau ngamah ke sungai. Tunjeng kawam pengawak tinggana racun bakal nubai ngau aktiviti ngebum ikan bak tasia. Ia nyemetak madah ke pengawak tinadai bertanggungjawabnya ukai semena ngerusak ke utai hidup dalam air tamaga ngerugak kualiti sumber air nin tengari. Pengawak ngintu rampak menua berguna ke komitmen ngau kerjasama semua serak mensia mayuah ukai semena dilempai ke ngagai perintah haja. Bak pengawaknya ia bisi nyuak ke cek pampas penyampau lebih 9.7 juta ringgit ngagai 94 ikut penerima ungkup projek Jalai Besai Menua Pesisir Utara NCH Limbang Seksyen 1 ngau 2. Ia megak bisi nyuak ke 97 itik surat palak tanah ngagai 85 ikut penerima
hari baru program Nyukat Lot Individu NCR Inisiatif Baru. Kerjasama antara Apai Indai, sekolah ngau komuniti mesti ditegap kagi dikenal tentu ke penyulut akademik nembia kelebih lagi bak pengawal nyikap persa sijil pelajaran Malaysia SPM 2026. Kaban Kunci Negeri Adun Terbeduk Dr. Simon Sinang Badar madah ke pelajar jadi pelasa pemansang modal mensia serta jadi penentu penyulut negeri Jemaah Ila. Yang madah ke pelajar jadi kerban ke pemaduk berkuasa dikena nampak penghidup Jemaah Ila ungkup siku-siku orang ngau menua. Yang maksud ke Jakotuk lebuh ngenatai ke Lica begulai ngemansang ke pemuju bala anak Jemaah Ila nyerumak program menjulang pendidikan Sarawak tagap mancang lonjakan SPM 2026 di Serian. Yang megak berkongsi ke pengawak Gerempung Bangsa Dayak Bidayuah DBNA dalam menegap ke pelajar kenyau hari tahun 2007 dengan aspiration sepintu ruang bilik siku graduate. Kok ya, Sarawak berjalai kebetul berpengawak ngemansang ke modal mensia dengan macam-macam inisiatif perintah negeri tinggemerat ke perkara pelajar ngau digitalization. Dia tu kita menunggu mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Gaya hari tirangkai diasai ke di Sarawak kenyal beberapa hari ke udah bisik berkawal ngau ribut tropika nor di Tasik Cina Selatan. Ritiah ke Direktur Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim ubah gaya harinya udah ngerogak kualiti pembersih angin bak sekedar kanan dua di negeri tu. Berbak ngonya palan meteorologi khas ASEAN ASMC di Singapura bisi tertemu ke sekedar tumbuh angat di Kalimantan Barat. Kok ya, penanggonya ke diumbak ngau kuyang gaya angin ke nyadi dia tu ngujung ke sebun asap merakak garis antara menua tingerugak kualiti pembersih angin dibagi menua Kuching, Samarahan, Seri Aman, ngau Kapit. Ia maksud ke perkaranya ngagai RTM di Kuching. Terjepia ia madah penanggonya ke dia tu majak belinsu manah berinda hari ribut tropika nor majak ngetu serta hujan kebisik nyadi nyau ke bak selampu kana menua Sarawak dimantuk mulai ke kualiti pembersih angin. Kualiti pembersih angin ambience di Sarawak ngayan ke trend nambah baca indeks pengemah angin API kenyau hari 10 hari bulan 7 tu tadi. Nakak tengah hari kemari, Seminak Serian ajak kanan dua ke ngerikut ke baca API dalam kategori ndak berpengerai ianya 151. Nitiah kepenerang hari Komiti Pengeraja Asal ngau rampak menua Sarawak NREB bisik 11 kanan dua kebukai ngerikut ke tikas baca kategori jelan. Kanan menua tu ianya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Seri Kai, Sibu, Mukah, Bintulu, Samalaju, Lunduk, Terbeduk, ngau Lubu Antu. Berbak ngaunya 6 kanan menua ianya Kapit, Miri, ILP Miri, Limbang, Lawas ngau Bario, ngerikut ke baca API dalam kategori mana. NREB ngeriput ke bisik 16 tumpu angat ditemu di Sarawak antara 1 hari bulan 7 nyentuh ke hari Minggu tu tadi. Terjepiak dalam timpuah 7 hari ke udah, dia Seminak Siti ajak tumpu angat ditemu di negeri tu. Berbak ngaunya NREB madah ke Sarawak dipelabak ke dekat majak ngasai ke penangguh sebun bak kandang beberapa hari tidak datai. Gaya hari ke bansanya dipelabak ke dekat nyadi henti pengawak bertunu ke biojisim majak nambah baluar garis antara menua Sarawak. Tu berindia hari renggat monsun barat daya diberengkah kena 14 hari bulan 5 lalu disadang nyentuh ke ngagai penghujung bulan 9 tu. Dalam timpuh tu, menua tu dekat ngasai ke angin ti konsisten berpuput hari adab barat daya. Berindia harinya, NREB Sarawak udah ngambil mayuh macam atur
Yang kawan bilik operasen sebun asap ti diaktif ke berjalai ke pengawal mata ba lapangan nginsir permit betunu ti udah dikeluar ke sebadau tu serta ngetu ke pengawal ngeluar ke permit betunu ti baru. Notis ti nagang pengawal nunu cara terbuka udah dikeluar ke ngagai semua pemaju projek lalu program penyedau berkawa ngau nagang nunu terbuka dipejalai ke ngau kerjasama agensi bukai. Mansia Mayuh Mega diberi jakut tangkan nyeliah ke pengawal nunu cara terbuka ti tau ngamah ke angin. Sebuah kapal berikan hari menua luar ke nadai berjister serta dipelabak ke ngelanggau Mayuh Bengkah Undang-Undang Maritim ditan bak tasir adab utara Sarawak. Kapalnya ditan maya operation nerit ke atur kena hari 6 tuk tadi. Direktur Maritim Negeri Sarawak, Laksamana Pertama Maritim Muhammad Khairi Abdul Aziz madah ke kapalnya ditan urung pukul 11.30 minit pagi bak penyawah 121 batu nautika utara Tanjung Po. Pengawal merasa tertemu ke kapalnya nadai ngembuan lumur register dijaga dua ikut kru Indonesia yang kaum siku jeragan. Pengawal merasa ngau silik agi ngayan ke kapal tu dipelabak ke bisi ngelanggar atur Akta Berikan 1985 ngau Akta Immigration 1959/63. Kapalnya ngau kedua-dua kru kapal udah ditan serta dibaik ngagai jeti Kompleks Maritim Tun Abang Salahuddin di Kuching sebedau diserah ke ngagai pemesai pemansir Maritim Malaysia ngambil ke pansir silik uliah dipejalai nitiah ke undang-undang ti ditetap. Dikenal ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Wakaf nyadi pengerembai pemansang sosioekonomi ti Meruan di Sarawak. KMKK dilalau ngambil kenyadi mata ngependiang perintah mantuk ngelaban pengawal nyerungkai kampung di Sarawak. Mensia Mayuh diberi jakut tangkan ngetu pengawal ngamah ke sungai ngau tasir. Nyanaka berita pagi hari YF Femiban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jalai sejalai.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 28 rebulan 7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit kebulih RM15,700 kebelanja kenengagak bangunan rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila kemegah patron gerempuang pengelantang rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak Bak Rumahya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ke pengari Ari kompeninya, pemayuh pemeriktu enyak 10% hari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif ti diatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda pengiru, ngegeraban tibuna ketulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Patu Balu ti disikap ngukerban kediguna, kelimpah nyamai serta likun dur sidak kediau dia. Pengawak nyaup ngomeri derma ngegeraban tidak bina lansia kebakatu, patut diteladan semua orang kena ngada kerabat bangsa ti penonggau penyayau serta peniru ke orang bukai.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Seleka jaku sarito ianya leka. L-E-K-E-K. Leka. Reti leka ianya leka, rerakah tau ke ketawa inggar nak ngetu ke Tegal gaga ti. Maya ngenak leka jaku tu ianya kami ari start tu boleh ninga ke leka ketawa nuan ari bilik tadi. Tau ke nyau betuleka bala kami ketawa ninga cerita ditusi nai lelipai ke sigit landia meluluk ke utai. Nyak naka seleka jaku sarito ianya leka.
2: Seleka jaku sarito tau dipending ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Dalam agi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab Sampau Datai Masuk Nadai Berbayar ACSJ ke-9 Melatih ke Industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan. Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick,

0: lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslin Jerman.
1: Richard Lee lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Angkabi. PB lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Ben lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
0: Ramles Walter lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Nuntai.
1: Steve Shigan lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bah 2 pagi Y nanti berpansa lagi ingat nak kita gamau orang ke sama dengan kita sekolah subak
2: nanti sekolah primary ngai bola gaku mel kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh berperni yang perni yang perni yang ya hari ni udah merni yang aku itu merni yang dini aku mendak itu subak ya udah kelama antara baru nama sano nya neh sama sekolah dengan kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya entah deh udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain deh udah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat bagian Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat nama ku kan? Nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng udah ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab laba ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai nemu nuan salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari ya meh ku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumik pentu nala ikan kok.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2